0: Lagu Hari Finalis SSJ ke-9 Masterpiece menjadi hujung ke jam di Studio 5 Minit Udah Limpas hari pukul 8 pagi. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Tun. Bakal sama 2 pagi Y. Kalau kita bisa topik 2 pagi Y.
0: Ya.
1: 2 pagi Y kita hari itu. Ianya topik kita bisa ada di post bahawa YFM Iban Facebook.
0: Ya, jadi topik tu saya tu kamar itu bukan musian ya. Tentang kadang-kadang suah ke bala tadi ngamaya kita ke randau ruai duduk berkedai kopi berkenang ke pas tentang perkara tu. Ianya pas tentang kita mesti tahu nak boleh nak hari ngatur pengerami. Mungkin ada pas sekali dalam semua hidup.
1: Amat.
0: Dia berceritanya, wah, ke berkali-kali. Yang tadi lah mana. Sebut pengerami itu ya sensitif. Pengerami baik hanya pengerami Melah Pinang, pengerami pengada anak, atau ngatur nama anniversary. Entang dia tahu kita ya berarti bahas tentang pengerami dia tahu. Kita badunya muda itu bisa dua option. Sekali tadi kita ngatur bah menua atau ke rumah. Kita pun tahu punya ngatur bah restoran gau hotel. Jadi nanti bakal bak di impunil. Ni ya ke nyamai lagi bak di kelebih lagi nanti bakal ngatur pengerami itu.
1: Ya, okey. Ngambil ke terus jawabannya, Tun. Segi nyamai lagi bak rumah panjang. Bak aku lah. Siti Tegal, ya ke pemaduk besar ya. Poin pemaduk besar, Tun. Jimat belanja.
0: Jimat belanja?
1: Jimat belanja. Maksudnya, kedua yang tadi, kita ada limit kak ngatur rutan itu nanti bakal buat hotel buat restorannya tadi bisa 5 jam pukul 11 tadi dah tahu dah badu nanti kan nambah jamnya tadi ekstra agak nambah baru ke duit tajak pan buat rumah panjangnya tadi tahu ke buat rumah kita impu kan mau bisik pro ngau kan ya buat rumah dari impu kita nya berbasuk kota itu nyo berkemas ke barang apa semua barang kita nyo kamer nya pro ngau kan ya lah nya tun tembak aku buat rumah dari impu nya main lagi.
0: Entah aku kalau agak dengan permu balas kedak tu tadi deh, mana dia banding ke lama je dua kali anak aduk anak MC berami. Jadi ada tu berami dua pakej sama ya. Rumah apa yang ambil hotel lebih. Jadi ya kena ya kekak mat jadi kira gagal. Siapa nak gagal kita boleh menentu. Jadi aku ya mana aku ti bersebut kebab belanja aku ya. Rumah apa yang hotel itu sama spek ya.
1: Sama ne.
0: Belanja budget ke dikeluar ke. Laban Siti nanti hotel tu tadi amat dia mesti pakej teh nolong belanja nanti aku tahu punya ya apa nak belanja lagi mesti ya ngadu ke rumah terus sama laban Siti ba rumah panjai penanggung Siti dia nak limit orang datai utai tadi nak tekat jadi ba sentang pemakai utai di ruap tu tadi pedia di kandang dia mesti kan kadang tanya lebih ya
1: amat
0: udahnya adang lebih tadi tahu kurang enggak maya dini hari
1: ya. Ini agak Siti hari pengurang ya ba rumah panjai matun. Lepas kita ngangau ke kira lah kita ngangau 1,000. Okey. 1,000 nya tadi tentu ya mai anak ya mai bini ya.
0: Betul.
1: Olehnya di 2,000 sedia ke pemakai 2,000. Tengnya tadi hari 1,000 nya bisi ga orang nak boleh datai kapak ko datai ko ya. Apa dia perut ko sarito.
0: Tak jadi nanti yang mai sih sarito.
1: Tak semayang.
0: Tak semayang pergi lah. Kena datai mengelak kurang bukai. Nya Siti lagi grup ya ke nanti bak kami menua kumai kami grup pang tu
1: namanya
0: grup pang tu kita pernah kita bisa jaku kelawang tu kumbar bala langau ya kena di kangau kelawang nak semua nak cuma dah tanya siapa nya entah aku nak menemu selalu yang ngasih keterimpu lagi biar tu pak kalau jadi orang jadi pang nanti kalau orang nak mini ngeri tau orang nak mini cuma dah tanya kabang belayan ukai semua datang cuma dia aja jungok sama orang benar ramai
1: sama madun sama nutu pengeramai maya lagi bujang sumpah
0: maya lagi bujang sumpah maya lagi jadi pang
1: Ini cerita lagi bujang sebab nama nak tahu dengar ramai mimik tu. Boleh tu pasal ramai ya? Kian baik balap kaban.
0: Manahnya ya ke raminya bala kami sebab pak kak pengepang kan mula datang orang rabat kusong mentang nak lala siapa kerabat
1: ramai banyak kan kena
0: ramai banyak kita nemu sikit ramai ya kena buat mula tu serabat siapa nak nemu kian aja
1: kan yang boleh tolong
0: nemu menjadi pang tu nama pengawal. Okey, jadinya tadi randau kita ke pagi tu, Daniel. Aku tahu anjuang komen kita ngagai Facebook YFM Iban 2 pagi udah di post kamu dia. Dah terlagi macam komen kita. Ni nyamai lagi bak hati ya kita. Baik kita tadi ngadu pengalami baru rumah tak kumno adrimpu sekali ke nyabar restoran tahu ke hotel.
1: Ya, terus pukul kami bak 2 pagi. Why?

0: yang kami bawa RTM Klik Radio Online RTM 34 stesen Radio RTM uliah di peniang kita dalamnya maga.
1: Jadi topik kita hari itu ngadu pengerami bak rumah atau ke bak restoran atau ke bak hotel ni bagi nyamai lagi bagi kita. Kena tengok komen bak Facebook YFM Iban.
0: Jadi inilah cermin peningal kita ya pagi tu. Nanti bak yak ya. Rami dini-dini nadai ya ki ruah mi ya, tahu aja janji bisi duit nanti bisi bar restoran ya atau ke hotel tentang penanggul ya. Nanti kita ngatur ke pengawal tu bar restoran atau ke bar hotel limit bak tentang limitnya ya. Biar nadai pan ba tiap ikut rombi dia kita sebenarnya oleh mai dua ikut aja nya laki ngau bini ya balana kependa gak kena tinggal laban ba meja tu kita nemu deh. Selalu ya ambil mayu meja kalau pedak aku si 15 dan ya 10 ke 15 ikut dalam setiap meja ya kalau selalu pedak aku deh Daniel
1: yeah.
0: Jadi kan pedak limit ni jadi nanti maya ngagak pengerami baru mah panjang yang bunyi ke Angela cermin tu tadi nya maya lagi ba limitnya nada ditata kak ya ya ke nyaula langainya uleh baik tau kayak kaking rayap depan tau baik magang janji semua uleh hore-hore yampoi jadi setiap penyamai berumah penyalaman kita yang nemu kawan belayan kita yang lebih banyak besau berpintu ke pemakai benah ke utai jadi semua itu nang ya nada ya limit magang hanya acut nge bapak penemu enyelena cermin peninggal kita pagi tau
1: amat tun aku medak nyela cermin ya deh hari kata madah ne hari environment kita ke barma panjai mai kita go toroyo nya mai kita nyedia ke pemakai mai gawai mai meleh pinang ngau mai nama-nama pengerami mai barma panjai aku rindu ngau munyi kuda ku melayu suasana
0: environment
1: adi nono tai adi bugulai ngau dari sebili aku rindu kau tai capuah bekenya tuan
0: aman tang nak nemu tang di pratik aku ni leh lebuah maya ba perami kita ke besawup ngitu perami itu takunya baik perami baik kita tadi maya rabat deh di nemu mensia ya ke pemadu berguna takore ke pemadu berbakti maya kita ngatu pengawa tu ianya golongan pang kepada aku tadi
1: amat tun sedak tu meh ke ngangkut opa opa ngangkut ruas
0: orang ke suah danu orang ke kedang ne kena tu madu ni gay selalu ya orangnya ke berguna andar mai tu
1: ya
0: sida ya orang dia ke pemadu kiro aku pernah nemu dini dini menop dak deh
1: aman
0: selalu ya kak ya kati orang tu oh sana tu nada itu kita lihat lama kurang tang tiap bisi pelami belumnya orang ke danu nya mai orangnya mai berguna ya. Mamat temu ya terubah dulu ngelapor ya meh ya lawan check out ya
1: nadai di muda orang ke gawak pangkat besarnya nadai kau kerja pengawalnya ya
0: mama sih balas sudah pang tu magang tengah bulan lagi kerja utai ngupak baik katanya
1: ya gimana sudah pang tu okay hari demi ini untuk tutun selamat pagi ku ya tampak bak langit ku ya bak penemu ya senantan topik pagi tu mana henti nyambut pengerami bak rumah panjai henti nyema community atau keraban rumah panjai ni tadi berakut nak ngelak ke pangan diri lalu bisi megak ndur bala temui datang dari jawahnya tadi bermalam ya ke jawah namnya tun
0: ya mama
1: ya yang mana tu saya henti bala kita iban henti udah ngelanggak airnya tadi ngai belala ku ya
0: aman mama-mamanya ngai nyebut orang ku saya kumpul kan munyu ku indaya ku nyau tumbuh akar yang tidak mudahnya
1: nda semayan
0: tai aman nanti kita berarti nanti ba restoran tu kan madah nak mana mana ke bari segi kita nyebut tu nuan datai tak amatnya dia ke diri ka berami ya sebab kita kumpul ngawak deh pedih pala bulak kena pedih pala laba kita pun nanti datai tu kan kita nak nyapa bala temuai ke datai jadi kita pun patut nyedia kerau ke sama ke bakal berumpanya bisik ke kerau kita baru tentang environment yang lain
1: amat tun
0: laba kita baru baru restoran tu nuan ngagai jam nuan belum bak ngojam ke berarti kena
1: ya ni ke bakal sampai lama tahun yang kemarin nak salah aku pengerami kena tunggal kau lah. Pukul 6 dah start tun. Aku nak kalau aku start pukul 6. Kau mainnya pukul 6 nya tadi, pukul 7 pukul 8 start kau.
0: Aku 6 tu orang datai, aku kita.
1: Nasib gak main yang datai tumo. 6 amat amat pukul 6 tun. Sharp pukul 6.
0: Nanti sebab pernah tu main ya aku. Nanti waktu pernah orang bawa pindang semua dah. Pama hari lagi siang orang dah pernah lain dah saya nih. Ibarat mana benar-benar malam nih. Telayan memang mata kita was.
1: Ini orang dah menjadi kau isi itu.
0: Siti lagi nanti diproti ke ba restoran tu deh. Ba tentang adat. Orang kebijaku ke adat. Hanya bisa nanggol mimet lebih maya nuan ngadunya ba hotel ngau restoran kita nemu kita berbuai ke jam. Jadi orang kebijaku ke adat tu selalu nak lama nak apa nak. Panjang tentang nanti kalau dipuntang ke ba tentang kita bijaku ke adat apa nanti ke siapa semua teh kenyang deh. Selalu ya utanya nak nyentua.
1: Nak datai.
0: Nak datai ba balau raya ke datai. Nya mesti peranggol ya.
1: Ya. Siti lagi tuan bakal orang ke ngintu ba hotel atau ke restorannya tadi. Selalu ya lah. Udah habis ba hotelnya tadi bisi after party. Nyanyi dua agak budget kita buat dia ni tuan.
0: Hanya belanja baru ya. Kurang hanya spek ni. Amat punya ni. Kalau pun kita tanya after partinya sih bisa. Nampak selalu after party itu kebesar lagi ya.
1: Ya.
0: Kuas ya. Kemudian Siti ya ke simbolik ya ketemu aku tu asyik aku semua ketaiban sampai sawak nemu magang. Pama sida kitra atau ke restoran yang ngenah buah. Ngadang mengasuh kita pulai. Jadi udah ngenah buah. Anak sesekali nanti kita pergi ke dia. Anak sesekali ninggal ke meja. Laban pama dah ninggal meja. Lu udah guluang orang.
1: Anggulung orang nyenyak sekarang.
0: Okey, sama pagi megang-megang. Peninggal kita ke pagi tu Inai Jangar Puncak Borneo. Utai tu mesti pro kontra magang kita tang. Kita memang punya kan ini ke budget dari pun tang personal nanti bayar sigi ba menua me mana lagi naga pengalami laban semua kabar belayan jauh semak ulah di kangau datai megang.
1: Ya, sedia gitu nari nyawil. Mamba muari di miri, bela bisi pengelebih enggak pengurang pro ngau kons ya. Bakaya bisi ada mit nyama lagi berumah atau ke ba menua me ante ba restoran atau ke hotel anak nyau tinggal kasih ke mendak ko ya. Dan kita ngai ke jadi request bangku genap diri sebilia ko ya segi adat kita ya di kangau tadi nyadi temuai ko ya. Aman gini ada.
0: Ya. Okey, jadi datuk lagi tua bercerita lagi mayo kami peninggal kita nak kan itu mayo pro ngadu ba rumah panjang Daniel.
1: Ya.
0: Jadi ya siapa kita ya ke pro ba hotel ya tau beri mega buah penemu kita ngambil ke kamar ke kuzi kita pagi tu. Okey, sebenarnya terima meh lagu hari ayak jam lubah pagi tu bujang rumah panjang.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: WiFan Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi WiFan.
3: Ya, gimana penggerak pagi YFM kita pagi hari ya dua tu komen hari ya peningkat kita Johnny Kel Juan pagi tu Anil. Jadi ya apa komen itu kaya fokus lagi hari segi pengelantang atau kepenyamai lebuh maya ngerja sensitif mawak lebih lagi bak pengrami itu. Jadi bak ya nanti rami bautil tau ke restoran penyamai ya laban semua utai segi berpanggai bak bajet kita yang magang. Jadi kita itu tadi enang patut ni mas sebias ya ke mana lalu pihak enggak nanda itu kiri wah agak tiem lebih maya ngerja pengawal nantu buna ketubuh kemayu wah pihak aku ya lebih na balap ngabang ya ke datai itu tadi nang ya udah disediakan dua magang udah disempekat kita dah nemu berapa ikut ya ke datai lalu pihak enggak nanda itu irau meba pengawal kelebih lagi bakal ba agu kebersih cukup dah kenal leban kita nemu bawa restoran tanya nang ya cukup magang tambah mega ndurnya celap ndur kita ngatu pengrami nak bepuput nak berhirit ke kipas nyong kena kipas apa namanya kemietnya
4: ini kemietnya mobile fan kah namanya
3: ya kemietnya au lalu opia mega aku yanti lebuh meya udah temu pengrami pan ni buah pedih pala saya persis kalau tu pedih pala nyak di giga lempu tentang ya ke pedih pala terinya bambu ngawa ya ke kak berkemas tu tentang kadang-kadang saya tu bisik kak kontra ya lebih lagi bak tentang pengabang ya ke nak boleh di kangau kita mayu bisik limit magang tanya lalu pihak mega kadang-kadang bisik mega tekat ya kita nemu restoran toko-toko biar lawan ya pukul 12 tengah malam lalu nanti kagi kabrami kadangnya mansuat ke duit baru
4: ya
3: nya enggak penanggul ya ndak bakal baru rumah penyai leban rumah penyai itu pengrami sikit nadai limit magang semua kangau magang ya kena di kangau pan datai
4: ya.
3: Lalu pihak mega ba pengawal ngerja tu tadi nak gantung irau leban serumah tu selalu kelebih gede nang ya kak datai gutu ruyong belak besaup ke pangan diri lalu pihak mega bala pengabang nadai irau ke nduar bermalam leban kita nemu baru mapanya itu nang ya dibuka maya semua nadai bila pan besi ruai nur kita ngali ke diri limpari merik tulung duit pengabang mega uliah kini betul tadi menuluang bakal rezeki berbaik ke upa utai pakai kebukai air beras kopi gula pan bisik gak bala tarik nyangkung mai ke kita pihak ko peninggal kita jadi kejuan ke pagi tu
4: nya mementeliti kita bantun nanti bakal nak di kangau nya tadi ringan kan
3: nak
4: di kangau kapa datang ngagi tu sebab ada yang ngangau ke
3: jadi sebab ada yang ngangau tu nya gak penanggul kita ba restoran tu tadi ba kita yang ngejar pengawalnya ba restoran tau ke ba belah hotel ya. Lepasnya kita tu sensitif. Bisa mengasih city case tu tadi dah. Tu amat kalah nyadi tu. Lepas bakal kita itu kan nak kesuah di kangen orang jadi MC kadang-kadang bapak sama pengawal Abrami pernah bisa stikes tu laki orang ke bersandiang malamnya muar dua ribu ngopangan diri
4: laki ini
3: laki ngino
4: laki aw laki ngau pengantiannya lah
3: pengantiannya ker dua ribu ngopangan diri ini mau ke buah hanya meh nyong lebih kepala ya jak kok gak lepas kadang kita nemu nanti uli ya bapak pengawal saya tu tadi bapak pengantian pun dah kemayan tang bapak apa yang ngunai pengantian
4: ya hari ini ya ya
3: presiden nya datang ke sini ya. Kadang-kadang bakal poin itu tadi bukian 10 meja ngkop kita ni sepiannya minta bukian enggak sepian tu minta bukian kadangnya kadangnya balah pengan diri deh jadi malam ya ke patut nur kita tu terlantang hati hari bahagia tu terjadi laki bini tu tu jadi hari masa semua lepasnya me presiden hari poin naik
4: apa carut ke utai bukiannya me presiden hari poin naik kawan kita itu mayo hari tu balam tunggal hari mayo
3: belah pai lagi bedau belah indah lagi bedau. Kata si kau kena belah pai belah bedau. Indah lagi bedau. Sedangkan kadang-kadang mijau si 20 aja. Ketika magi lagi.
4: Iya, lama limit dah belanja. Nakaknya aja.
3: Ah, belanja aku bisi nakaknya aja. Nya gak jadi penangguan ya. Saya tu tahu jadi spoil mood kita ibak malam kepatutnya kita jadi raja sari.
4: Iya.
3: Nya jadi ulun sari.
4: Nya kita yang kepedih hati enggak pengen diri mainnya. Okay, itu bisa resis lusi sun. Tun, nanti bayar lagi baru rumah panjai mai ko ya. Yang nanti kang agak pengerami baru rumah panjai patut ngaga atur dulu ngau kira ke nombor ke EJK dulu ko ya. EJK penglikun.
3: Betul.
4: Nak patut berlimit ngau ke kabam belayan ko ya. Jam pengerami ada limit dari pagi sampai pagi tahu mai ko ya. Ketiga ya ngerapat ke kawa ngau pangan diri. Kadang-kadang mayuh bala hari akhir ini nak dikelala, nak dikelala, nak kalah di pedak, dikangau datang bagi yang kuya. Semadi ke bisik pengerami begitu, baru nemu dari nya tadi bisik sebala.
3: Atau
4: sekiaman gitu.
3: Ya, ini betul suat.
4: Keempat, hari sukut belanja yang bisi oleh ngelimat kuya. Bakal kita nya tadi oleh ngupak pantu, upak lengki. Upak lengki itu jarang kita mudah, ya?
3: Jarang orang nak, kan itu. Nah, upak apa nanti orang kang upak gitu. Semua pasar yang orang upak.
4: Beri subkon aja ngagai orang ke.
3: Artinya ada subkon pasar ni.
4: Dia tadi ada pasak cangkuknya tadi boleh ngiga ba kebun ko ya. Ri suku penglikun anti namanya tadi pama bisi orang ke dah mabuknya tadi anang gue ngasuh pulai ko ya. Anti bakal ba hotel ngai jadi kita naga
3: anang pulai di sana dulu. Okey kita management dia. Management murung di sana pulai. Tentang Siti Abbas tentang pengelikuan tu aku kan amah mimik Daniel. Kadang-kadang Siti kan nantunya mai kita ngatur ba menua tu tadi bas tentang pelikunnya ba limit orang keletai. Munyi ketua nak semua ya ke dekat di kangau tadi di kangau tu megang. Bisi kamu gak balapang ya keletai. Jadi kadang ba tentang penyarut. Mereka kita ke berami itu tadi. Lepas, nak semua orang datai ngau tuju hati kesamakan kerami ketua. Bisik ya ke datai kianang ya tuju tadi. Nyameh, kita perih.
4: Ya.
3: Kan boleh aku makai. Janganlah tuan nak.
4: Makai. Makai perih ngirup kan perih mainnya tuan.
3: Udah ngirup perih. Ada limit alu kan agak penyarut bapak pampe. Hanya agak pedih ya. Nanti bar restoran saya tu boleh diseliah ke kita Siti. Tuan ngelalas pada dekat ngau.
4: Ya, Mat.
3: Udah tadi kita nemu tiap restoran tahu mungkin dari hotel ya mesti security yang nanti bakal orangnya ya akhirnya tidak nemu cara mai utaranya keluar eh awak kena nyarut ke majlis suasana dalamnya beda yang kita yang ngadu ba menua tu tadi ianya Siti ya tadi mensia kalau mayu nu anak lalas apa ianya siapa-siapa ulih agak hal
4: mainnya
3: hanya agak kontra ya.
4: Bah hotel ngau restoran tu kita yang limit ke orang menyukai tadi bar rumah panjainya tadi orang segi nadai boleh dikontrol kita. Mana kala aku dengar orang carut bah hotel ni tuan?
3: Carut
4: pengantiannya tadi hanya hal pengantian. Iya carut bakau ngau orang ke datainya tadi. Nadai kala dengar mana?
3: Bah dalam jarang. Bisi banyak kali baluar dah habis tembuk ngawak deh. Dan bah dalam segi jarang. Bukan jarang. Nak kala
4: aku dengar.
3: Tang bar rumah panjainya kita bah rumah kami bah menua aku sini suah pampe carut ya, kadang-kadang
4: amat tun ni ke berbuat ke Indo laban udah pala udah nyamai magi
3: kita yang megang banyak megang teh kepeda ni carut ke Indo carut macam eh layak kadangnya meh Siti ari kontra ya kita yang adu bak menuanya bak tentang security tu lepas kadang punya megak punya kakek semua ngarap ke pegarnya ke makan padi ya. Ya. Orang kasih jaga namunnya orangnya ketika temu tuju lepas maya udah ramai
4: Siti ari cara sedaya kontrol pada gutun barma panjai nama orangnya udah nantu berapa. Anak nggak soh ngiru, Pak.
3: Anak mari ya.
4: Tarik ke stek lah.
3: Tarik ke stek. Takunya tadi. Soh kepala tadi ngumbuk mai pulai. Ia ke raya lagi. Ia ke kasar lagi. Pada aku dah. Pemain tadi nanya-nanya. Terlanjur. Terlanggak. Soh langgak yang biar. Awak kaya lu tinduak sekali.
4: Asuh gol terus.
3: Di sini kamu kerja. Okey, lagi terus mulai kami pada 2 pagi dah tu lagi banyak utai kan dikenang berkawal ngau ni utai ke mana lagi rami di menua tahu ke rami bar restoran
4: terus mulai ngau kami pada 2 pagi
3: YFM.

0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.
2: Ya tentu ya, lagi sekolah sialan kami ya YFM pagi tu. Okey, jadi aku bisi terpedak ke komen dari pendengar kita yang pagi tu Neil. Yang tadi cupu kira pendengar kita dari Sibu Hajaya. Jadi aku ya nanti bakal bak pengrami tu nya berpanggai ba si panggai ba limpo bakal nikah di rumah panjai ngambil ke kamar pelayan tadi oleh datanya ke guna kamar laban menyi ke sebelah tadi dia lah tusut kita baru kita nemu deh lebih banyak datai ba pengrami sku sku baru nemu nya kena kepala nya kena ketenya tangan ti ba sedak hal kaya baka pengrami ngambil contoh ya kekena ngintu kita diri sebilik aja ndak berguna ke orang baka pengrami yang ngintu hari pengadal takutnya tadi makai selamat ke pemujur pelajar atau ke pengawal kerja mana lagi diatur bak restoran namanya reward yang kita diri sebilik mesti betul ke jaku
3: amal ke nyana
2: cepu kira tu tadi deh
3: ya laban diri sebilik hanya tadi namanya meja ya 2-3 meja jatuh ya, ke dia beli kira lah siti mejanya
2: 10
3: bar restoran 10 ikut 30 ikut 3 meja setiap meja 500 dalam 1,005 piah lah
2: ungkos tadinya kena reward kita diri sepilih laban ngan jadi gak kadang-kadang deh ngambil ke contoh wakaku deh contoh deh aku akan makan selamat ke pemujur aku dah gawa udahnya aku kenyum-nyum main dulu aku kerja
3: nyekiru agar
2: terima pun. Nyekiru stres ke terima pun juga anak. Ya. Lalu bertanya reward kan. Lalu pihak mengatakan, dia kan reward anak dia kedah mujur bak pelajar, bak sekolah tinggi, tempat kerja aku. Udahnya dia ngasuh nyumai mihun, kena ya. Enak orang lagi. Nyoke reward ya.
3: Nyoke anak ngasuh beli ke barang lagi.
2: Nyoke pulai ngulun, kaya baru kena makan selamat. Ya. Jadi betul kerja aku pikiran tu. Mana ganti utai ke skill meet. Ni buah main. Nanti berguna aku, orang mayuh nak buka pengawak, kita berbelah pinang tu. Di restorannya mana no reward dan pun kau diri sepilih
3: amat tun leban nanti baka kita bunyi kecapa kira tadi nya baka kita yang reward orang kata tadi ya, kita kira orang tanya amat segi mesti amat kaya
2: aku yang kukang reward dirinya orang boleh reward dari pun jadi hulun bapaknya reward dari pun
3: ok hari wati tis kini tu buat penemu yang

0: Pengawal rami barumah panjai meh ke pemanduknya mai ko ya. Kita boleh duduk mana betul ngak berandau ngau bala ke datai lantang lagi mai rumah hanya tadi ndo kita ngerejau pengawal ko ya. Kita pan kak pansud ngagi beranda hanya tadi nya mai ngagi kaki lima nya mai penyamai ya ko ya. Maya ngagap pengerami besai ba rumah panjai nya tadi nya mai ngagi ngagap ba rumah panjai ko ya mai pengerami ke besar-besar. Hari watiti tadi.
1: Ya, aman. Jadi ini kumang tu lain kan nanti nanti bak ya paling paling nyamai si rami bak menua ke laban nyameh buka ke peningan buka ke suku juru uliah datai magang lalu pihak magang kelimparnya jam nadai limit bida ya nanti di ngadu bak perumahan ti kelebih lagi dia bak pasar kak nangingi mimet kita ikan ngadu ternyata japan kita itu tadi kini buat tu tadi dia keluar bukan bakau tentang bisik mega limit kita yang ngatur pengerami ya tadi nak tahu pukul 12 lebih yang limpah hari pukul 12 ngai ke orang komplain lah penangi ke siti ya pernah rami-rami lagi sekali temu terang api menyalai
0: api ke merah biru ni
1: lah. Merah biru jalai lagi di kengau ah. Jadi nyak pan susah gak kelbagi kita ba rumah ba pasar di tau. Ya. Jadi ya di kengau pan kadang-kadang kita itu mendah sekian ti urannya udah boleh-boleh nadain mulai miat lagi.
0: Ya. pendirnya majak bengas-bengau kan.
1: Aman nanti bakal kita ke karaoke tu kadang-kadang ti kita ngadu ba pasar ke ko. Ba rumah di pu pasar deh. Aku dah belah balik, aku dah belah. Allah song kah? Dan umur berapa kali? Udah lah song aja. 5, 6, 7 kali udah lah song aja.
0: Umur lah slow. Wow, lama-selama nyebengas-bengal lah.
1: Nyebengas-bengal. Allah lah song dah. Ya tadi udah kemana lah song. Banyak abu ya. Nyamai ujung-ujung. Cerita Thailand pun biru.
0: Okey, hari ni kelas layau tibu. Selamat berjalan ke pengawal pagi tu, kuya. Apa penemu ya, segi berumah terimpu, meh, kuya. Ngadu ke pengawal pengerami. Siti kapal belayan di Kangau, nadai besekat. Kedua, enti ba tempat bukainya tadi. Besai bajet, kuya. Bersuak ke perengkah. Kelebih lagi, nanti bah hotel ngau restoran ko ya. Sigi berumah panjai menyamai ko ya. Nanti baka kita ba rumah panjai atau ke bah hotel deton. Bah rumah panjai atau ke hotel meh. Ari segi pemeri yang mega berkini ke bakan nuan tu nentu ke pemeri pemesai pemeri ni tadi hari sukut di semak lagi ngau ya atau ke berkini ke ya kalau nolong nuan
1: aku nanti mayu nanti di menua kami tu tadi Niel mayu kira ya pengawak berbalas dah berbalas retin tadi maka orangnya tadi maya nuan mesti pengawak dagilannya pengawak senang tak ketusah deh ambil contoh yang beri nuan tu majoriti kita iban kita usai ku deh ya udah beri nuan RM50 jadi maya nuan nuruak ya baru nuan mesti malasnya RM60 selalu ya nanti bambil cari kita deh nama aku bambil cari pelawak kenyana putus kenyana reti yang bintang RM10 jadi sekali lagi nuruak lah yang beri RM70 nanti kawal tuan tadi nanti putusnya bak tua bersawab ngawa pangan diri bak nang irame bak pengawak senang tokoh pengawak tusah lalu selalu yang ti 50 bala 50 selalu ya lombe saya tahu kena ja oh dah kau lagi kurang
0: aja ya bisi ge logik ya kena ne tem pada aku dia tahu le tun tai ke anti bakal kita ke nan tu jawa nan tu semak ya minimum pada aku dia tu RM50
1: ya ya mota duit mari amanya pada aku RM50 nanti di kita ngadu di menua ndak ya 50 saya agi ke orang nyawa 38 nak ditanak kita noleh nganu kalau kita nemu ke orang ke nanti tu si pengawal kan nanti kan pada orang nak duit tentang pemisi nak tetap
0: pemenatai pemisi siko-siko ni tadi nak sama
1: kita nak sama
0: nyak meh
1: nak konsisten ke kita negeri tau kita negeri tau tiap bulan mesti terima orang dia ngarap ke sawit dari anjuang je baru bisa nyak ya konsisten konsisten dari bulan nak sebakal
0: maya ke sawit nak ditumbuk ni tadi kira ke kurang ya
1: kira paham-paham benar-benar sawit tu. Ya jangnya meh limitnya pada aku 50 mainan itu.
0: Mm-hmm.
1: Ya kami jadi tira.
0: Average ya lah.
1: Average
0: kurata, ya. Kurata,
1: ya. Bisa mm-hmm. orang mereka lebih akhirnya tang kurata ya dalam 50 biar lah kita ke mm-hmm. besawuk ngupangan diri itu tadi ni. Yeah. Oke, okay, jadi berpindah baru kita ke sekali itu menuju balaya kenyakannya agar historian malam tu. Makai selamat saya kepegila pemisah ini ni.
0: Makai selamat di Malaysia.
1: Ya mak. Tiba lagu hari Malaysia ke pagi itu dunia empat tua.

0: Sapa kedekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, undi dah dibuka dia tu dengan kita ikan undi lagu ya ke Mandut Terbilang pihak mega artis Mandut Terbilang ba SSC satu mesti dua kategori ya.
3: Dua nah tuan.
2: Ah, jadi Siti ke baru nanti cuba kita undi ya, penyanyi ke di Kerindu. Dia tu nyo mesti lagu ti di Kerindu.
3: Ya.
2: Kategori baru. Okey, jadi ya tu apa nyo dah tiba penghujung 2 pagi ke pagi tu Anil. Tang aku rindu muda Siti poster ke di kirim peninggal kita ya, 2 pagi kita tu berkenang ke bapak pengawal orang Rami tu ya. Jadi ya kita tu ke bapak poster tu mana Rami kawin orang putih orang di Kangau 100 kedatai 70 pemeri tu ke dia kena 7 politik utelnya Kusuang. Rami orang Iban orang di Kangau 100 ya kedatai 350 hadiah kena terima RM30 utelnya selipar pinggai gelas sudu baju sayur Pertengah laman Masjid Insap kadang-kadang lenyau bini sekedar
3: sayur nyombe sendat nyombe berkesih baja kalau lebih
2: kalau banyak baja diberi entah nganyak tadi semua tetap ngai ke madah kita ibannya semua mesti penanggul maka dalam society dah
3: aman
2: tanda ke semua ke pengerami kita iban pengujuangnya jadi berkata
3: ya
2: nah, ya
3: ini agak ngasuh habis ke dicerita kita
2: ya sebenarnya aku tundi aja tak ke semua ya berkata laman kita pun percaya kita ibannya majak lama runia punya majak modern
3: ya
2: kita,
3: kita pun nyo majak mayuh ke educator dia tu
2: Ya dah nemu kali mien paman ni bawa bukain dah ke kadang-kadang orang makai selamat deh orang ngau kita ke rumah deh tetap kita main lawak ke rumah ya
3: ama tetap main ambil nada kita main bisik butulnya ke baik kita air bawa butulnya lah
2: air bawa butulnya
3: baik
2: oh bisik ke sekolah tu main butulnya air nada dah lebih menyentuh dia. Kita tadi dah nemu ubah dunia, kita pernah nemu cara sekel dunia itu. Orang berbudi, kita berbalas akhirnya. Ya.
3: Ya. Okey, terima kasih ke komen kita semua. Nak kata aja 2 pagi Y, serito 15 hari bulan pergilah pergi kita permisi Hari Malaysia.
2: Ya, jadi mana ni ingat malam pergilah konser Hari Malaysia dekat di Tabur Keterus Bah TV 1. Lalu pian ke konser tu Naya dekat di Atur Bah BCCK di tu neh.
3: Di Kuching itu.
2: Di Kuching itu kalai kita nemu tahun tu Sarawak nang ya tuan rumah atau kepalan alai ngatur Hari Malaysia ia ke tahun tu. Jadi anda ingat kita patut megah jadi anak Malaysia terus kita ke tambai jalur gemilang kita.
3: Ya, selamat hari dua, selamat Hari Malaysia.
2: Bertemu baru kita bari ke buka meza bos tutup kelang kita ingat lagu Tayaro.
3: Bye bye.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan seranan Perdana Menteri SPRM dan jawatankuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowan baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama kebajikan, anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Rela Sisti Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota Rela Sis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan jemaah menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunalisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa and Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
2: Hai, namaku Ianya.
1: Kopyuvosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Ngaranku I Farid.
1: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, onputu si Trespa.
1: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
5: Naitilan aku.
6: Luh, lu no kamayan lu.
5: Lapar bah.
1: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

Ya, ini sih Selasa 15 September 2026. Semestinya anda sedang mendengarkan siaran Radio Malaysia Bintulu FM. Alhamdulillah, bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis. Di pagi Selasa, hari itu dah hari Selasa 15 September. Bertemankan kami hari itu, Suzana Musa, DJ Zana, kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa menerusi Radio Bintulu FM ceria bermaklumat 3 jam ini. Jadi apapun, kita mendoakan pagi itu agar semuanya sentiasa diberikan kesihatan yang baik-baik saja dan terus menghayun langkah demi sebuah kehidupan yang sempurna dan dipermudahkan segala apa je urusan yang sedang anda kerjakan. Yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian anda. Yang sibuk bertugas, bekerja hari itu, selamat memulakan tugasan masing-masing. Semoga dipermudahkan segalanya. Kepada semua pejuang rezeki, semoga langkah hari ini dilancarkan dan rezeki sepanjang hari itu diluaskan, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah dan teruskan berjuang walaupun kadang-kadang rasa penat. Yang penting kita terus melangkah demi mengais rezeki untuk keluarga, untuk menyara kehidupan. Jadi kita mendoakan pagi itu semoga dipermudahkan segalanya apa je yang sedang anda kerjakan sambil mendengarkan siaran Radio Bintulu FM, pastinya menemani pagi anda seperti biasa dengan pelbagai hiburan, hiburan terbaik dan pastinya juga dengan pengisian program menarik, perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi alhamdulillah, suka Zana nak kongsikan cuaca pagi tu baik, cerah dan kita dipahamkan juga untuk jerebu pun dah menunjukkan penurunan, dah semakin membaik di sekitar bahagian Bintulu. Jadi apapun, kita mendoakan semoga jerebu terus menghilang dan kualiti udara kembali pulih, kembali segar seperti sedia kala untuk memudahkan kita menjalani apa jua agenda, urusan, tugasan di luar. Dan hari itu kita mendoakan semoga apa jua perancangan anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar sambil mendengarkan siaran Radio Bintulu FM untuk edisi Selasa 15 September 2026.

0: Radio Bintulu FM menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk edisi hari Tok Selasa 15 September 2026. Dan seperti biasa pagi ini terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Puan Arma dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Arma.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, baik, teruskan dengan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini Puan Arma.
1: Okey, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam, cuaca berjerebu. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari utara, selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja ramalan cuaca untuk pagi ini.
0: Baiklah, terima kasih Puan Arma untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama kembali.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: yang memang
1: ceria bermaklumat.
2: Ya, menerusi Radio Bintulah FM Ceria Bermaklumat. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada, yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami di aplikasi RTM Klik dan juga di Facebook RTM Bintulu. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada kita semua. Walau di sini juga kita orang berada, sama ada yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, yang berada di sekolah, yang berada dalam kenderaan ataupun yang berada di kedai-kedai, pasar raya, di rumah panjang, di tamu ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Semoga hari itu, semoga setiap langkah kita dipermudahkan dan membawa manfaat, bukan untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Jadi sama-sama juga kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu. Dan pagi ini kita mendoakan apa jua impian anda, apa jua hajat anda, doa-doa anda dimakbulkan dan didatangkan kabar-kabar yang gembira tak kira di mana jua anda berada. Baik, dari Bintulu suka senang nak kongsikan cuaca di sekitar pusat bandar Bintulu cerah pagi ini, namun kita dipahamkan juga ramalan cuaca hujan di beberapa tempat pada pagi ini berdasarkan ramalan cuaca yang telah dilaporkan oleh rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu sebentar tadi. Jadi apapun, kita juga dipahamkan untuk status bacaan indeks pencemar udara IPU bagi sekitar bahagian Bintulu setakat jam 8 pagi tadi menunjukkan Bintulu berada pada tahap yang sederhana dengan bacaan IPU 59, Semelaju juga pada tahap yang sederhana dengan bacaan IPU 56. Jadi alhamdulillah kualiti udara kembali pulih seperti sedia kala, walaupun masih lagi berjerebu pada tahap yang sederhana. Kita mendoakan agar jerebu terus menghilang dan kualiti udara kembali pulih, kembali bersih seperti sedia kala. Namun suka nak diingatkan sentiasa juga jaga diri, jaga kesihatan walau di mana juga anda berada. Baik, seperti biasa menerusi siaran Radio Bintulu FM edisi Selasa hari itu, pastinya anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan yang terbaik. Dan untuk pengisian kita tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM.

Kuala Lumpur dan seterusnya. Di jam yang kedua juga kita juga ada rancangan info sehat, perkongsian daripada pihak kesihatan, pejabat kesihatan bahagian Bintulu. Mau tahu apakah perkongsiannya? Teruskan kesetiaan kita orang bersama kami di jam yang kedua kelak untuk sama-sama kita ikuti rancangan info sehat kita. Dan di jam yang ketiga kelak kita juga ada rancangan sampaikan salam, lagu-lagu permintaan anda seperti biasa. Mana yang nak titipkan salam, ucapan, pagi tu. Mungkin ada aktiviti-aktiviti yang nak dikongsikan bersama. Boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Pastikan mana yang belum lagi mengikuti laman Facebook RTM Bintulu, bolehlah like, follow. Mun dapat share terus laman Facebook RTM Bintulu. Baik, hari Tok Selasa 15 September 2026. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami.

0: anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini, semestinya menerusi siaran radio Bintulu FM. Semestinya seperti biasa kita bawakan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan apa yang menariknya untuk edisi pada hari ini bersama dengan saya di Konti pagi tu, iaitu tetamu kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Encik Muhammad Hazim bin Murtaza yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu yang akan membawakan perkongsian topik pada kali ini, iaitu mengenai hepatitis C. Kami percaya tentu ramai lagi yang masih belum mengetahui apa sebenarnya hepatitis C ini dan mungkin masih lagi menjadi persoalan orang ramai tentang hepatitis C ini. Jadi pagi ini Encik Muhammad Hazim akan berkongsikan kepada kita sedikit sebanyak informasi mengenai hepatitis C ini yang harus kita semua ketahui. Jadi untuk kita mengetahui tentang hepatitis C ini, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Encik Muhammad Hazim kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Muhammad Hazim.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi kepada DJ Zana.
2: Ya, apa khabar kita pagi tu?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat sahaja DJ.
2: Alhamdulillah, okay. Itu yang kita harapkan. Dan untuk yang pertama kali kan Encik Muhammad Hazim datang ke Konti Bintulu FM.
3: Ya, first time DJ.
2: Apapun, selamat datang ke Konti Bintulu FM. Dan terima kasih saya nak ucapkan kepada Encik Muhammad Hazim sebab sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kami dipahamkan untuk hari itu Encik Muhammad Hazim akan membawakan satu perkongsian topik menarik tentang hepatitis C. Betul kan Encik Muhammad Hazim, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar di luar?
3: Ya, pada pagi ini kita akan membicarakan berkenaan apa itu penyakit hepatitis C.
2: Baik. Kalau kami nunggah Encik Hazim tak boleh?
3: Boleh.
2: Sebab
3: tak ada masalah.
2: Panjang gila nama Encik Muhammad Hazim tu.
3: Yeah.
2: Baik, kita teruskan dengan apa yang nak dikongsikan Encik Hazim. Jadi terlebih dahulu tu, mungkin Encik Hazim boleh sih terangkan kepada pendengar di luar apakah itu hepatitis ni Encik Hazim.
3: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. So untuk permulaan ataupun pengenalan kepada topik kita pada pagi ini, saya akan terangkan sedikit sebanyaklah berkenaan dengan apa itu hepatitis. Okey, hepatitis adalah penyakit keradangan hati yang lazimnya disebabkan oleh jangkitan virus, iaitu viral hepatitis. Hepatitis diambil dari gabungan perkataan Greek hepar yang bermaksud hati dan perkataan bahasa Inggeris itis yang bermaksud makna keradangan. Okey, setiap tahun ada 50,000 orang di seluruh dunia terkesan dengan penyakit ini. Malah hepatitis juga merupakan punca utama kanser hati dan juga pemindahan organ hati. Penyakit hepatitis boleh bersifat akut, iaitu jangka pendek, atau kronik, iaitu jangka panjang. Dan penyakit hepatitis terbahagi kepada 5 jenis, iaitu hepatitis A, B, C, D dan E. Dan pada hari ini saya akan mengupas lebih lanjut berkenaan penyakit hepatitis C lah.
2: Jadi seperti apa yang Encik Hazim katakan, hepatitis ni penyakit keradangan hati yang disebabkan oleh jangkitan virus, viral hepatitis. Dan ia terbahagi kepada 5 jenis hepatitis A, B, C, D dan E. Dan hari ini kita lebih fokus kepada hepatitis C ni. Jadi Encik Hazim, bila kita bercakap tentang hepatitis C ni kan, kita nak tahu adakah hepatitis C ni membahayakan kesihatan, Encik Hazim?
3: Okey, untuk hepatitis C ni, ia merupakan penyakit yang mudah berjangkit dan boleh mengancam nyawa lah. Penyakit hepatitis C berpunca daripada jangkitan virus yang dikenali sebagai virus hepatitis C. Jika dibiarkan tanpa rawatan, penyakit ini boleh mengakibatkan masalah hati seperti kerosakan fungsi hati, kanser hati dan sirosis hati, iaitu penggantian tisu normal hati dengan tisu yang berparut. Lebih parah lagi, DJ, virus ini juga boleh menyebabkan kegagalan hati lah. Dan kebanyakan pengidap hepatitis C ini tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala lah. Dia asymptomatic lah kita panggil, tiada tanda-tanda dan gejala. Namun ada juga individu yang mengalami gejala seperti demam, letih ataupun lesu, loya dan muntah, kekurangan selera makan, ketidakselesaan abdomen, jaundice ataupun kekuningan pada mata putih dan kulit, air kencing bertukar warna gelap dan warna najis berubah pucat ataupun warna dia seakan-akan macam tanah liat lah. Okay. Dan gejala ini sering disalahanggap sebagai simptom-simptom penyakit biasa. So oleh itu, jika anda berasa tidak sihat, segeralah ke klinik kesihatan terdekat dengan lokasi anda untuk pemeriksaan dengan lebih lanjut lah.
2: Jadi maksudnya bahaya jugalah hepatitis ni kalau dah boleh mengancam nyawa sekiranya dibiarkan, terutamanya mereka yang ada gejala-gejala seperti apa yang diterangkan oleh Encik Hazim kita sebentar tadi. Baik Encik Hazim, saya terfikir juga pagi ni, bagaimana seseorang individu tu boleh dijangkiti hepatitis C ni, Encik Hazim?
3: Okey, bagi seseorang individu yang boleh dijangkiti hepatitis C, lazimnya penyakit ini sangat mudah merebaklah melalui cecair badan manusia, iaitu darah. Cara paling mudah dan biasa untuk menerima jangkitan hepatitis C adalah melalui perkongsian jarum suntikan atau peralatan yang digunakan untuk menyalahgunakan dadah. Bagi petugas kesihatan pula, risiko utama untuk dijangkiti iaitu pada sekiranya tercucuk jarum suntikan yang telah digunakan pada pesakit yang positif hepatitis C. So bagi golongan yang bertatu, untuk makluman, kebarangkalian dijangkiti melalui proses pembuatan tatu dan tindik telinga adalah rendah. Namun kita boleh tengok risiko untuk mendapatkan jangkitan tetap ada sekiranya peralatan yang digunakan semasa prosedur berkenaan tidak bersih dan berkemungkinan dikongsi bersama dengan individu yang menghidap hepatitis C. Selain itu, tabiat suka berkongsi burus gigi, pisau cukur dan pengetip kuku juga boleh mendedahkan diri anda pada penyakit ini. Lebih-lebih lagi apabila kita tidak mengetahui status kesihatan pemilik barang peribadi seperti yang saya telah sebutkan tadilah. Di samping itu, hubungan seksual dengan orang yang telah dijangkiti juga boleh mendedahkan anda kepada hepatitis C. Selain itu juga, jangkitan daripada ibu yang positif hepatitis C kepada bayi yang dikandung boleh juga berlakulah.
2: Jadi itu antara punca-punca seseorang individu ni boleh dijangkiti hepatitis C yang sangat mudah merebak melalui cecair badan manusia, iaitu darah seperti apa yang disebutkan oleh Encik Hazim kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni Encik Hazim, kita nak tahu juga bagaimana pula kalau kita nak mengetahui seseorang individu ni telah dijangkiti hepatitis C ni, Encik Hazim?
3: Okey, untuk mengetahuilah seseorang individu tu ataupun dia mempunyai ataupun telah dijangkiti oleh hepatitis C, caranya sangat mudah sahajalah. Silalah ke mana-mana fasiliti kesihatan terdekat dengan anda dan menjalani saringan kesihatan. Jangan malulah, jangan segan, pihak kami bersedia untuk memberi perkhidmatan terbaiklah kepada anda semua.
2: Maksud Encik Hazim, seseorang individu tu boleh dikesan dijangkiti hepatitis C dengan menjalani saringan kesihatan di klinik kesihatan, begitu ya, Encik Hazim?
3: Betul.
2: Baik, cukup terperinci dengan apa yang dah dikongsikan oleh Encik Hazim kita mengenai hepatitis C ini. Dan apa yang kita nak tahu juga sebenarnya sebenarnya pada pagi ni, Encik Azim, tentang hepatitis C ni kita nak tahu, bolehkah seseorang terselamat dari terkena jangkitan hepatitis C ni, Encik Azim?
3: Okey, jawapannya tentu saja boleh. Yang pertama, jauhilah dadah lah. Penyalahgunaan dadah, terutamanya dengan penggunaan jarum suntikan, merupakan penyumbang terbesar kepada penyakit hepatitis C. Seronoknya seketika, merananya entah berapa lama. So, yang kedua, elakkan sama sekali berhubung seks bebas lah. Yang ketiga, elakkan dari berkongsi pisau cukur, berus gigi, pengetip kuku atau apa-apa sahaja peralatan yang boleh tercemar dengan darah. Dan seterusnya, jika ingin menambahkan koleksi tatu atau tindik, pastikan tempat ataupun studio itu bersih dan juru tatu ataupun juru tindik menggunakan peralatan baru sebelum memulakan prosedur. Untuk petugas kesihatan pula, gunakan sarung tangan yang sesuai dan betul semasa mengendalikan darah atau apa-apa cecair badan pesakit lah.
2: Kalau seseorang individu tu boleh terselamat dari terkena jangkitan hepatitis C, bagaimana pula kalau seseorang individu ni yang sudah dijangkiti hepatitis C ni, Encik Azim? Kita nak tahu apakah yang perlu dilakukan jika seseorang itu sudah dijangkiti hepatitis C ni, Encik Azim?
3: Okey, jika seseorang individu itu telah dijangkiti atau telah terkena infection hepatitis C, pastikan sentiasa hadir temu janji mengikut tarikh yang telah ditetapkan dan patuhi nasihat doktor yang merawat anda. Elakkan minuman beralkohol. Jika ada mengambil ubat lain, sila rujuk terlebih dahululah dengan pegawai perubatan. Dan sekiranya telah berpasangan, maklumkan status kesihatan kepada pasangan dan minta pasangan untuk menjalani saringan kesihatan jugalah.
2: Baik, cukup menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Azim kita sebentar tadi mengenai hepatitis C ini. Sedikit sebanyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Banyak yang dah dikongsikan, terutamanya tentang hepatitis C ini, dan nampaknya sekarang ni pun kita dah berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Encik Muhammad Azim kita. Jadi Encik Azim, mungkin sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, mungkin daripada Encik Azim sendiri, ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar? Mungkin ada, Encik Azim?
3: Bagi pendengar di luar sana, saya berpesan amalkan gaya hidup sihat dan jauhi perbuatan yang boleh memusnahkan diri sendiri. Badan yang sihat dan minda yang cerdas menjana kehidupan yang lebih bermakna lah. Segera dapatkan rawatan sekiranya anda mempunyai gejala-gejala yang telah disebutkan tadi.
2: Baik, satu perkongsian yang cukup menarik pagi ni daripada Encik Muhammad Azim kita tentang hepatitis ini. Semuanya dah dikongsikan, apa yang dimaksudkan dengan hepatitis, tanda, gejala, bagaimana boleh dijangkiti dan lain-lain yang berkaitan tentang hepatitis ini, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Dan dengan apa yang dah dikongsikan oleh Encik Azim kita, diharapkan agar semuanya jelas dan juga faham. Dan kepada anda di luar sana yang mana ada gejala-gejala seperti apa yang disebutkan oleh Encik Muhammad Azim kita sebentar tadi, jangan sesekali dibiarkan, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Dan suka nak diingatkan juga, sama-sama kita sentiasa amalkan gaya hidup yang sehat dan jangan sesekali melakukan perbuatan yang boleh memusnahkan kehidupan diri sendiri. Jadi rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pada pagi ini bersama dengan Encik Muhammad Azim yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Apapun, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Azim atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Encik Azim.
3: Sama-sama.
1: Info Sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu.

Ya, sebuah hiburan daripada kumpulan Spider. Relaku Pujuk menghiburkan anda sebentar tadi. Dan masih lagi bersama dengan Zana di jam yang kedua ini. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia, terus layan, mengikuti siaran radio Bintulu FM. Walau di mana jua anda berada, bukan saja pendengar dari Bintulu, malah yang berada di Sibu, Wukah, rakan-rakan yang berada di Miri, rakan-rakan yang berada di Sarike, Betong, Sri Aman, rakan-rakan dari Kuching, rakan-rakan di Semenanjung, rakan-rakan di Sabah, di luar negara, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, yang juga turut setia bersama kami menerusi siaran radio Bintulu FM, bukan saja di Corong Radio, tetapi yang juga setia mengikuti kami di aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia juga bersama Zana Pagito di Facebook RTM Bintulu. Terima kasih Zana ucapkan kepada kita semua. Andrew Ibi, selamat pagi. Kita juga ada Rini Sabai, katanya selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca di Sarike panas pagi tu. Terima kasih rakan dari Sarike sudi berkongsikan cuaca panas katanya dari Sarike. Kalau di Bintulu cuaca juga baik pagi ni, cerah. Dan kita sih melupakan juga rakan setia kita Andrew Mampu, selamat pagi juga. Kita juga ada Cheng Suni, selamat pagi juga katanya. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik katanya. Amin. Itu yang kita doakan, agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dan semoga hari itu dipenuhi dengan semangat, senyuman, dan juga ketenangan. Walau di mana juga anda berada. Dan kita silupakan juga Ujoh Caung, katanya selamat pagi, selamat menjalankan tugas di pagi Selasa. Semoga sehat walafiat pagi ni. Cuaca agak mendung di Sebauh. Kita juga ada Biah-Biah, kita juga ada Induk Kanawit, kita juga ada Iba Vincent. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada Iba Vincent dan kita semua yang terus setia, terus layan mengikuti radio Bintulu FM. Dan satu berkongsi informasi terlebih dahulu, Zana nak kongsikan pagi tu, kita dipahamkan yang mana untuk bulan September, pada 20 September ini nanti, bersamaan hari Ahad, kita dipahamkan pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu akan mengadakan satu program yang dinamakan program Ritma Kehidupan Harmoni, yang akan diadakan pada 20 September bertempat di Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak, Kampus Bintulu, yang akan diadakan bermula jam 8 pagi. Dan dipahamkan antara pengisian program yang akan diadakan adanya aktiviti karya dalam harmoni, menghasilkan karya kreatif bertemakan kita berbeza, kita tetap bersama. Dan seterusnya juga aktiviti seni, seni lukisan ekspresif yang memfokuskan kepada pemikiran peserta dengan kreativiti melalui hasil karya lukisan masing-masing. Turut diadakan juga aktiviti refleksi Ritma Kehidupan Harmoni. Dan untuk makluman bersama, majlis perasmiannya nanti dijadualkan tetamu kehormat yang akan turut hadir menyempurnakan program Ritma Kehidupan Harmoni ini, iaitu yang berhormat Johnny Pang Leong Ming, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Antara satu informasi yang Zana nak kongsikan antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu pada 20 September 2026, anjuran pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu. Dan sebenarnya untuk bulan September ini banyak lagi antara program-program yang akan diadakan juga, nanti Zana juga akan kongsikan bersama. Jadi sambil anda melakukan apa jua agenda tugasan pagi tu, dan sambil anda memandu, yang sedang memandu ketika ini, sambil anda berhibur mendengarkan radio Bintulu FM. Dan

mana yang nak titipkan salam, ucapan, dan mungkin ada yang sudi nak berkongsikan ha, macam ni cuaca di tempat masing-masing, ataupun nak berkongsikan apa jua aktiviti ha, hari tu ha, boleh layangkan komen-komen kita ha, di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, dengarkan Spring sampai hati.

Ya, 10.51 minit pagi waktu sekarang. Marsha Milan, tangisan seorang pendosa. Apapun, semoga terus ceria, terus terhibur mendengarkan siaran Radio Bintul FM walau di mana jua anda berada. Dan untuk perkongsian seterusnya dari Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan juga pada pagi ini untuk bulan September ini juga, kita dipahamkan pihak Lembaga Kemajuan Bintulu juga akan menganjurkan dua program pada 26 September ini sempena dengan Hari Cuci Malaysia World Clean Up Day 2026 peringkat bahagian Bintulu, yang mana antara program pertama yang akan diadakan program Gotong Royong sempena Hari Cuci Malaysia World Clean Up Day pada 26 September bertempat di Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu. Dan seterusnya program kedua juga yang akan diadakan pada 26 September iaitu kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan juga minyak masak terpakai. Ini program ini akan diadakan pada 26 September juga bertempat di kawasan parking Dewan Suara Bintulu. Jadi dua program juga yang akan berlangsung di sekitar bahagian Bintulu. Anjuran pihak Lembaga Kemajuan Bintulu mengenai program Gotong Royong sempena Hari Cuci Malaysia dan juga kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan minyak masak terpakai. Dan untuk program seterusnya nanti Zana juga akan kongsikan bersama antara program menarik yang turut diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Baik, jangan lupa di jam yang ketiga kelak kita juga ada rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan. Jadi mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, mana yang nak titipkan salam, salam yang nak ditujukan kepada ahli keluarga, sanak saudara, rakan taulan, kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Dengarkan Slam, Kita Terpaksa Bermusuhan.

Ya, edisi Selasa 15 September 2026 semestinya anda sedang mengikuti siaran radio Bintulu FM. Untuk edisi hari itu masih lagi bersama kami Suzana Musa, DJ Zana, bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari. Ha, jadi sekira di sini juga kita orang berada pagi itu, apapun salam manis, salam ceria diucapkan kepada kita semua. Walaupun juga yang sedang anda kerjakan hari itu, semoga hari ini dikuatkan langkah, diluaskan kesabaran, ditenangkan hati, disihatkan jiwa dan raga, dilancarkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan jangan lupa sama-sama kita indahkan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu. Walau di mana jiwa anda berada, yang berada di rumah, selamat meneruskan rutin harian anda. Semoga bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda, terutama yang sedang sibuk di dapur, berperang di dapur dengan bunyi kelentang-kelentong di dapur yang sedang memasak. Semoga dipermudahkan agenda kita orang yang sibuk hari itu dengan apa jua tugasan, pekerjaan. Semoga diberikan kelancaran dengan apa jua yang sedang anda kerjakan sambil berhibur mendengarkan kami. Dan mungkin ada yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Si lupa jua yang sedang memandu, semoga terus fokus dengan pemanduan anda. Jangan sesekali bermain telefon bimbit apabila sedang memandu, yang boleh membawa risiko terhadap diri sendiri dan juga penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi sentiasa utamakan keselamatan anda walau di mana jua perjalanan anda pagi tu, sambil mendengarkan radio Bintulu FM. Kalau di Bintulu, boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, yang seedar radio siapa boleh juga ikuti siaran kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Dan pagi ni boleh juga ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Dan suka saya nak kongsikan cuaca pagi tu, alhamdulillah cuaca cerah, baik bagi sekitar Pusat Bandar Bintulu. Dan kita dipahamkan juga alhamdulillah cuaca jerebu juga semakin berkurangan, yang mana Bintulu berada pada tahap yang sederhana setakat jam 8 pagi tadi dengan bacaan IPU sebanyak 59, dan juga di Semelaju juga pada tahap yang sederhana dengan bacaan IPU 56 setakat jam 8 pagi tadi. Jadi alhamdulillah cuaca jerebu semakin berkurangan. Walaupun disarankan agar kita semua sentiasa terus jaga diri, jaga kesihatan, walau di sini juga kita orang berada. Mana yang kurang sehat, sama-sama kita doakan agar diberikan kesembuhan supaya kembali sehat, kembali pulih, kembali cergas seperti sedia kala. Baik, sudah semestinya di jam yang ketiga ini menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya diputuskan, putarkan terus ke radio Bintulu FM. Mungkin ada juga yang sudi berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kami dipahamkan juga beberapa kawasan juga pagi tu hujan. Jadi boleh kongsikan kepada Zana, untuk Zana kongsikan kepada semua pendengar yang sedang bersiaran menerusi radio Bintulu FM. Kongsikan juga, mungkin ada yang nak kongsikan apa juga aktiviti sepanjang hari tu. Dan mana yang nak minta lagu, hantarkan tajuk lagu permintaan anda beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk diputarkan terus ke siaran radio Bintulu FM untuk edisi hari itu Selasa 15 September 2026. Baik, sebelum Zana menyapa rakan-rakan setia kita, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu. Dengarkan Emelina, Anak Dara, menerusi Radio Bintulu FM.

Ya, terus layan mendengarkan Radio Bin Tulu FM walau di mana jua anda berada. Pagi tu bukan saja pendengar dari Bin Tulu, malah yang hadir dari Sibu, dari Mukah, dari Miri, rakan-rakan dari Kuching, rakan-rakan yang berada di Semenanjung, rakan-rakan yang berada di Sabah, rakan-rakan setia kita juga dari luar negara, Indonesia, Brunei Darussalam yang terus setia juga mengikuti siaran Radio Bin Tulu FM. Pagi tu kita mendoakan agar semuanya sehat-sehat sejahtera, mana yang kurang sehat rajin-rajin makan ubat, sentiasa jaga kesihatan diri sendiri. Kalau bukan kita yang jaga kesihatan diri kita, siapa lagi yang akan menjaga kesihatan kita? Jadi apapun kita mendoakan agar semuanya diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Dan pagi ni mana yang sibuk dengan apa je urusan, kerja, tugasan, peniaga-peniaga di luar, kita mendoakan semoga diberikan kelancaran dengan apa jua yang sedang anda kerjakan, apa jua yang sedang anda usahakan. Baik, hari itu hari Selasa 15 September 2026. Seperti apa yang kita sedia maklum, detik yang dinanti semakin hampir untuk sama-sama kita menyemarakkan sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan pada esok hari Rabu 16 September, Hari Malaysia yang merupakan hari untuk kita memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia, yang mana Sabah dan Sarawak juga telah menyertai Malaysia sejak tahun 1963, iaitu tarikh 16 September 1963. Dan untuk tahun ini, sambutan Hari Malaysia akan diadakan bertempat di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada esok hari 16 September pada sebelah malam, bermula jam 7 malam. Dan apa yang menariknya, untuk sambutan kali ini bakal menampilkan pelbagai pengisian seperti acara menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia, seterusnya simbolik memotong pulut kuning, persembahan kebudayaan serta konsert juga yang akan membabitkan artis seperti Dayang Nur Faizah, Stacy dan Faizal Tahir, dan diikuti persembahan musikal teater berkaitan pembentukan Malaysia serta segmen gabungan Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang juga akan menjadi antara acara utama, diikuti pertunjukan bunga api yang turut dirancang di Kuching Waterfront pada esok hari 16 September. Dan orang ramai juga yang si dapat hadir ke Siah, yang si dapat datang ke Kuching boleh juga saksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia esok malam sekitar jam 8.15 malam menerusi siaran langsung televisyen TV1 dan juga aplikasi RTM Klik dengan tema sambutan Hari Malaysia tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Dan esok hari cuti umum sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, apapun, 11.22 minit pagi itu satu informasi yang Zana nak kongsikan. Dan Zana juga nak menyapa rakan-rakan setia kita yang terus setia terus melayangkan titipan komen juga pagi ini. Komen yang kita terima juga pagi ini, terima kasih Zana ucapkan kepada rakan-rakan setia kita. Biah-biah katanya, selamat pagi DJ, salam kejauhan katanya kepada sahabat-sahabat di Bin Tulu FM, sahabat di Sibu katanya, harap kita sehat selalu dan selamat ngopi ngeteh pagi tu. Semoga semuanya sentiasa sehat, amin. Kita juga ada Latifah Tia, selamat pagi, semoga sehat dan senyum selalu katanya. Selamat pagi untuk orang Bin Tulu katanya, semoga ceria selalu. Kami nak minta lagu DJ, lagu Siapa Sangka Siapa Menduga, Liza Hanim, untuk semua sahabat di Bin Tulu FM. Terima kasih
sukses, senyum-senyum selalu katanya. Dan kita juga ada Jambai, selamat pagi. Ha, salam katanya kepada semua pendengar dan rakan-rakan, terutamanya Stamos, Pauli Masing, Aida Manja, Haji Putih, Mary Ayom, Induk Kenawit, Andrew Ibi. Salam ceria, salam mesra katanya, semoga sehat, sentiasa dimurahkan rezeki. Cuaca ditata baik pagi ini. Terima kasih Jambai. Kita juga ada Ramli Lee, salam DJ, selamat bertugas katanya. Cuaca di situ panas, benar-benar. Ha, pagi tu di sini ya. Ha, si di padahnya di sini cuaca panas ya. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang turut setia juga. Ha, Nur Rauda, ha, Nur Jana, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ha, kita juga ada Mogu, selamat pagi juga. Ha, minta lagu Ella yang berjudul Retak Santai Santai. Nak dengar muzik. Ha, time hujan tu. Ha, di Miri hujan katanya. Terima kasih rakan dari Miri sudi berkongsikan cuaca dari Miri hujan. Rosita, selamat pagi. Selamat pagi juga Nur Zahra Husna dari Matu. Kita juga ada Renel RJ Tambunan Sabah Hade. Terima kasih rakan dari Sabah. Kita juga ada Rema Samsi. Ha, selamat pagi juga nak minta lagu Melanau katanya. Lagu Teluweh Jini. Ha, Joseph Sakai. Ha, maafkan Zana kalau sebutan Zana salah. Dan kita juga ada Isma, selamat pagi, minta putarkan lagu Benci-benci tapi sayang dari Dahlan Zainuddin. Ha, kita juga ada Wak, selamat pagi juga. Abang Mia, selamat pagi juga. Ha, Isfrais, ha, di Pasar Bintulu, gerimis sudah katanya. Dan kita juga ada Muhammad Jimmy Elias Mi dari Kota Kinabalu, cuaca panas katanya. Dan kita juga ada Induk Tusahati. Ha, selamat pagi, hujan muka. Ha, Anang Tusahati. Dan kita juga ada Felicia Lisa Embuah, selamat pagi juga. Aduka Gom, selamat pagi juga. Dan selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kita juga ada Spin dari Tubau, minta lagu Iban katanya, lagu daripada Alex Wan Merampau. Dan kita juga ada Kak Onju, selamat pagi, salam manis, salam ceria, selamat bertugas. Ada rakan-rakan yang lain, Buru Buring Icit, selamat pagi. Ha, kita juga ada Uming STG, selamat pagi dari Indonesia Kalimantan Barat Sintang. Ha, terima kasih rakan dari Indonesia. Ha, kita juga ada Tiara Putih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kucing kini dah turun hujan katanya. Alhamdulillah, hujan itu rahmat. Ha, jadi apapun, terima kasih kepada rakan-rakan setia kita yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintul FM yang telah melayangkan komen-komen pagi ni. Apapun, semoga semuanya kekal ceria, kekal sehat, ha, kekal santai dan terus terhibur mendengarkan siaran Radio Bintul.

Baik, 11.36 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih kepada kita semua yang terus setia terus layan, mengikuti Radio Bintul FM. Walau di mana jua anda berada pagi ini, masih lagi bersama kami DJ Zana, kekal menemani pagi kita menerusi Radio Bintul FM segmen Rentak 97.5 untuk edisi hari itu, Selasa 15 September 2026. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kita ucapkan. Yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah. Sekira di sini juga perjalanan yang ingin dituju, mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja, yang bekerja shift tengah hari, ataupun dalam perjalanan mungkin ada yang nak pulang ke rumah, nak menghantar anak-anak pergi sekolah, ataupun nak ambil anak-anak pulang dari sekolah. Si lupa juga yang mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ke pasar raya, nak pergi ke tamu, nak pergi ke sia, nak pergi ke situ. Pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, terutamanya kita doakan semoga dipermudahkan perjalanan kita orang, dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ni. Sambil kita orang memandu, sambil kita orang mendengarkan Radio Bintulu FM dengan pelbagai hiburan-hiburan, semestinya hiburan permintaan rakan-rakan setia kita yang akan ditunaikan. Sekiranya lagu permintaan anda terdapat dalam sistem simpanan lagu kami, buat hiburan kita bersama. Baik, satu informasi juga terlebih dahulu, kita dipahamkan hari Tok Selasa 15 September dan 16 September bagi program jualan Rahmah Madani minggu ini diadakan selama 2

pendengar Bintulu FM yang terus setia juga mengikuti siaran kami pada pagi ni. Tak kira rakan dari Bintulu, Sibu, Miri, Muka, Sri Aman, Kuching, Sarike, Betong, ataupun rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara juga yang terus setia juga bersama kita pagi ni. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Rashidah Edi. Katanya, Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Salam. Cuaca panas katanya. Alhamdulillah jerebu dah hampir hilang. Apapun, minta DJ putarkan sebuah lagu Kai Baha yang berjudul Luluh. Kita juga ada Abdul Latif Polis. Selamat pagi, moga sehat dan murah rezeki. Minta diputarkan lagu artis Sarawak katanya, Peralihan Cinta, artis Izwan Dahlan dan Cinta Oce Oce. Daripada artis Nur Khan, kita juga ada Mak Anong. Selamat pagi Mak Anong, salam ceria, salam mesra katanya, selamat bertugas. Kita juga ada Roselina Francis, selamat pagi, salam katanya ditujukan kepada Syarifah Hanifah Syahid Akil, Aida Manja Haji Putih, Tilda Francis, Mik Jariah, Noliana Kuang, Adira Borhan, Jaiton S, Masnah Loso, Puan Mastika, Ahmad Suhaili, Doni Lim dan semua pendengar Bintulu FM katanya, semoga dipermudahkan semua urusan. Nah, pagi ini amin. Zalika Zaliha Liun, selamat bertugas dan selamat pagi. Doblin Kebaja, good morning DJ. Selamat pagi juga Asyasha Amanda dari Sibu. Cuaca cerah kami di area Vale tu. Jerubu pun okey sudah katanya. Kita juga ada rakan kita Tiara Putih. Selamat bertugas. Kami tu Kak Syarimah dah tukar nama baru katanya. Sebab Facebook lama kami dah kena blok. Minta putarkan lagu Matahari katanya dari Maya. Dan katanya Alhamdulillah cuaca di Kuching panas. Langit pun dah mula membiru. Semoga semua sahabat rakan Facebook sehat dan ceria pagi tu. Terima kasih Kak Syarimah. Kita silupakan juga rakan kita Ahim. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kita juga ada Norsiah, selamat pagi. Kita juga ada Syahrin bin Abdul Malik dari Melaka sekarang jerebu. Bersabarlah. Kita juga ada DP91, selamat pagi. Minta putarkan lagu Seandainya Masih Ada Cinta dari Dayang Nur Faizah untuk hiburan pagi ni. Kita juga ada Putra Rot. Selamat pagi di Tata Mendong pagi ni. Kita juga ada Latifah Tia, selamat pagi juga, semoga sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Kita juga ada Nur Rauda, katanya kirim salam kepada abang saya penghulu Raini Batu 10 Bintulu. Kita juga ada Aina dari Dubai, jauh rakan kita tu, hope happy DJ, semoga happy-happy selalu. Kita juga ada Ayak Bidik, selamat pagi. Kita juga ada Pinky Shinta, selamat pagi juga. Antonio Sanai, selamat pagi juga. Ida Jun, selamat pagi juga. Panas katanya cuaca di Pelawan Ulu Anap Tatau hari ni. Kita juga ada Daddy Wijaya. Kita juga ada Jeff. Kita juga ada Lukas. Kita juga ada Yukesh, selamat pagi. Minta mainkan lagu Penantian dari Black Rose ditujukan kepada semua kawan yang berada katanya. Dan pagi ni Afman, selamat pagi juga. Abang Sky, selamat pagi juga. Alhamdulillah dapat udara segar pagi tu. Terima kasih, itu yang kita doakan. Semoga jerebu terus menghilang dan kualiti udara kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Baik apapun, tak kira apa je yang sedang anda kerjakan pagi tu. Mana yang sedang beristirahat, mana yang sedang sibuk dengan tugasan, sibuk di rumah, bermasak ataupun menguruskan anak-anak di rumah, ataupun apa je yang sedang kita orang lakukan. Sambil kita orang sibuk, sambil kita orang layan mendengarkan radio Bintulu FM.

0: anda semua yang terus setia mengikuti siaran Radio Bintul FM, walau di mana jua anda berada. Sebuah lagu yang telah pun diputarkan sebentar tadi, lagu yang dibawakan oleh Zaitun Samion, Menaruh Harapan, membawakan kita pada jam 11.51 minit pagi waktu sekarang. Dan seterusnya juga disampaikan untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebaoh dan juga Bintulu. Untuk panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.25 minit tengah hari.
1: Malaysia, Bintulu FM.

Baik, waktu sekarang 11.53 minit pagi. Ha, jadi apapun, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bintula FM. Edisi Selasa hari itu, 15 September 2026. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari itu kelak, siaran Radio Bintula FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban dari YFM Iban Bintulu hari itu, Selasa. Bersama dengan rakan penyampai Zana selepas itu yang akan menemani anda. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih atas kesetiaan kita semua yang sentiasa setia bersama Zana menerusi Radio Bintulu FM. Sama ada yang mengikuti siaran kami dari Corong Radio, yang mendengarkan kami dari aplikasi RTM Klik, yang terus setia juga bersama kami di TikTok Bintulu FM, di Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan kepada Nurauda, terima kasih juga Nanaki, Steward Lancang Nanggai, terima kasih juga Kak Onju, Dangih Jamit, kita juga ada Jemat, Mixon, kita juga ada Kit, kita juga ada Ariana E, Lin, dan ramai lagi, Muhammad Isa, Abang Sky, Afman, Ahim, Rahman, Norsia, Syahrin bin Abdul Malik, DP91, Putra Rot, dan Latifah Tia, dan rakan-rakan yang lain. Zana si dapat nak sebutkan kesemua nama-nama kita orang, apapun mohon maaf. Mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana bacakan, si sempat Zana tunaikan juga lagu permintaannya. Apapun, semoga segala rezeki yang dikongsikan bersama dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah buat kita semua yang dah pun berkongsi rezeki hari itu. Semoga dibalas dengan rezeki yang berlipat kali ganda juga untuk kita semua. Dan hari itu Zana mendoakan juga apa jua yang sedang kita orang laksanakan, terutamanya kepada semua pejuang rezeki yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki, terutamanya untuk menyara keluarga. Semoga diberikan kelancaran dan dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka. Jadi pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita, pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Sehingga bersua kembali, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Esok hari 16 September sambutan Hari Malaysia. Selamat meraihkan sambutan Hari Malaysia. Kami bangga jadi anak Malaysia. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Sehingga bersua kembali semuanya. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari peningat, data kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Perintah Sarawak keras dekat ngetan ke atur tindak nagang orang ngatur pengawak pengarap diri dikena ngetan ke penyerakup antara pupuk Raban Bangsa di Manuato. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak ti ngetan ke penyerakupnya berguna ke suku ngau kerjasama ari semua Raban. Ia madah pengawak ti numbuh ke unit bagi pengarap bukai tau ke Unifor dalam tahun 2017 subak nyak terang bendar ngayan ke perintah Sarawak udah berbendar dekat ngelati ke penyerakup antara pupuk Raban Bangsa ngau jalai pengarap. Sekumbang ke ditumbuh ke perintah Sarawak udang mendar ke agia belanja kebulih 685 juta ringgit dikena ngagak serta ngintu rumah sembiang ngau sekolah mission lalu tu udang ngangkat ke Sarawak nyadi modal penyerakup di Malaysia. Premier Mansud ke Jakut tu bak pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai ke dia tu berserimbai ngau pengawak ngerami ari Malaysia 2026 di Kuching demalam. Teks Jakut ya dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Ugambas. Duit 120 juta ringgit sudah diagih ke Perintah Sarawak ngagai unit bagi pengarap bukai Unifor dalam tahun itu. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pengawak tinumbuh ke Unifornya ngayan ke Perintah Sarawak sudah berbendar dekat nentu ke rumah sembiang ungkup mayo macam pengarap sama nerima tolong ke patut. Ari semua penyampau agih belanja ke tahun tu 90 juta ringgit udah diagih ke kena ngagak serta ngintu pemanah rumah sembiang lalu 30 juta ringgit agihnya diberi ngagai sekolah mission. Anti dikira semua sekali Perintah Sarawak udah mendar ke duit 685 juta ringgit ngagai Unifor sekumbang Unifor ke ditumbuh ke dalam tahun 2017 subak. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengrami makai lemai berserimai ngau pengrami Ari Paskah Long Atip 2027 di Amiri. Mak pengrami tu lebih 285 ribu ringgit muja digumpul dikena ngatur pengraminya dalam bulan 3 tahun baru tu ila. Sarawak sekali lagi nyadi menua endur ngatur pengawak ngerami Ari Malaysia renggat kebangsaan tahun 2026. Berambai ke Jakut Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, pengeraminya kesekali itu dekat ngempuruk ke Bala Ketuai menua ngau rakyat Ari Pupu Raban Bangsa, ngambil kesidak oleh betati kereti penyerakup ngau semangat begulai. Vice Chancellor Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid, madah ke budaya ti sama nerima pangan diri di Sarawak, patut benar diambil nyadi kecuan kena ngayan ke diversity, ndangnya Siti Ari Pengeriang. Nyalai Raban Ari UNIMAS udah diasuh lebih belemati ke perkara-perkara ti sama dikunci lalu ukai bida antara sida. Tuk berguna bendar dikena ngelati ke penyerakup bangsa ngau gempung antara wilayah ti ulah nyaga penglantang semua rakyat Malaysia. 1,063 ikut orang ari mayo bengkak agensi ngau sektor bisi ngau masuk program Hub Kemahiran Kebombaan Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak. Bak sebengkah penerang JBPM Sarawak madah ke program tu diatur sidak ngena sawup ari gerempung lumba ngau main serta penglantang pendiau bomba Sarawak. Program tu diatur kena ngangkat ke penemu pemerhatiati ngau penglandik sidaknya bekawu ngau penglikun ari penusah angus kelimpah ari tik ngasu sidak bersedia nyatup penusah ngenyet. Pengawak ke diatur dalam program tu yang kaum berkunci ke penemu pasal undang-undang utai ke diguna kena nyeliah ke penusah angus serta pengawak kalai Raban Bomba ke landiaknya berkunci ke penelebak sidak. Sama bisik diatur ianya program simulation ngau latih praktika penusah angus endo nerang ke ngagai sidaknya pasal utai ke patut dikerja enti semak penusah ngenyet bisik nyadi. 247 ekor orang bumai di Bukit Saban. Bisik nerima tolong racun Indah Utai dari Service Center Sitak Konsil Negeri Bukit Saban. Tolongnya diberi kena nyawab sidak tu nyedia ke diri bumai. Kaban Konsil Negeri Sitak Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Uga Ambas, madaka tolongnya berguna benar dikena nyawab sidaknya ngurang ke ungkus bumai serta nentu ke pengawak bumai ulah ditampung gau mana hagi. Atur bakat tu mega ulah nentu ke sektor bertanam bak menua pesisir tau meruan cakah serta ulah merik pengelantang ngagi orang ke mayuah bak siti-siti indur kelimpah ariti nambah ke asil utai tanam. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke hari 2/15/2026. Hanya di berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi bawa ngelah tengah hari kita terus bergulai ngau YFM Bintulu.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita bawa gelar tengah hari sehari itu. 15 hari bulan 9 tahun 2026. Guleng aku Cheryl Ludan bawa gelar tengah hari dari Bintulu FM. Berengkari pukul 12 nyentuk ngakai pukul 3 ngali hari itu lagi peningan. Ya, terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kucing ke beritanya tadi serta mega anti dari Bintulu FM. Kita sudah boleh ngau DJ Zana bawa rentak 97.5. Jadi tusun program kita ke saritu nadai berubah peningat kalai pukul 12.30 tu lagi. Dia aku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Mudahnya pukul 12.45 kita mulai ngau DJ Rut Ampun buat program manmu kita. Pukul 1 kita mulai ngau DJ Flo ngau temu ayah ke minggu tu. Siapa nak temu ayah sama-sama kita nganti pukul 1 tu lagi. Pukul 2 bakal selama kita mulai buat program kini kita saritu lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah maca pesan rindu hati ngau natai ke lagu peminta ke bisik dipinta kita nengah Facebook live tau ke nengah TikTok live Bintulu FM. Jadi ingat tadi tusun program kita sehari tu peningah 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi lagu keterubah kena kita ngepun ke awak ngelah tengah hari hari Bintulu lagu hari Francis Ketegal Jaku Orang.

Ya, peningah kita baru dah mendiang ke promo Bekawul Ngau Pengerami Hari Malaysia 2026. Jadi anak ingat medak pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 terus Hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK Pegilak. Kita megak uliah medak ya nengah RTM Klik Ngau TV1 pukul 8.15 malam. Jadi bab pengerami itu dekat mantai ke mayu macam aktiviti yang kawam pengawak mai nyayin buku khas Declaration Malaysia. Si megak simbolik memotong pulut kuning. Ngawak mandang kebudayaan ngau konsep konsert tik ngawul artis baka Dayang Nufaiza, Stacy ngau Faizal Tahir kelimparnya megak pengawak pemerintang teater musical Bekawul ngau penumbuh Malaysia serta segmen Gulai ngau Semenanjung Sabah ngau Sarawak megak dekatnya di antara batang pengerami seraya pengawak mandang ke Bungai Api tik di Perambu dekat diatur di waterfront atau ke tebing air Kuching. Jadi dipelabak ke lebih 5,000 ikut temuai dekat datai ngau pengerami tahun untuk ke dekat mantai ke penjerakup ngau gulai rakyat Malaysia dengan mayu macam budaya ngau penatai asal sida. Setepak ngau semangat segulai sejalai. Okey, nyak berkawul ngau pengerami Hari Malaysia ke dintu pergila. Anan ingat sama kita meda dengan TV1 pukul 8.15 malam biar megak dengan RTM Klik. Jadi kena nangkan kena lagu ke situ kena kita berpindah lagu Rilinda Kemayang Pengerindu.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, ngau awaknya tadi aku terus ngenatai ke pesan ke bisik diterima kami jadi pesan ke Terbatuk datai Ari Steven anak tuan madah ke pemati menyadik ya ianya insum anak tuan kena 14 hari bulan 9 tahun 2026 pukul 11:30 malam tadi ni yang dekat dibaik ngagai rumah Tuan Rumah James Udit anak tuan Sungai Selulit Atas sebatang buah tinjar beram lalu di sungai kena malam tu ianya malam 15 ngau 16 hari bulan 9 serta dianjuang kena pagi 17 hari bulan 9 bak pendam rumah panyai di sebatang buah tinjar baram. Jadi pesan tu dituju ngagai bala di sungai sebatang buah sebidang seputih lawang kabang belayan di Bukit Limau Teru Long Teran Tuyut, Bayin, Nad, Nipa, Selepin Atas dengan Selepin Baru, Entulang, Sungai Malang, Kabang Belayan di Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kabang Belayan di Miri, Bintulu, Kapit lalu semua, Kabang Belayan di Lubuak Sayat dengan Setegin Lubuak Antu. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelefon dengan umur 013-758-2180 tau ke ngagai lumur 019-875-8894. Jadi nangkan kenyak pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit ngupas entepalu ngau berantu datai Ari Seblin anak Fidelis Asan dekat madah ke pengawak ngetas ulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur kena hari 6, 19, 19 tahun 2026 bak lot 1344 RPR Sebiu Lorong B10 Bintulu jam pukul 9 malam. Pengawak dintu ngena jalan sembian tik dulu ke Ketekis Edwin Julai. Jadi pengawak ngetas sulit malamnya dekat ditampung ngau ngupas terbalu serta berantu. Lalu tusun pengawak ianya ngetas ulit ngupas entebalu ditampung ngau pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang apai sedak ya ianya niang Fidelis Asan anak Engki Mega. Jadi semua pengawak tu diatur dengan jalai sembiang magang lalu pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan di Betungkat Tatau Sebetung Tatau Keladan Tatau Jelai Sab Selitut Serupai Mas Tatau Maskat Sebawah Tangap Niah Penasuk Sibu Miri ngau Brunei ngau semua kabam layan ke ngelala. Jadi penerang ke siliak kita tak bertanya bak Ambrose Jo bak lumur 013-573-7085 tau ke ngagai Siblen Fidelis Asan bak lumur 019-489-5944. Jadi ke sini tu pesan pemati datai Ari Usun Jo Ari Rumah Banyang Nangat Kalit Tatau pesan pemati tu madah kelaki ya Ambau anak ayung udah nadai kena 14 hari bulan 9 bak spitalnya bau Bintulu lalu niang tu dekat sengai bak Rumah Banyang Nangat Kalit Tatau pesan tu dituju ngagai kabam layan bak Long Bedian Ulu Beram Rumah Tiut Sungai Setulan Jala Jepak Kuala Tatau Nang Abiban 4 buah rumah Kabang Belayan di Rumah Pual Kibung Nang Sidang Tatau Kabang Belayan di Pasir Nangkak Tatau Nang Kelebu Nang Kakus Rumah Ros buat Nang Buan Tatau Kabang Belayan buat Sungai Sap Tatau buat Tapang Dagang Anau Tatau Sangan Tatau Kabang Belayan di Rumah Jelia Nang Buluk Tatau Kabang Belayan buat Rumah Nomi Sayah Putih Nia ngau semua kabar belayan kengelalan yang ambau anak ayung kita dipintak datai ngagir rumah banyang tatau lalu niang tu dekat dikubur kena 16 hari bulan 9 bak pendam sungai Begiau tatau penerang ke siliak kita tau bertanya ngagir Sisilia anak gerasi bak lumur 014-588-7123 jadi kena kita menggal awak tu kita berperinan dulu ngau sitik lagu.

Ya, kita nampung baru pesan ke bisik diterima kami yang dinangkan kenyak pesan pemati ke sekali itu datai dari Cikgu Iku anak Merdan madah ke pemati apa ya Merdan anak Maran ni yang udah nadai kena hari Minggu 13/9 serta disengai bak rumah satu Malaysia Kapit kena 15/9 yang nyak salitu serta dianjung pagi hari 3 16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu

0: Tas Ulit Niang Indaya, Ellen Chai Uta anak api pengawak dekat Dinto kena Tas Ulit kena 1919 ba lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan jam pukul 7:30 lemai pengawak Tas Ulit Dinto ngau cara sembiang lalu pesan tu dituju ngagai kabar melayan kenglalan Niang Ellen Chai Uta anak api semua kita dipinta datai lalu penerang kesilia kita tak bertanya ngagai Willy Jangbo bak lumur 019-891-9968 tak ke ngagai Douglas Cendan bak lumur 019-805-3858 ya tadi pesan ke bisik diterima kami jam ke dia tu lalu udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Rampung bak program nemu kita
1: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, jadi ya peningah selama tengah hari lalu ke sekali itu datai Maya kita antara gulai ngaku Rut Ampung buat program nemu kita ya. Jadi nemu kita kita ke sehari itu peningah bakawal ngau siti pemedias ya. Kenyebutnya penyakit ukai gini peningah tentu kira ke laban lutur bedau tetemu ke nama punca nyala ngai disebut ngai nyadi dipadah ke penyakit tang tu sebangsa pemedias ya nyadi ngenang pemedias kedia saya ke siku nemia ya nyala kita terus ngau halu terus ke nemu kita ke sekali tu peninga ya ngambil kita sama boleh nemu mimit bekawal ngau nama tak ke medias nemia tu ya nyadi 5 tahun ngerendam diri bawa peguang. Nah, nyak ya. Ketegal pemediasnya tadi peningal. 5 tahun ngerendam diri bawa peguang. Nyalai pengelama lebih kurang 5 tahun. Dia ada penghidup Iqbal Sheikh. Umur 16 tahun. Ukai baka peniau bala nembiak bukai ke Seramau ngau ya. Nanti bala nembiak bukai sidak bersekolah bermain. Tang Iqbal nak bakanyak. Ukai ya diau di rumah ngurung diri ndak. Tang Iqbal diau bawa peguang. Ya ngerendam diri bawa peguang. Nyalai nama kebuah Iqbal tau bakanya peninggal. Asal menua ari Murshidabad Bangala Barat India. Iqbal nadai tacat tubuh nadai tacat barunding. Tang Iqbal bisik pemedis. Sebangsa pemedias ti nadai ditemu orang bukai badunya tu besik pemedias sama bakang Iqbal. Nyalai pemedias Iqbal ianya tubuh ya angat ke lalu angat. Angat luar ngau dalam ya ngasai ke seluruh tubuh ya nyau asai 4 api. Lalu pemaduk pedias di asai Iqbal. Kulit tubuh ya cukup pedis. Nyau terit asai ke mertas. Kelalu hangat. Nyalai Siti ajak cara. Jalai ti uliah ngurang ke pemedis tubuh ya. Iqbal ngemasah ke tubuh ya. Terubah ya subak ya mandi belama tang makin umur nambah. Pemedis pengangat tubuh ya majak nyadi. Tubuh ya majak hangat. Yang asai ke angat ya majak balat. Nyadi ngucuang ke Iqbal nak tanagi. Ya nyau ngerendam diri berpeguang. Berendam majak oleh nulung ngasuh tubuh ya celap nak kelalu angat. Ukai lu celap nyetang ya kurang ke pengangat ni peningam. Nyati ngucuang ke Iqbal nak uliah ngerejap ngawak bukai pandak jakuk. Iqbal nak uliah diau berdarat. Nak uliah diau berumah pan Iqbal. Nanti ya dia berumah pan, ya dia buat bilik mandi, bersiram belama, tangnya meh, ukai sidak ya bisi air payip, nak uliah gapai ngainai atau ke sidak is bilik kebukain tadi, belum nyadi ya, nyawa air belama. Nyak ting ujung ke Iqbal, ngigak peguang. Lalu ngerendam diri berpeguang. Nasib ke bisi peguang ke dia, semak ngau sidak dia. Jadi apa inai ya, udah mai ya ngagai spital, siapa mengapai naik kendak sinuk ke anak ni peningah meda anak sakit tang menakak ke dia tu nadai ubat oleh ngerai ke Iqbal lutur pan bedau tetemu ke punca nama utai titau ngasuh Iqbal sakit bakenyak jadi berubat cara menua pan udah nadai mega oleh ngerai ke Iqbal nyalai bertahun-tahun metudah Iqbal diau dalam peguang berendam. Sebedau berita ya tadi viral peninga, ia nang udah lama ya udah dia berpeguang berendam berpeguang. Jadi video Iqbal ti berendam dalam peguang bisi viral empai lama. Ti ngayan ke semina pala Iqbal aja ayan. Berengkah hari kuang ke baruah kan tubuh ya nang ya berendam. Inah makai pan ia danjuang ke baka kui ruti kerupu air iruap pan. Orang nganjuang ke ya. Retinya tadi ya makai ya berendam. Nanti ya kemakai ya makai. Ya nang nak angkat. Nak pansut dari peguang. Nyak nunjuk ke pengangat tubuh Iqbalnya peninggal. Nang ya angat.
nanti ngasuh yang ngenggam teluk manuak pan. Teluk manuak pan mansau ke peninga. Empok pengangat tubuh Iqbal tu tadi. Angat luar, angat dalam. Nyalai video Iqbal ke viralnya tadi peninga. Pan di pedak siku orang dagang ti mucur di India. Ianya ke bernama Anand Ambani. Jadi Ambani ke ngasuh Iqbal tadi berubat ngakai hospital besar di Mumbai. Lalu Ambani nulung Iqbal nyendia ke belanja kena Iqbal ngau apai ngindaya nurun ngakai Mumbai. Jadi Murshidabad menua nur Iqbal tu diau ngau meka Mumbai. Jauh ham, ukai terdampi-dampi ya. Ukainya semak, jauh hamat. Tentu megak ngenatai ke penanggul ngakai Iqbal. Laban Iqbal nak uleh jauh hari ai. Kita teringat ya, apapun berita ketusui ke tadi. Nak uleh jauh hari ai Iqbalnya tadi. Laban ai aja uleh nyelap ke tubuh ya. Tang laban sidak tiga. Iqbal apai ngau inaya nurun ke Mumbai ngena bilun. Tidik pelanja Ambani. Nyalai bisik nyamai lagi ke tudah Iqbal. Pejalai sidak nak lama peninga. Nyalai. Tajak pan nadai pemutus pemedis. Ngi Iqbal tu tadi nadai jamin. Nadai green tea gerai. Lebuah ia ke dasuah berubat hospital di Mumbai. Tang berpegai bak jaku. Anang ndak nguji. Iqbal sanggup nempuh pejalai ti jauh nurun ngagai Mumbai. Ya, jadi buat tentang tu setuju amat aku ngau penemu Iqbal, ngau penemu apa yang winai maka anang nak nguci tajak pan nadai jamin, nadai green tea, nadai ditetap ke penyakit ya uleh gerai. Tamunyi baka kita ya semua apa ninga. Amo kita dah sakit. Dini-dini nur pan kita dekat nganjung diri berubat laban kok gerai. Ya. Nyalai kenyak muka Iqbal ngau apai peserta muka indah ya. Anang kenyak udah dipelanja sikut redagang ke Mucur Ramad. Nyalai nadai nekul buat belanja sedak ya dekat nurun. Nganjung Iqbal tu tadi berubat ngakai hospital di Mumbai. Buat Mumbai ya. Jadi ke dia tu nyak peninga. Iqbal diperubat buat hospital Sir H. N. Reliance Foundation Hospital di Mumbai. Lalu nakak ke dia tu meka lutur pakar ba Mumbai benom jalai ke pansiak ngiga punca penyakit Iqbalnya peninga. Lalu ke dia tu nya tadi nakak ke dia tu bedau ditemu punca nama teka ngasuh tubuh Iqbalnya balat kelalu angat luar ngau dalam. Ukai sebenarnya angat dari luar aja tang meka dalam ya pan berasa hangat. Kita semua saiku kalau ngasai hangat dalam nepiak ya. Jadi nyak mutai ke dasai ke Iqbal nyalai pedia sama tu dah tuai. Nyalainya ti kunjung yang lama tau ia ngerendam diri ba peguang. Nyak pan ke penak nanti kita yang ke nyawasai ke nanti kita lama berendam ba air kini tau ke jari kita lama ba basuh tentu nyong ngeriut tunjuk jari tapak jari kita ini ya peningam. Jadi ngai Iqbal tu nadai nama kita nyong ngeriut jari baik kita lama pegai kai tau ke basuh semua ini nunjuk ke kita yang tadi tubuh kita nak nakal celap. Jadi ngai Iqbal tu laban tubuh ya ke kelalu angat nyalai tubuh ya, kulit tubuh ya, kulit jari semua nadai nunjuk ke yang tadi bisi ngeriut ketegal celap ke aku tadi ukai tengeriut tanya. Nyalai nyak meh penanggul pemedis kediasai ke Iqbal lalu kita ngarap ke Iqbal tadi boleh gerai lalu meka boleh nemu nama punca tau bansanya ya. Jadi ke dia tu ke siku Iqbal ke bansanya bisik pemedias bansanya bisik orang bukai mega bisik tang ukai seluruh tubuh lalu nyangka ngi Iqbal tu ndak sebab ke leban bisik sekedap mega pansiak madah ke bisik orang yang tadi nanti jangan ba tapak kaki aja angat amat kena sekedap ya tang Iqbal tu ndak seluruh tubuh ya nyalainya meh penyelai pemedias ke bisik buat dunia tu ke diasai ke sekedar tak ke siku orang. Tak semua orang
ngasai ke pemedias ke sama. Lalu ndak semua penyakit tak ke pemediasnya sama. Bisik ke nyelai, bisik ke nak kalau ditemu kita. Inah anang ke kita, inah orang ke landi, orang ke pakar, bela sintis, saintis mega. Nanti utainya nyelai baru ditemu pansidak ya. Ndak nemu berkeni ke cara ngerai, nyelai sedap jalai ke pansidak. Ngiga ubat kena ngerai. Nyelai udah nemu kita peninga. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perincian tucum ketawa berari. Lalu dah tahu lagi kita terus bergulai ngau DJ Yon. Bawa ngelah tengari YFM Bintulu. Celap angat pengerindu Ari Roslina.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu datai bak pukul 1 ngali hari. Jadi munyi kaku bak tusun program tadi pukul 1 kita bergulang ngau DJ Floor ngau program temuai kita ke minggu tu temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau DJ Floor bergulang ngau temuai ke minggu tu.

0: Ya dulu mari selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentu ya. Nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bergulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong nya sikut juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi mari sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita na.
1: Mana?
0: Mana mega berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu neh radio talk tu ya, terubah ya. Nang awak udah tu ilak suah gitu neh Puan Michelle na.
1: Okay,
0: uli aku ya. Agak kesal yang peninga neh. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio pakai ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle laban nak nyebut bala peninga ajak tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk na. Nanti bala peninga bisik bakanya angkat ke jari kita ne atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyi kaku untuk peninga bisa kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama ba opis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke ba lama tu ya bisa berapa jam eh?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Nyan sebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai senang awak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tai kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nadai apa nama tang agi bisik risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Anak ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekurang nak ngebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi nanti nyari sesayis. Jadi tanya kebukai ku ngagai nuan tu okey to mitos tau ke fakta. Nanti aku sesayis 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanyari.
1: Nya adalah mitos.
0: Mitos. Okey.
1: Tak jawapan kita exercise, kita lagi perlu ngurang ke pengelamak kita duduk. Okey, kita sepatut ya angkat lalu ngaga exercise kendak berat tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi nama penyadi nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi main uahnya ya. Tadi sebut tadi tak semuanya tai ke suah didinga kita penyakit ke disebut uahnya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak jak tanya aku tok ne. Sawat wan pun munyi kurang lagi pun pandak jak ngambil ke nyamai gitu di ngabala peninga tu ke ngali hari tok ne. Jadi ada kademu tok pun Misha. Ni pengelama tok ke maksimum kita itu tadi uliah duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Menagi angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke menyikura berdiri mana lagi hari kedua-dua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadu mudah tau ke ya ke pemadu nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah untuk merik ngagai para peninggal iaitu boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tahu keregangan yang mudah buat tempat gawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tahu ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak gini nanti diperhati ikut saya disebut nuanya tadi Puan Misha nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: hau kerajinan ke orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalai lebih berandau ngena telepon ada jalai nanti kita selalu bunyi kurang berandau ngena telepon suage duduk atau ke gegarian ya tadi orang ke berandau bertelepon jarang kita muda orang ke nanti berandau ngena telepon tu ia berjalai tau ditunak ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah si koknya kurang mana nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak nyati tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya Siti Ari challenge tau ke cabaran ngagi sidak ya tok tadik tadik ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ninga radio jam ke dia tau kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba opisnya tadik ne Puan Misha paling kurang pun dalam 5 minit jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu nama jakok ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tua bakal ke ngali hari tu
1: ingat pengerai ukai semina exercise saja tak megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah bukan nada salah nanti pengawak orangnya sigi tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Misha tadi angkat kita berjalan dulu mindah dulu ne ngambil ke nya utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti diabetes darah tinggi penyakit jantung pedis belakang atau ke pedis pegau tu tadi ne. Okey jadi sekali lagi menerima terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi boleh tau kurang-kurang ke mayu agik kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey sekali lagi mari terima kasih mayu hangga dengan Puan Michelle.
1: Okay, terima kasih.
0: Bertemu hari kebukai.
1: Okay.
0: Jadi apa ni akhirnya nak mic kita bergelar dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, ni tadi peningah lagu Ari Gwen sanggup aku ditangkan ke ngau promo bersama ngau pengerami Hari Malaysia 2026 berkawal ngau pengawal pemandang pengerami Hari Malaysia Renggak Nasional. Hati berambai ke lekat jakut koridor zaman pembentukan Malaysia yang sudah dipejadi ke oleh Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil ngau Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan serta Menteri Nembiak Lumbak ngau Main Sarawak Abdul Hamzah ba Plaza Merdeka kemari. Jadi exhibition tu berengkah hari 10 hari bulan kebenar ya peningah ngagai 16 hari bulan 9 mandang ke kerban bekaul ngau sejarah penumbuh Malaysia nyengkau dokumen penerang pasal komiti ngau dokumen serta megak tokoh ke bisik kawal ngau dalam proses numbuh ke menua tu. Jadi pengawal mandangnya dibagi ngagai 5 segmen besar ianya garis masa penumbuh Malaysia si megak dokumen penumbuh Malaysia komuniti ngau Suruhanjaya penumbuh Malaysia galeri tokoh ngau galeri kebangsaan jejak identiti Malaysia. Lalu kelimpah hari kerban pemandang peningah mayu macam aktiviti megak bisik disedia ngagai temuai sepemanjai timpuah program tu yang kawam kuis nasional bisik megak pocket talk pekit gambar kreatif pengawal pemerintah budaya pentara mangau demonstration ngintu dokumen. Lalu mini exhibition megak peningah bisik diatur bak 10 bagi menua di Sarawak di Tok Megak serta palan tambah di Sabah ngau Putrajaya sepanjang timpuh pengawal pemandang. Jadi inti ba Sarawak di Tok getai bisik pengawal tu di Suriaman, Sibu, Miri, Limbang, Serikai, adanya Kapit, Bintulu, Mukah, Betuang, ngau Serian. Jadi inti ba Bintulu di Tok Peningah dia kita uliang natai kediri ngagai lobby Boulevard Mall Bintulu. Laban utai tu dah diatur sidak yang berengkah hari 10 hari bulan tu kemari nyentuk ngagai 16 hari bulan. Lalu ba dia megak kita boleh medak mayuh info berkawal ngau keni ke penumbuh Malaysia. Okey, nyak berkawal ngau pengawal pemandang pengerami berserimbai ngau Hari Malaysia Renggat Nasional 2026. Agar tiba-tiba kita ngau setiap lagu hari harapan masterpiece menyadik.

Ya, menyadi hari Raban Masterpiece. Siti hari tau ke Raban ke finalis sama mengau masuk bak anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Betong. Jadi peningah berkongsi ke sitik program untuk peningah program kendang yang diatur nanti minggu untuk ianya program jualan Rahmah Madani ke diatur ba MDS Mat Sungai Pelan Bintulu itu kena berlabuh hari sehari itu kebenarnya 15 hari bulan nyentuk agen 16 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk agen pukul 2 ngaliah hari. Okey, yang berkawal dengan program jualan Rahmah Madani ke diatur di bagi menua Bintulu di tu. Agak terus perpindahan kita yang ngau sitik lagu tu. Lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

Ya, lagu Ari Edmund Lim Kelanjur Saya Suba Mai Jam kita itu ngagai pukul 1.45 minit ngali hari. Lagi boleh ngaku Syara Ludan nyentuk ke punca program pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi itu peningat berkusi ke program atau ke pengawal merik darah kediatur sida Ari unit tabung darah Hospital Bintulu ba bulan 9 tu kalai 19 hari bulan tu ilap ninga hari 6 dekat diatur pengawal merik darah ba The Spring Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Udahnya hari Minggu ba Boulevard Shopping Mall pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu 24 hari bulan 9 ianya hari 4 minggu baru. Ya, pengawal merik darah dekat diatur ba klinik pengerai Bintulu. Jadi orang mayuh, manusia mayuh di perancang datai sama ngomri.

sakit darah tu berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12:30. Pihak Megat kena 30/9 Megat Peningah Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu. Pengawal merik darah dekat diatur berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12:30 tengah hari. Nyak berkawal ngau pengawal tau ke program merik darah hari unit tabung darah Hospital Bintulu bagi bulan 9 tu. Okay, terus berpindah kita ngau lagu hari Siko Megat finalis SCSJ ke-9 Winnie Albert Aku Ukai Lulung. Nangkan ketuk lagi kita boleh buat program kini kita sehari itu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Ya peningah, bertemu baru kita ya program kini kita sarituk ba episode ke-37. Jadi kini kita sarituk peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri Tik Rica. Kuci yang tik bersejarah tau ke palan dagang temuai tik terbilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau ke menua pesisir si kandang dur tiga duang tik besai. Saat itu buat program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung tik nyadi sebagi hari utai tik tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelu Siga Lanjak Entimau. Bat tebal lagi ngagi kita nama Lanjak Entimau engka jarang ditinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemandu tinggi. Bukit Lanjak bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasik. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninggal engkau bertanya, dini ndur kebenar ya Lanjak Entimau tu. Ketegal pemesaya ti balat benar besai garis antara menua tu dijaga kebenaran mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Song. Ari sukut geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lopar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanjak Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansia ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di lubuan tu tau ke nepan perahu panjai Arisung. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta tegira tu. Tau di kumai kampung dara tuk bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kinopi kampung tik tebal ngelawan keempas air hujan seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanjak Entimau, air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau kelutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal Jelu Siga tu peninga Lanjak Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas di pelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nying kawum burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. Laban numbuan beribu utai tumbuah endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di jauh gi bak pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansi Nangat Kalit. Dipejalai ke bak perbadanan kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tok orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinin duar atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti GR perkara tik ngalit kati berkaul ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak. Bisik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak koridor, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung yang berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kayut tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau berhulai, dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayutnya nadai pemendar, buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kito ngigak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Yentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyadi palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak antimau sarito. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKES minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyuluk kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngop-ngop ngintu reta tengkira asal. Lanjak antimau nyadi kelai komitmen Sarawak ti ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita ana ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Cheryl Ludan madah kediri. Mumpo dulu ko. Bye bye.

peningah hanya tadi lagu Hamai kita ngagai jam pukul 2:16 minit ngali hari. Lagi boleh waku nyentuk ke penghujung program pukul 3 ngali hari itu lagi.

Okey, peningah berkongsi ke Siti Info untuk peningah. Ianya berkawal dengan program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni dekat diatur di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu elak hari berengkar pukul 8 pagi. Jadi aku berkongsi ke sekedar hari atur pengawak kalai dia bisi muak ke pagi bisi senaman langkah harmoni bisi megak aktiviti satu hati satu cerita body challenge dan bisi program tau ke aktiviti karya dalam harmoni ngau seni lukisan ekspresif tu muak ke pagi tu peningah. Udahnya muak ke lemai. Refleksi rhythm ngau pengawak menutup program tu ke kalai temui ke Dipo Pasar ke diadang menjadi penguat nutup tu ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming Dun N68 Tanjung Batu. Ini antara program ke dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Okay, lagi terus berperindang kita sudah tu lagi aku maca pesan rindu hati ke bisik dikenalkan ke kita nangiranya banyaknya hari TikTok live tau ke hari live Facebook RTM Bintulu. Badu kiruah hari heli.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita itu pukul 2.31 minit ngali hari. Kita lagi bisi awak 29 minit lagi mulai bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan rindu hati ke bisi dikenatai ke kita. Aku berengkah hari Facebook rasmi RTM Bintulu dulu au. Hari Dayang juga minat nyapa. Selamat ngali hari DJ ku ya. Udahnya Tup Bennett, selamat ngeliari Mambam Ngau Guntur. Hari kami di Supi baru awak pakan itu. Nanti bisa minta lagu Hujan Ngaliah Kelemai. Hari Jackie Incun kau ya, dikena yang merindang dirimpu. Ngau kaban muabub, ngau semua kenglala ngarap ke terperindang meh kau ya. Udahnya Andrew Ibi. Hari Tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat. Dituju kia ngegai Jambai, Fabian, Jadam, Mumung, Indah Rin, Indah Siti, Indah Ilu Mbak Rumah Awin. Ngarap ke gerai Belama. Ngau mujur dalam semua pengawak.

Kennedy Amar, selamat berjalan ke pengawak kuih hari lambir miri minta lagu hari Ricky Anderson. Bungai Pinang dituju lagi orang ke Ngelala. Lebih lagi Cikgu Raymond Merayang, Bak Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di muka. Runin sebilik, Lasah sebilik, untuk sebilik di Bintulung. Kau sidak serumah megap kuih ngarap ke terperindang. Setelah cerita selamat berjalan ke pengawak di konti. Okey, terima kasih ya Kennedy Amar. Buri Nyalu minat nyapa bak Facebook. Lim Asyu, ha, terima kasih sudah mutar ke lagu Edmund Lim Kelanjur saya suka. Okey, sama-sama Lim Asyu. Bulan Pegari, selamat ngaliaris serta selamat berjalan ke pengawak minta DJ nebah lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang dikenai merindang diri empu ku ya. Oh, bala kaban Facebook ngau semua peningat tu DJ ku ya. Okey. Hanya hari bulan pegari. Mas Diana hari hospital Limbang minta lagu hari Nelson Nehru berai ke luar negeri dikenai merindang diri empu ngau siapa tu tadi ni ngau Gai Indaya ngau Jang Bak Sabahdin Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony Bak Thailand Wati Koni Bak Melaka Mariana Bak Hospital Kedah Christina Anthony ngau Juliana Bak Paris Ibu Ayat Bak Lawas tuan rumah Clarence Medan di Pakan Peter di Sekuau Rudy di Marudik ngau pesan ya nama berita kita kuya ngarap ke kita semua terperindang ngau lagu ke bisik dipinta ya tu tadi. Okey tu Ros Liao selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu dari Roslina di Ngah Medara dikena merindang dirimpu ngau semua kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya. Udahnya apa lambai minatnya apa selamat berjalan ke pengawal. Puna Puna Selapu hari agi sebun kami di gedung Datuk ko ya. Minta pasang lagu Utai Orang hari ini. Okey, aku nguyang ngegai TikTok Bintulu FM. Hari Tiara Putih, selamat ngali hari DJ. Boleh mutar ke lagu hari Mawat ku ya. Terima kasih DJ. Ujoh Cawung, minta lagu hari Alex Wan, Merampau. Eric, selamat ngali hari ku ya. Boleh masang lagu Berai nganti hari Anderson Ngalai. Ujoh Cawung, madah ke Kak Labuah baru hujan dia tu bak sebawah dia tu ku ya. Tadi nak lama jadi madah megak sebun kira dah okey di sebawah dia tu ku ya. Lalu Philip T ha minta lagu Edi Sigat Apai Orang. Udahnya siapa tu Rini Sabai. Hujan di Surkai DJ minta lagu Seminak Kelulu. Okey, baru dah berlagu lagu Seminak Kelulunya tadi. Okay, kita terus berperindang. Ngau lagu ke bisik dipinta peningah kita dengan live Facebook RTM Bintulu. Lagu hari Kelemayang Band Nuan Berulah.

Ya, lagu Kelemayang Band Nuan Berulah Ngujung Kejam kita dah tu pukul 2.42 minit. Ngali hari kita lagi bisa awak 18 minit lagi mulai bawa ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus maca pesan rindu hati dari page rasmi Facebook RTM Bintulu dari James Pengiran yang madah ke hujan di Sibu ko ya. Udahnya Boniface EP selamat lemai hari selepin minta lagu dari Joni Aman Belalak Nanggam Pengerindu dikenal yang merindang Rengga Sangga Friend News Solomon Pagang tu rumah Igang apa yang mok ko ya ngau bala bak rumah Christopher Gayet Nia ngau sidak serumah megak ngarap ke terperindang ke ngalih hari tu. Rita Philip seminak nyapa Ari Kapit. Okey, Ibra Mat Akib selamat berjalan ke pengawal Ari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Orang Selangor tu jauh Ari Penatai tau kendur ya kejam ke dia tu. Rica Unuk selamat berjalan ke pengawal panas Ari kami di tu buat jalan simpan semunjan minta lagu Ari Kelemayang Band Nuan Berulah. Dikena merindang dorimpu kaban Facebook ngobalap tunggal ngau pesan ya ngarap ke terperindang Ibas Libin tau ke Badum hari semunjan minta sebarang lagu dituju ke semua ko ya. Okey, haudanya Jengeng Dudum selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawal minta lagu Bungai Pinang.

Okey, hari ini tinggi. Selamat berjalan ke pengawak. Bisik kurang gaya sebuah bab menua kami di Tok. Angkanya betul. Lalu yang minta putar ke lagu Ari Suelin. Selarai api dendam dikenak merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerinduk, Mami Sulu, Ros Liao, ngau semua ke Ngelala. Okay, terima kasih ya. Stemos, Tevi, Stelov, selamat berjalan ke pengawal. Ungkup Saritok minta lagu Sulu Sapa Aku, Ari Frankie Will. Alex Delta Bina Wata Barau, Ari Rumah Joiners Laja Pentik Baru. Selamat ngali hari, kuih selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Ari Igu Anthony, Meligai Pengerinduk, dikenai merindang Animate di Selulap, Bulan Pengerinduk di Batu Nia, Ripin Nyandang, Gawat Alexis, David Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unuk di Simpang Semunjan, Gawat Mayuh Agik Balakaban ke Bisik di tag ya, bak Facebook di Tok. Jadi aku ngueng agai live TikTok Bintulu FM. Jadi ke Setik Tok. Ya mada, selamat lemai ku ya. Amin nak nyapa. And selamat ngelari ku minta pasang ke sebarang lagu ja. Okey, lagi masang sebarang lagu. Okey, dengar dangih jamin minta DJ nebah ke sebarang lagu Arya Chan.

ta lagu dikena yang merindang dirimpu ko ya. Tiara Putih hari Kucing minta lagu hari Mawat ko ya. Okey, nang asak ke peningat kita kemai minta lagu hari Mawat. Kita terus berperindang ngau lagu hari Mawat tungkat semangat.

sikit peningah nak berasai dengan lagu hari mamatnya tadi, tungkat semangat ngujung ke kita ba program ngelah tengah hari-hari Bintulu. Nak berasai 3 jam kita boleh ba awak ngelah tengah hari nah. Okey, terima kasih ngagai kita ke bergulai ngau kami 24 jam ba YFM Iban. Okey, datang lagi kita kita dekat bergulai ngau pula program kami hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari ngau nya kena ku ngangkat diri hari konti dito. Lagu ke bisik dipinta sikut hari peningat kita ini jang. Mia minta lagu ngapung lalu aku hari Juyaya. Okey. Ngau nya bertemu baru kita ba awak ke bukai. Mumpo dulu ku. Bye bye.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
5: Main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah di

0: arikitan. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat beri penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Dia ke YFM, radio keberitaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
2: Selamat malam, serta selamat bergulai ba rentak ngalnya hari. Nama berita kita sehari tu, wai. Benung kerja pengawak kita tahu ke benung belelak. Rentak ngal hari bakal selama bergulai ngau kami 3-6 lemai itu lagi. Nama cerita kita sehari tu, nama berita kita nakak pukul 3 tu. Lagi kisah kerja pengawak tahu ke kitanya udah ngetu belelak, udah tembuk pengawak. Kadang-kadang mayuh pengawak ke di kerja kita ini tiang hari ndak berasai jamnya tadi nyau lemai. Jam 4 amai meh jam berputar ni ya. Kadang-kadang asai ke baru terengkah, baru ternah kita itu duduk. Nemunya nyau lemai ke nyau jam kita pulai. Kelebih lagi nanti kita tadi mayuh pengawak ke di kerja. Ya meh pergi duduk ini ya bakal orang ya ke belum buat perahu nyak ni ya. Kenyau hari kita yang celak pagi hari, nurun gawak kita ke DUPS-nya. Jangkanya bisik pengawak ke mesti ke ditemuk kalau bisik meeting. Kita ya ke gawak buat tanah baga pan sama belak berkenyak. Sawitnya ngai nyadi delak. Mesti ke dikerja kita ya ngai nyadi delak kan ya. Ketegal pemayuh pengawaknya meh, nak berasai kadang-kadang jam kita itu nyau lemai. Asai ke baru tahun 2026 nemunya nyau kak bekalih gak tahunnya. Nah, nuju kita ya ke kisuk berjalan ke pengawal jerimpu kenyari pagi tu tadi bedau bisik maya ngetu, bedau bisik maya belelaknya ngetu dulu mah kita ya. Sinta seput dulu ngetu ndak lama anang mas kenekan ke pedal minyak. Laban basiku-siku kita ya tadi julu hati tau ke utai ke dimimpi ke kita ya, ke dekat ke kita yang lama tu kita siku-siku yang tadi nang bisik ngembuan tuju ngembuan julu hati. Dan dalam perjalanan kita nyulih nyapai ya anak megak kita ya tadi nak berhati ke utai bukai. Kadang-kadang utai ya kemitnya besai benar erti tau kempas ya buat penghidup kita siku-siku. Tengok aku tu tadi diri sebili belakaban kita pengerai kita ya. Nyak ya ke pemadu berguna lumur satu pemadu berguna ya. Okey, dah lepas tu lagi berkongsi cerita bukai ngau kita peninga lebih ya lagi nyerubah pegerami hari Malaysia ke diintu kita barengat Sarawak ditu ianya ilak bak palan au Borneo Kuching tau ke BCCK mayu lagu-lagu kena perindang kita bak rentak ngalih hari bergulai ngau ku lemai tu. Udah lepas tu lagi Ricky L ngau Sima biar agak kita bisa lagu dari Priscilla Jane ngau Sullivan tu Clement Joyce Nadai Penanggul bawa rentak galih hari YFM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak bengal agu nak uleh berjangku tangi ya uleh belagu rek
1: ninting hari 6 pukul 8 pagi
2: jadi ulah terduung untuk peningat di ni no ya belalai di ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur
1: lalu tanduk ya hari 2 pukul 5 setengah lemai
2: ya udah diserang bini impung nak duku ok ada pantap terpeningat ada tempiak nak duku.
1: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Biak tau kena biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pagi rewind.
2: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suang agak krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke presiden nak ira minat matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
3: Ya.
2: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data jurnal nanti dia beli presiden.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngede dia tuan.
2: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
2: Tanya Maya, kita akan gitu bersiar janik, ne? Baik ke penaik. Ya. Kalau dia kurang mulia janik. Sekarang ke penaik dia, boleh baik penaik, boleh baik kini-kini. Kadang-kadang, lebih Maya kita tu tadi, akhirnya menumbak orang ke pendampan, boleh dia baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nah, nama Tuhan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Rentang kali hari 2 3 ngagai 6 lemai tu peninga bekeni gaya angin ba ndur kita dia tu bisi belinzur manah kini ngarap ke sebuah nasab bisi kurang mimit laban ukai nama tinitih ke report ke dipansut ke ba MyEQMS ba website DOE nak pukul 3 ngale hari itu tadi semina 2 bengkah pelilih menua ya kagi mengkang gerikut ketika pengamah angin ya ti nak manah ke pegerai ianya Kuching ngau Serian kalai Kuching ngerikut ke 155 lalu Serian 174 API bagi benua bukai di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin ya ke Jalan Pemersi baru hari 100 API jadi ngharap ke sebuah nasab tu jauh jam 4 lagi lenyau ambil ke menua kita tadi oleh gerai oleh pulai bakal selama kita pun lantang mega jalai ke pengawak kita ini tiang hari ya. Saritu tadi mayu bala kita ya ke kunci ke gambar-gambar kunci ke gayari tau ke tikas pembersih angin bagi menua dari mpu ni ke gambar bukit gambar gunung gambar langit tadi madah ke langitnya biru nyola lengau lama asai ndak beda langit mana curak ya. Alaban ngelama tu dalam kandang 2-3 minggu tu udah dibalut sebunnya tadi nyau ndak pedak magang-magang utai tadi nak mana lagi rampak menua jadi ngarap ke jampan meh hau sebun asap tu habis lenyau terbai atau ke barang bakar ayam meh asa kian ada lagi nah pihak pengharap hati kita siku-siku ok ngelansak berkawal ngau Ari Malaysia ya ke diatur ba Kuching tahun tu ianya ba palat aum Borneo BCCK. Pengerami itu dekat di Gulu tuai pemegai menua Sarawak ngau binia serta megak menteri besai premier kepala menteri Sabah belak ngau ngerami Ari Malaysia 2026 ya ke ditabur ke live tau ke ditabur ke terus malam bila TV 1 kita tahu berarti ke siaran langsung ngau. Ngau pihak megak platform digital media rama RTM ya ke bukai megak nyak berkawal ngau Hari Malaysia 2026 pagilah kita ke misi okey kini penunggak kita nama program kita Mayari Malaysia nanti hari nyau melinsur mana angin nyau nak kamah lagi nak ada sebuah rasap ada salah gak kita berjalai tau ke ngelantang kati mai dari sebili mai seluruh hati pagi lah ya hanya rumah kemisi Hari Malaysia okey Hari Malaysia gak berperintah dulu kita bawa rentak ngali hari itu ngau lagu-lagu kau dah ditusun aku Brian Rundi ngau Monica Elliot berindang kita dah lepas tu dan sebenarnya terima meh tu Sullivan Bakani bawa rentak ngali hari YFM

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nak ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Kenong, haram lupa tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: sejalan.
1: Kami subah ne. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu. Jadi kupulnya 2G ya, teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit ya subah. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupua ke merahnya. Jod pakoyo tu apa-apa nak nak ulah mayu mah. Nuna anta ino Melayu kan kapiat ya. Teladan dia. Marnya subah penuh ku jako. 15 ringgit semua seputar. Maru du subah setiap mulut kami tu. Daun nana dan pertas. Ya ga pertas tu penuh penuh ku jako subah daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak. Dia gemesik kutek yang pun, eh. Sekuteknya subah. 2 ringgit lebih, ya. Marmnya. Mar. Ya, kena micu mulut.
2: Nadai, yati baru. Enti nadai, yang kelama.
3: Seringkai. 94.6 FM. Segulai, sejalai.

0: statistik memandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YF.

0: kena kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temega uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu ke orang tersama balang lepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yo!
2: Wih, nak mau tanya.
1: Udah nganyung ke pulai ke rumah, yo!
2: Bah, ni kereta nanda?
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malan.
1: Bah, yuk, amat dikenung. Haram, nupuk tu.
2: Adai, terbrun yang kedini kau minta sponsor.
3: Ingat you, my

0: Ngani apa indai, aku harap kebalau kita, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu kaya, aku ngigak duit, ndak tahu kanya kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laku. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita ni. Harap kapain dai di sini no.
1: Ya, pukul 4 lemah itu lagi peningan dan kami main kita mendiang ke program hashtag lebih aktif. Terima kasih hari kita kebaru mendiang ke kami lemah itu, lemah hari 2 menuju kita ke Benung Barantu Jalai yang ke sekedar kita bisa pindah sehari itu, pagi lah agak kemisi kita hari diau di rumah hari Malaysia 2026 labakku bisik kita tadi ke mindah tahu ke nyangkanya bisik berjalan ke bukai kini sama belah berjimat mehau kita berjalan lun dan ngawak kita nya tadi lawan datai hari orang asal mehitai likun selamat datai bakdur yang kedekat delawak kita nyak aman tak okay. Terus boleh kau kami tu lagu Ari Penny McLean sebelum kita mendiang ke hashtag demi aktif ngubai diri kuat bawa rentak ngalih hari bawa

0: sejalan.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang gak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, apa kena macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
0: Hello.

0: Sek Numbia Aktif.
1: Ba YFM.
2: Ya, terima kasih hingga kita kagi mengkam gelengau kami Ba YFM baka daripada aku ba pun program tadi. Saat itu aku dekat beranda engkau sikuk pastor ke dekat beranda aku berkawal dengan pengeransing Numbia di pemela gereja. Ayahnya awak kenda masau jam kita tu terus aku ngangau ke pastor Remy Anan ke dekat beranda aku. Hello pastor.
3: Hello, selamat lemai.
2: Selamat lemai. Nama berita hari tu dah pastor?
3: Berita tu mana puji Tuhan.
2: Ya. Di dia tu pastor di rumah.
3: Ya, benar di rumah tu. Mari jalan kan kita.
2: Di sibuk ne?
3: Ya, ya, di sibuk.
2: Hanya meh nanti boleh limpang kita tadi nyaman dah tu tadi boleh berandau kena ke berandau betul ngau buah
3: buah ya kak pendak leban nama kena jarak memisahkan. Oh.
2: Nyobunya lagu nah pastor.
3: Iyalah nyobunya lagu.
2: Oh pastor. Jadi engkau mayuh mega peninggal dekat nemu nama ke buah isis ke sekali tu beran dekat beranda kau pastor. Inya utai ke narit ate ko tu pastor ke dekat beranda ngonuan tu. Inya bekaul ngonuan tu tadi ke nyadi siko pemela gereja ke bendaria ke nemu megak meh nama kini tanggung pengawak nuan apa yang megak nama utai ke bisik di kerja nuan buat gereja yang tadi serta mayu lagi meh randau ke bukai ke dekat ditanya kungan nuan tang sepedaunya minta nuan atau madah ke penerang diri berkawal dengan nuan pu serta pengawak ke di perjalanan ke nuan buat gereja tu pastor.
3: Okay. Jadi nama aku menyika disebut DJ tadi nya nama aku nya Remy Anan anak Juwing. Jadi asal ambek kita nemu dini asal menua itu kore. Jadi asal menua ianya hari kespia indah aku ianya hari semeh daro lalu kespia apa aku hari nengah selawat ba ngemeh lah. Jadi umur nya agak biak 31 tahun. Lalu aku siko pastor temela ba dua itik gereja ianya di gereja Calvary Church Sibu pian mega ngau gereja Calvary di Bintulu pian mega aku dipercaya ke sebagai siko ahli komiti ya ba gerempuang gereja AG Sarawak Assemblies of God Sarawak. Jadi aku salah siku hari komiti lalu mega dikarap ke bala seda di exco nama toba AG Malaysia jadi ke youth coordinator ya ba bahagian muda-mudi youth coordinator ya ke ba menua kita Sarawak itu jadi aku jadi ke siku coordinator atau ke pengelola ya bagi youth ba bas menua Sarawak tau. Jadinya meser ba sedikit lah tentang aku.
2: Nya meh Siti Ari utai kenarit aku tu tadi leban nanti di pada hari umur nonton da pastor cukup biar gere aku pastor.
3: Ya ka. Tek tu wai aku tu tadi. Leban udah megai pala 3.
2: Biar nuan nya mari nanti ku berarti ke gamal nuan buat gambar leban tu kena bertungok tu tadi. Nang temu aku nang biar gere aku itu pastor tu aku. jadinya meh cukup bertuah meh leban nuan tu tadi siko ari orang ke jadi pemela gereja tu pastor lalu tu nguyang ngagai utai ke disebut nan tadi bisik berkawal ngau youth life tu tadi ba Assemblies of God Sarawak ngau merit nuan nerang ke ngagai peninggal mayuh tu tadi nama reti youth life ba Assemblies of God Sarawak tu ngau nama fokus ya neh.
3: Aku nerang ke kita ya pasal youth alive tu hari leka jako youth alive jadi kita berarti leka jako alive tu ya ukai semina hidup ya. Jadi alive tu ianya bisa utai tik lebih lagi hari jako sekadar hidup ya berarti nya nemia tau ke raban biak tik di hidup ke ati dihidup ke oleh Tuhan ya, alive. Lalu untuk you alive titik arif platform tik dikenal gerempuan gereja Assemblies of God abad menua Malaysia tu. Jadi mayu merana mau dijahat nama Assemblies of God tu. Jadi abad menua Sarawak gerempuan kami tu ya nyak titik ari denominasi gereja baka sida baka Methodist baka Baptist ngau gereja-gereja kebukainya tadi deh. Mm-hmm. Jadi gereja kami tu dikumai Assemblies of God Sarawak lalu tebaka gereja kami lama tu dia bertapak ba sibu ngau Bintulu tu bisa 37 tahun ya. Mm-hmm. Ya ketebal lagi ditemu ba ba Senanjung dia lalu EJ tu nyengkaum seluruh dunia. Denominasi ya titik-titik besar secara global lah. Jadi platform Youth Alive ianya dikenal Assemblies of God bernama Malaysia tu kena neduk kena mela nembiak rebat dudik rebat baru lah nembiak baka youth bala teenager bala muda-mudinya tadi kena ngenyemak ke diri platform tu dikenal ngenyemak ke diri ngau sida ya melayani sidaya merik perangsang sama dari segi rohani lah yang lebih fokus utama ya. Laban kita ngasai ke ianya di generasi untuk kita datang lagi nembiak tu untuk bagi orang tua ya, dia kita ke nama tu kan nyemek ke diri ngon nembiak laban cara sida ya nas baka deh. Mm-hmm. Yo ente sida boleh kita ketua nya tadi. Oh. Sida ya kan nama ku kita nya jaga diri sida ya. Oh. Maka nadai nama deh.
2: Bisik
3: gap. Yes, yes. Oh. Bisik gap sementara urat tua ngau nembiak. Nya layu pelive site platform dikenal laban urat dia nembiak magang tik kita beda you pelat tu bala orang ke melayani dia mayu hage balon nembia. Mm-hmm. Maya ku ge belajar suba DJ ba sekolah kita di Bible College Malaysia ba Selangor. Mayu nembia. Bahkan bisik siko ge kaban aku nya kita Sarawak empu ga. Ya biak gari aku habis 5 ya masuk sekolah Injil lalu dia tok ya jadi pastor di Kuching dia. Jadi dia pada lebuh nembiak begulai. Mm-hmm. Sama nembiak sidak ya lebih terbuka. Mm-hmm. Jadi sidak ya lebih nyamai lagi nur kita ngelala. Mm-hmm. Jadi platform tu dikena ngelala, dikena mansia, dikena medak nama cabaran struggles, pergumulan bala nembiak ya ke dia tu. Laban nembiak ke subuh nanti dibandingkan mungkin tahun kami subuh 90-an 80-an lain nembiaknya mayanya tahun 2000 sebelah tu suba. Kan nembiak ke dia tu lain lagi. Mm-hmm. Nya lain nembiak tu ya patut dilayani bala nembiak lah. Jadinya kebuaya Youth Alive. Mm-hmm. Tu dikena reach out menyemak ke diri ngagai bala muda-mudi. Mm-hmm. Jadi dia tadi sidak yang pu aktiviti program Youth Alive tu sidak yang lebih lebih nama genetik nama tu lebih bertenaga bersemangat gaya lah. Amat hari tak. Kita ada aktiviti bakal camp keluarga. Mm-hmm. Macam-macam program gereja kebuka ya lah. Mm-hmm. Jadi you pelat yang lebih kita ada sedak ya puji sembah nu jengkak-jengkak sedak ya dalam puji sembahnya deh. Mm-hmm. Jadi nyak meh fokus tau ke pendekatan you pelat tu bak menua Malaysia serta kelebih agak bermuat Sarawak tu dia tu. Mm-hmm. Ya, nya ya.
2: Oh, nya meh ama mana ganya pastor lepas bunyi kunoan tadi nya Siti Ari cara kita tu tadi dekat nemu bekeni gaya nembiak ke rebak dia tu kunoan.
3: Ya, ya.
2: Jadi tu ngue ngagen nuan pu tu ngamaga pastor ni maya nuan ke berengkahnya di pemela gereja tu tadi serta nama kebuah nomilia nya di pemela Tuhan tu tadi.
3: Jadi aku berengkah mela bergereja kenyal aku maya sekolah asal sepi aku maya umur aku 15 tahun ya dalam form 3 lah form 3 mainnya. Mm-hmm. Aku dah berpun mela Tuhan kengkia ngebala pastor ngebala pemimpin gereja jadi lalu aku nerima kangau Tuhan tu ba umur aku 45 maya 45 kuninga panggilannya kangau Tuhannya tadi. Jadi pengalaman aku udah jadi pastor selesai kemasuk ke tahun kelima tahun keenam maupun hari aku ngagai sekolah kitab mayanya subak dalam 2018 19 20 maya kubiat mayanya jadi 2021 nya aku graduate graduate lah dari Bible School. Jadinya lepas aku graduate aku lalu lalunya jadi pastor lah bergereja kami. Lalu aku cerita ke tanya tadi dah. Nama kebuah aku milih lah. Jadi ente ni nitih kasih hati deh DJ. Jadi pastor atau kepemelanya tadi ukai Siti Ari pilihan utama lah ya. Tetapi laban aku ngasai kangau Tuhan. Jadi kangau Tuhannya lah aku diyakinkan lebuah maya waktu pribadi aku kumpul lah. Jadi nyalai pian bega aku meda keperluan bangsa kita, nembiak kita tidak perlukan orang pemimpin bega dalam kerohanian tu. Jadi nyak Siti Ari kebuah nama kebuah aku milih jadi pembela Tuhan lalu nanti dia tahu dia nanya aku nuan nanya aku dia je nanti subak adanya kan jadi pastor nanti asai aku dia tahu aku sikit kak laban aku ngasai bisa suka cita dalam kita dikangau ke Tuhan dalam panggilan khusus lah tu, panggilan khas amat. Untuk orang-orang yang tertentu
2: hanya
3: ya DJ
2: laban tak semua orang boleh ya anugerah kebakanya pastor ni.
3: Ya, nyalah aku ngumbai tadi kangau special lah panggilan khusus yang bisa orang tadi panggilannya nak bakal lah kita itu ya tapi tetap nyak tadi hari Tuhan maga.
2: Jadi tu nguyang mega ngagai tanya berkawal engau nembia engau pemar ke ditapi maya tu deh pastor lalu kat nemu mega penemu nuan nama kini pemar atau ke cabaran buat nembia rebak dia tu.
3: Cabaran nembia ke dia tu hari prati aku berapa tahun tu udah ianya nembia kita dia tu intinya terlalu banyak informasi
2: amat.
3: Ya terlalu banyak informasi ya very educated lah tidak ya terlampau berpendidikan berpenemu ya tak nanti informasi kuakunya tadi bahkan kita dia tu kenal mak, ujung jari aja informasinya. Tapi ujung ke informasinya, tapi kita berarti deh, bisa informasi kebetul, bisa informasi kesalah indah, informasi tentang kerohanian bega mayuah. Informasi-informasi te ngeli, te nama kita nya limpang ya, te bisa tersesat, terbabas kena. Jadi nyak meh bagi aku nembiak dia tu terlalu banyak informasi tenada tapisan te ngasu lah kita itu tadi nunya nak nemu nama teka digaga agak ya jadi pe mega cabaran kebukai nembiak dia tu adalah tekanan penghidup tidak ya ya dia tu tekanan penghidup sama dari ekonomi dari sosial perkara tebukai desakan keluarga lah ya lebih lagi mayuan lembia lebuah kami ke melayani dah lebuah bisa konseling ke nama selalu lembia dia tu mayuh yang namanya cabaran tidak ya dalam kekeluargaan broken family ya bisa keluarganya tadi tidak ya bisa keluarga tapi tidak yang ada yang ngapai ke figure sosok apa tau keinai dalam keluarganya. Jadi tu meh titik hari cabaran nembia ke dia tau. Mungkin tegal hari dunia makin maju meh dia je baka menyadai kawal lah bala apa yang inai kediri anak kediri main telefon kediri. Jadi ngadai ngadai keharmonian dalam dalam keluarga nyak tadi. Mm-hmm. Nyak teng ujung kenembiak tu mayuah nama ketainya mayuah terpejuah ngau terutai ke nak mana yang cabarannya. Lepas tidak ya no boleh berkunci deh. Mm-hmm. Ngapai naik tidak ya ngau kaban tidak ya. Dia mega nembiak ke dia tu terlalu nak nemu bersosial dengan orang. Mm. Main lah sudah oh berdalam bilik aja sudah ngurung dari rempu main telepon. Mm. Nyalai bila cabaran bisik dalam penghidup sudah ya nyak ke ujung ke sudah tu bala nebiaknya tadi bisik kemurungan bisik anxiety stress. Mm. Tekanan penghidup lah. Oh. Jadi nyak lah beberapa utai kenyadi ngagai nebiak kita kemayang hari dia tu lah.
2: Mm-hmm. Ya. Nyamai ama muni konuan yang tadi main pastor lapan mayu utai ke ngacu aku ngacau rundiang pikir sedak ya lapan dunia majak mansang mayu utai ke di pedok sedak ya penglandik sedak ya pan jauh mana hagi hari ukai gak ada orang ke dulu subak ndak untuk landik tanya mata tadi hari mayu teknologi ke dia tu media rama mayu utai ke ngasuh sedak ya tu tadi nanti nak nemu cara sedak ya ngadu tak ke kene ke bisi baka kene kita ngom banyak nah bisi batas saya tadi pastor nak nemu au ya nyak ngasuh sedak ya tu tadi terpejuah munyi kunuan tu tadi.
3: Ya.
2: Jadi laban nembiak dia tu munyi kunon tadi mayuah baka pemerindang mong ku aku tu tadi utai ke ngasa sida rindang deh.
3: Hiburan
2: baka telepon baka komputer utai bekanya semua bujon jari aja de pasta bak rundian wa mega nama kini utai ke patut tau ke nama sidak tu patut kini kini ke terlibat engkau aktiviti gereja baru dia nuat tu pastor.
3: Jadi baru dia aku sikit patut lah. Mm-hmm. Ya, nambie atau melibatkan diri lah dalam aktiviti gereja. Laban tu me sipe ari cara sidak ya bertemu engkau komuniti lah.
2: Mm-hmm.
3: Ya, sidak ya boleh bergaul, belajar, bersosial lah kan. Kita mendak dalam aktiviti-aktiviti jadi gagak gereja. Bakal contoh lah. Bakal program you pala kami tu berbisik camp, bisik conference. Jadi dalam campnya tadi kita ngajar sidak ya. Maya aktiviti lah sidak dia. Bukan seminar belajar buku dua saja. Mm-hmm. Bukan seminar bersampai ibadah aja. Yang dalamnya tadi bisik hari team activity tek membentuk nampak penghidup sidak ya bekenik sidak ya ulia membina keyakinan diri. Lalu ngambil sidak nak ngasai ke diri tu hanya sidak ya aja seminat ke diri aja ianya bisa orang kai kesama ngos sidak ya ke ulia nyawup sidak ya. Lalu nyak mega hari lepas sudah engau aktiviti tu dia tadi tidak ya nemu menyeimbangkan dunia tidak ya deh ngambil tidak nak terlalu obses ngau dunia nak terlalu mengejar utai dunia tau lah jadi asyik aku sikit patut ukai bala nembiak jalan bala pindai mega perlu memainkan peranan mega mai bala nek tidak itu ngansek bala nek tidak itu terlibat ngau pengawak-pengawak di gereja.
2: Mm-hmm.
3: Laban ngambil membentuk awak sedaya bisik-bisik seketik sehat lah.
2: Mm-hmm.
3: Nyak ya.
2: Nyamai terang amat nyak pastor nama kebuah nembiak ke rebak dia tu patut terlibat ngau aktiviti gereja nah awak ke kawal ngau apa inai pan semak agi nanti kini ke suah agi ngau aktiviti gereja pihak kenuan nah pastor.
3: Ya, laban bisa aktiviti gereja tu bakal kem keluarga, seminar kekeluargaan. Jadi dia megak nyawut bala pindai bala nek bekeni ku sidak ya uliah nama reconcile ngepangan diri bekeni ku sidak ya menangani bila bisa isu dalam kekeluargaan lah gereja tu yo ukai fokus dia seminar hari minggu aja. Mayuh fikir kadai oh gereja tu semerih minggu aja. Ngadai sebenarnya dalamnya mayuh aktiviti, mayuh seminar, mayuh kelas-kelas. Ya bila kita labanya kena membantu ya ukai mendekat pendekatan ya ukai sebenarnya kepada individu tetapi secara keluarga kekeluargaan laki bini mega ngopi mega ngebala nembia ngawia mega community kita jadi nyalah aktiviti gereja tu mayu sebenarnya tetapi nak mayu orang ke ngau terlibat dalam hal begitu lah ya.
2: Aku amat gengnya engkau kebuah hari tadi hari kena kali sukut jam awak sidak ya gengnya pastor nyak ngasuh sidak ya kira ke nak nak uliah nangkup pengawak bukannya pelabak aku nyak pastor.
3: Ya, tidak dinafikan gak sampai ke matanya. Tetapi nyalah sitai hari kita engkau uliah lah break yang dia semampu kita.
2: Amat. Amat. Ya. Nyaman tadi pastor, laban no bisa nyebut berkawal dengan isu kekeluargaan atau kepenanggul buat ruang bilik tu tadi dia pastor. Berkeni baka gereja, berkeni gereja tadi uliah nulung tak kemantun biar ke bisik penanggul bapak penghidup baka tusuk rundi yang stres menyeku-jaku kemaya hari itu pastor atau ke bisik mega abalon biar tu tadi bisik ke ngasai diri ia tu tadi nadai tuju penghidup
3: gereja sudah uliah nulung ya dalam merik nasihat lah kalau ya sudah ya gereja sebagai bisik sudah boleh bertemu dengan pemimpin atau ke pastor gereja laban gereja sepatutnya nyadi ke tempat yang selamat lah place untuk kita ngunsi ke utai kediasai ke kita deh. Ada yang malu lah bagi ada yang lembah, ada yang takut, ada yang nangis kita berkunsi dengan bala kedipercaya sebab gerejanya dalam handle kita mempunyai isu bukannya lah masih dah boleh nolong counseling beri nasihat lalu pihak mega uliah bersampi ke kita lah banyak yang kepala penting sampai bergulai dengan kita journey with them lah gereja tu sepatut ya jadi berjalan journey ngau sidak ya deh sama ngau sidak ingasai kutai kedatai ketidak ya tadi lalu gereja sepatutnya nyadi ke kaban ya nyaga selaban bagi aku deh nanti ianya gereja tu nak nak nulen nak kiam orang gereja ya nul oh deh nak tahu tu tahu nak dah bukannya deh tetapi kita menerima seadanya kita menerima segala kekurangan lalu kita dekat merangsang orangnya ya kita ikat sama-sama ngiga jalai bekeni ko kita uliah nyawup sidak ya ya paling penting lah kita mesti terbuka lalu kita mesti jujur ngau dirempu dulu ya untuk kita bekeni awak ke gereja nemu nulung kita ya jadinya lah bagi aku lah nanti
2: nyamah manahmat tai ke diterang ke nyak pastor berkawal ngau gereja berkeni cara gereja tu tadi uliah nulung nanti jemaah bisik nembiak ke bisik penanggul ke beketuk lalu baka ke dipadah nuan tadi bisa nyebut berkawal ngau media rama lalu mayuah utai ke ngasuh sedak ya limpang rundiang sedak limpang mega baka reti suah meda kenika baka kita dia tu kemari bisa semua orang bisa telefon yang kau mereka nembia ke bah ke biak lagi hari 10 tahun pan dia tu nya bisa pakai telefon punya ke baka daripada kita ya matu pastor nuan pan pelabur aku bisa memadak utai bukannya jadi jadi begini kan perkara nama kini perkara kepatut dikerja kena narit nembiak ke beketuk ne baka narit nembiak rebat dia tu kerja pengawak ke jauh mari penguntung ku aku tadi hari baka sidak bisik penglebih ya sidak ya ke uliah ngatai ke pemanah mengagai sidak ya tu tadi
3: aspek aku punya kena narit nembiak tu Laban kita mendengar dia ini sudah itu lebih tertarik gek. Ia nya media ramah nak. Jadi ngambil keban dia lah media ramah. Sudah minat saya bekerja. Jadi kita yang ngasuh sudah ya main guli, main gasi yang bekerja kita semua gaknya. Jadi laban nak relevan deh untuk masa kini. Si ngai sudah ya asuh deh. Main saya main tikau selipar deh. Dan kita coba mendekatkan sidak yang ngau utai media ramah agak. Tetapi media ramah tu kita ngagak program atau ke aktiviti ke pekit ke ngagak konten ya ke mana-mana lah. Ya ke bisik merek mesej te mana berkawal contoh te berke gereja mesej kerohanian eh. Jadi bisik berke sidaknya bisik games adanya gagak sidak aktiviti sidak ada adanya dengkah sidak ya ba media sosial sidak ya jadi orang medaknya begak pen oh mana nak sidak tau dah jadi ya bisik merek satu impact lah ngagai orang bukai oh nama tak seronok ke gereja bukannya ya jadi nyak kena narik bala nembiak mega awak kesidak ya namanya sidak ya bisik tertarik hati mega ngau program ke baketo pengawak media ramah tumpu lah kita ngena nama utai dekat di kerinduk kesidak ya kita boleh ngenaknya ngena cara yang positif laman media ramah tu DJ mana ya deh ya nanti kita ngena ingo betul ya sige mana ya nanti kita ngena ya salah nya ya ke salah jadi nyala saya ku kita mesti berunding ke tau ke balak kelani landia gaya ke kreatif perundingnya tadi cubalah kita bekerja ngau gereja ngau platform-platform you jadi pastor kita ke ngagak berkata uliah kah jadi idea-idea kita nyak tadi kita boleh menyumbangkan idea dan nyak kita ngereja ke nyak ya sebagai satu tim untuk kebaikan bersama
2: Jadi hanya meh panjai randau tu tu pastor nya no berasa setengah jam tu.
3: Sekebarung
2: na pastor. Nya agi mayo te katanya ko ngen wan tu pastor tang awak tu tu mengal dulu meh awak tu ke sekali tu awak ke sidak belala dulu udah tu lagi tu nampo baru randau tu ke bukai bekawul ngau mayo agi maka program ngau aktiviti ke bisi diatur kita tu mega pastor eh. Jadi
3: okay.
2: Sekali tu peningan mai kita sama mendeng ke lagu tu engkanya bisi mega ngayat tak ngawul di kita magang tu na pastor. Tu lagu dari Alfonso Leman Mansia.

0: Ya, terima kasih. Kali kita akan mengkam kulangan kami hashtag nembia aktif. Jadi, hari itu aku berandau dengan Pastor Remianan ke BC baru selipun lagi kulangan aku, Pastor. Rindu ni ngau penerang hari nuan tu pastor laban tu berkawal ngau nembia deh teh tu kok megak nemu berkeni cara runi yang pikir sidak ya berkawal ngau nyemak bakal sidak ya bisik penanggul kini teh tu bakal kita bakal nuan kendang ya ngembiang sidak ya kini kah medak utainya nama utai kenyadi buat nembia rebak baru dia tu nah pastor. Lalu ke sekali tu mega pastor agi mega nanya rundiang nuan apa nemu nuan bekeni cara atau ke perkara kepatut awak ke nembiak rebak dia tu uliah nyadi ketua jemaah elok pastor.
1: Cara kita nama tu dekat meda nembiak kita nyadi ketua lah untuk jemaah elok yang tadi. Sebedau tidak ya nyadi kita harus kita perlu lah kita perlu mantai ke tidak ya kepimpinannya kita mesti dekat nunjuk ke kepimpinannya contoh bakal gereja kita sepatutnya medak potensi ya bala nembia bala raban kedepedak kita ya kedijaga kita kita perlu ngelala berarti ke potensi kebisik tidak ya dalam kepimpinan biar juga kita perlu membina keyakinan tidak ya awak tidak ya tu boleh jadi ketua contohnya tadi bakal orang Kristian tu sepatut ya kangau kita nak kita jadi ketua berbesarnya semua kita di kangau jadi ketua ya lalu bakal keluarga mesti ketua keluarga jadi tetok kepatut di di nama kita di tempat kita kenyau umur sedak ya agbia ianya kita empu harus menunjukkan ya teladan ngau kepimpinannya nama tetid kumai leadershipnya te kita semina ngatur sedak jadi pemimpin dan kita nak mantai ke sedak ya nunjuk ke sedak ya nama tadi kumai pemimpin pun pedias lah sedang akan nemu nama tanya lalu setiap hari pengawal baka gereja tu kita bisa aktiviti kan kita bisa program ya ke nama tu membentuk sedang yang pun keyakinan laban baka contoh dalam programnya tadi aktiviti sedang jadi sebagai ketua kumpulan jadi setiap kali lebih kita ngaga aktiviti tu deh nensinya mayo kali kita ngasuh nembia ya ke malu-malu dah jadi ketua jadi sedak ya ke oh aku tenang yakin jadi orangnya ke dipush kita awak ke sedak ya berani lebih sedak ya ngaga membentangan kini lebih sedak ya ngiring kini lebih sedak tu salah lebih sedak ya nyilap kita aneh lalu put blame on them aneh terus nyala ya ketidak dan kita perlu guide tidak ya lah jadi pendekatan yang lebih santai no tidak ya kita nunjukkan lah ya bakal sebagai orang tua kita perlu nunjuk ke teladan di mana contoh tadi bakal aku ketua keluarga jadi aku sebagai apa harus aku mantai ke kepimpinan seorang apainya tadi. Jadi semua orang memainkan peranan lah dalam membentuk nembiak kita tu awak kesedak ya berani, awak kesedak ya ka jadi ketua lah banti tua ke ketua itu. Contohnya kita sebagai ketua deh. Nanti tua tu nyu timpang pengawak tua di pedak ya. Tentu bala nembiak tu akan berunak ngadai gunanya di ketua bukannya ngai aku jadi ketua hanya rundi yang sudah jadi nya akan jadi nya dekatnya di sitik hari teten cool tidak ya dekatnya di ketua dudi hari lah ya baik ke ketua dalam nama-nama pengawal lah ya
0: Nya meh harap ke kita lebih lagi nembia araba baru ke engkau nya bisi mendiang ke randau tu tu tadi ulah berarti ke nya engkau nya bisi julu ati deka jadi ketuai kini ukai semina munyi ke nuan tadi ukai semina ya ketuai ba pengawa aja tang ketuai jadi ba ruang bilia ha ni nemu na pastor jadi apa pan siku hari ketuai menyak ga pastor na.
1: Ya, betul-betul. Sebab betul. Kita berada adalah keluarga Maiwa. Figura apa itu nak jadi pemimpin. Indah jadi pemimpin. Sedangkan kanyau kita ini, apa itu jadi ketua dalam ruang biliknya.
0: Engkau tanya berupai kini ke? Berupai mana lagi kini indah hari apa? Nah, pastor sih kenyataan.
1: Ketua itu nak mesti emangnya.
0: Iya, aman.
1: Nak mesti emangnya, tapi ya bisik cipte kebolehan dek kiri yang lah. Ya, ya, ya. Direction dek nama ke clear. Keputusan dek clear akhirnya.
0: Iya, aman ya pastor. Nyak mata dek. Ngarap ke sama berarti kena lebih lagi bakal apa inai nyengkau makumpu tu pastor.
1: Ya.
0: Berarti kau tak keberketu leban bala anak kita berarti keulah kita nama tak kedegagak kita itu tadi jadi kecuntuk sidak ya hari mit sidak berarti ke berkeni gama keni gaya kita ngerja pengawas siti-siti pengawas tadi nyak mah jadi kecuan sidak ya nyak ya pastor ne.
1: Ya, ya betul.
0: Oh, jadi pendengar, berengkah hari dia tu terlagi kita benua nganti signal dari TV 1 berkawal dengan taklimat krisis tenaga global. Jadi nantinya mak randau kami dua itu tadi lagi dipenggal ngonyak lagi harap ke kita bukulai dengan kami nyentuk dengan pengunjung program dan pastor. Minta ampun pastor. Lepas ya, ya, lagi ya. Rancak tu berandau tu lagi harap ke kini ke nada nanggul mah berandau tu ke sekali tu pasta. Lalu tu
1: ya.
0: Bisik sitik gitu ke di tanya aku buat rundian nuan tu pasta. Lepas nuan tu pasta mayu mayu take di pedak nuan tu tadi hari nembia ke bisik penanggul baru ambil ya. Jadi sidak tu tadi ukai semua ke sidak bisik penanggul tang sidak ya tadi bisik penglebih sidak ya bakal penglandia sidak ambil ke contoh tak ambil ke bandian tu ne pastor penglandia sidak ya belagu oleh belagu maya melo nyawup tak ke nambah ke komiti buat gereja kini jadi berkeni sidak tu tadi oleh ngena penglandia sidak ya awak ke sidak ya oleh mansang bakal orang bukai pastor
1: sida yang boleh kena pengelandia sida ya tu dalam sida ya mela gereja lah sesama gereja dua ke sida ya ke melayani lalu sida anda malu ke sida ya bisik ngasai oh aku ke minat aku tu ngau orang belagu ngau orang maya musik tau ke tarian tau ke nama-nama lah jadi kita uliah madeh ngagai ketuai kita dek walban baka ba gereja baka you ya bisik ketuai you atau kebala pastor jadi kita uleh madeh oh pastor aku tu minat tu jadi pi mega bala pemimpin bala ketuai nem ya kita mega perlu meda namanya

0: kita dalam komite, dalam gereja, engau dalam utek kain.
1: Aw, enya meh ni nemu bisi penglandi kini ke main kini instrumen kini ne pasti tanya tadi uliah jadi ke kini kita mana
0: jadi ke berkat
1: berkat buat sedak ya Maya sedak ya engau melobok gereja ne pasti.
0: Ya.
1: Oh, nanti pesan nuan tu pastor berdau ke tu ke perlu dia pastor tanya kan nemu pesan nuan agak nembiak ting asai diri sidak ya nadai tuju tak ke vision dalam penghidup pastor.
0: Ngagai kita ke engkau bisa kita belum nembiak di tu deh ngasai ke baik ulat tua kita ngasai ke oh nadai tuju penghidup ke tu. Oh nadai nadai kini kini ke tu nak kan jauh nadai masa depan. Tok ke orang Mumbai ini ada masa depanan yang sanuknya aku sedar ya dan bala dan biak semua aku dekat ada yang kita ianya penghidup kita tahu Tuhan bisik pelan ya, Tuhan bisik pelan tik badan ke kita bunyi ke dalam Jeremiah bab ke 29 ayat ke 11 aku nemu pelan aku ke kita pelannya punya kena mai pengelantang ngagai kita nyalai lebuah kita ngasai ke diri ada tujuan sebenarnya bisa tujuan kita ya kita tu bisa tujuan setiap ikut kita digaga Allah Ta'ala neladan gama yang pu bisa tujuan bisa pelantik mana ngagai penghidup kita pu anda ngasai ke anda ngumai diri tu nadai tuju penghidup laban Allah Ta'ala bisa vision bisa tujuan dalam penghidup kita kita hanya berga bermata Tuhan. Kita hanya bisik panggilan setiap ikut kita ya. Walaupun kita nak jadi pastor yang dalam Tuhan tadi kita masing-masing kita tu bisik kangau Tuhan dalam penghidup kita. Jadi nyak-nyak pesan aku lah ngagai balan yang biar kita DJ.
1: Aw, jadi nadai jakuk nadai tuju penghidup kita itu kebenaran. Apa
0: sahaja.
1: Yeah. Jadi terus bersemangat meh kita ke rebak baru rebak dia tu nanti nyemok bisik penusah penanggul nyebut nyamai matuan pastor sabar nampak penguji penanggul ke ditapi tang utainya tadi laban kita hidup bisik munyi kunuan tadi bisik kebuah nama kebuah penanggulnya datai buat penghidup kita jadi utainya ndak kini ke ndak datai ngapo nanti utainya ndak boleh tapi tu napi ana pasta
0: iya
1: berasai nemu ge kalau main pasta okay pasta jadi tu menggal sekali lagi randau tu dah tu lagi berandau berkawal ngau pengawak tak ke program ke bisik diatur gereja ke uliah nyawap abala nembiak ke bakal ke di tusui tu tu tadi kedah dikunci tu tadi ke bisik penanggul banyak ada penanggul pan engkanya ada salah mega nemu nama utai ke bisik di kerja tak ke program ke bisik diatur gereja kita nah pastor.
0: Ya.
1: Okay, ke sekali tu menggal lagu ke udah disedia ke kami buat hashtag nembe aktif bugulai baru kita udah tu lagi buat randau bugulai ngau pastor Remy Anan.

0: Monica.
1: Hashtag Nundia Aktif.
0: Hai Monica.
2: Mari orang tanya, apakah dia macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
0: Hello Harry.
3: Hello.

0: Sek, Numpia Aktif.
1: Bak YFM.
2: Ya, lagi berkelain dengan aku, Berandau. Hanya Pastor Remianan dah berasai jam nyakap pukul 5 lemai tu. Pastor lagi baru telefon berkelain dengan aku. Pastor tu, awak kena masak jam tu tu terus nanya ngegai dua tanya ke penudi tu, ne Pastor. Okay, tanya, dua tanya ke penudi tu, tu kira ke Siti tanya ke penudi tu, Pastor. Awak kena nerang kau dan nak lagi berkawal dengan program atau aktiviti ke digaga Youth Alliance Life about Assemblies of God Sarawak tahun tu.
3: Jadi kami sudah pasal aktiviti tu, kami sudah ngagak dua aktiviti ke sudah dikerja lah. Ianya about Youth Conference di Miri kena ke 20 agak 21 Mac bulan 3 tu tadi. Jadi Youth Camp di Sibu kami ngagak di Ngungun ba rumah tabuh Hanai Rimau 24 ngagai 26 Mac lebuhnya deh. Jadi mayanya mega kami bisa nama tu ngau camp the den lalu bisa YB datai mayanya ngulo program kami camp ba nangangungunnya. Lalu program terdekat datai tu ungkup nem ye di Kuching ya. Jadi bisa youth camp, youth alive camp ba Kuching ba titik menua ba kampung ianya Danau Melikin. Jadi tu kena ke 25 ngagai 27 hari bulan 5 sebedal gawai ba Danau Melikin. Jadi tek semak lah bala belum dia ke ba Kuching atau ke Rimbai menua ngau Danau Melikin tu kita ulih ngau tu lah terbuka nak ngira nak nyari gereja ni nak ngira nak bedau ke gereja. Jadi nanti kita akan ngau tu ya kita ulih nama tu boleh informasi atau kemaklumat tu dari Pastor John lah. Ya kita ulih telefon atau ke WhatsApp ni gaya ke ngambil kita nemu silik agak lah ya tentang camp tu ianya balumu 013 8280201 aku ulang baru 013 8280201 tau ke kita ulia nanya kumpul mega Pastor Remy ba nomor 012 430 4127 012 430 4127 jadi itu kumanando baru 25 ngagai 27 hari 5 lalu betik bala mega program-program kebukai bakal pertemuan you pak bahagian Sibu ngau bak bahagian Bintulu. Jadi kita ulih mega ngagai WhatsApp atau nama tu Facebook kita ulih ngiga ngagai gereja Kavri Sibu Bintulu dia bisi info-info program Youth Alive ya ke dekat datang. Jadi ini ada beberapa programnya DJ yang boleh dikongsi ke aku dalam daun tua ke sekali itu.
2: Ya meh mana hamat program ke dekat diatur kita tu elok Pastor. Lalu kena ngujung ke randau tu tu Pastor. Nya nak berasai ke berandau ngenu lagi ke berandau dah tu elok ke kini engkau nya bisi nampur randau baru ni Pastor. Tadi salahnya pelabur aku leban nya meh bisi maya tu tadi tu ke ni ngam motivasi munyi ko jaku dia tu ngagai lebih lagi agai nembiak ke nang ya bisi penanggul atau ke kanya benuang napi utai ke nak uliah di kene kita noleh di tapi sida ya meh Pastor engkau dah tu elok mak aku tu Pastor
3: uli.
2: Jadi kena ngujung ke randau tu tu minta nuan bersampi bersampi ke bala nembia ke bisik penanggul ba ruang bilik sida ya ba penanggul di rimpu lalu ngagai sida ke baru dah nerima pemutus perasa pelama tadi Pastor.
3: Okey, jadi lagi ku bersampi kita jadi ku kak merancang kita ngau Siti Jako Aribu Kudus Izaya 43 ayat ti kedua. Jadi Izaya 43 ayat kedua tu nyebut mengitu lebuh kita berjalan dengan air ti dalam aku dekat meruan ngau kita penuseh tinuntung kita nak ulih ngaleh ke kita lebuh kita berjalan ngerencih api kita nak betul penguji ti desai dekat datai Nda uliah ngemedias ke kita. Jadi tok jakut Tuhan kena aku merancang setiap ikut kita ke lebih agi ya ke dalam penusah, dalam penguji, dalam persoalan penghidup. Lalu ngagai bala kena bia SPM. Aneng kita ngasai ketik keputusan kita nyana mana kini. Aneng ngasai penghidup kita nare tujuan. Tapi Tuhan ya bisik plan ke kita lalu utainya ya Tuhan bisik ngau kita. Kita nak ke diri ya. Jadi aku dekat nutup kita ngau sampai DJ ya. Kira kita sama bersampai. Apa di surga kami beri puji, terima kasih dengan nuan Tuhan. Kelemah itu kami boleh bertemu dengan arus radio tu Tuhan. Oh Tuhan, aku bersampai kelebih lagi nyerah ke bala nembia ke udah ngambil pemutus perso SPM sidak ya bertimpuh tu udah. Apa aku bersampai awak ke nuan Tuhan terus ngiring bala nembia kami kelebih lagi sidak ya ke bisi hati dekat nyambung pelajar sidak ya. Apa ya awak kenuan ngiring tidak ya ngagai sekolah, ngagai kolej atau universiti atau kenama pengawak terbukai terdekat dia suah nuan di kerja tidak. Dalam Tuhan berik pengeriang ngagai tidak ya Tuhan, berik penemu ngau penahu, berkat ke semua pengawak tidak. Lalu awak ke tidak ya Tuhan, nak ninggal kenuan lalu meruan berpegai, berlempai bernuan siku aja. Lalu berkat ke semua kami, kami keningau tu Tuhan sama-sama. Diberkat oleh Nuan, awak ke penghidup kami, penghidup semangat kami semua sama-sama dikeriang ke oleh Nuan. Terima kasih Tuhan, sawup nembiak kami, beri tidak inya penemu ngepenau ke datai ri Nuan. Terima kasih apai, kami bersampi semua tu dipinta kami, dalam nama anak Nuan Jesus Kristus, Tuhan kami, kami sudah bersampi. Amin.
2: Amin. Okay, terima kasih sekali lagi dengan Genoam Pastor dah limpang berandau dengan aku buat program hashtag Nembik Aktif. Jadi harap ke semua pengawal kerja-kerja Noam Mujur meh Pastor bertemu baru kita bawa ke bukai Pastor.
3: Ya, ngarap kuliah bertemu baru ya. Tuhan berkat ke semua kita, lalu Tuhan berkat ke Nuan Megak Nancy ya, dalam semua pengawal Nuan.
2: Amin. Terima kasih Pastor bertemu baru kita.
3: Okay, terima kasih. Bye-bye.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Malé, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan. Dan kita ada lagi beberapa kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok, sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat. Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa makna sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas. Sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawa Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Sejalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menungkus RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Ngau Serata Sarawak dan Besai. Ia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam Ngau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu pemansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Yes, gulai sejak lain tau. Dah berasai, dah datai bak jam yang ketiga. Jam ke penundi kita bawa rentak ngelih hari. Lemai hari dua tu. Selama lemai, nuju kita ya ke Benung. Bak rentu jalai. Kita ke Benung Driba. Kita ya ke baru mulai Kediri lemai tu. Rentak ngelih hari baka selama 3-6. Lalu tu jam ke penundi kita. Udah lepas tu lagi kita bisi cerita-cerita ya ke ngalit kati apa program leman berita tangga sebenarnya peninga uji kita maliak ke langit maliak ke kibak ke kanan kita lemai tu begini gaya tikas pengamah angin tau ke IPU nya bisi belinzor mana gini nanti bisi belinzor mana bayak menya leban nanti nunda ke seritu nya tadi bisi diperhati ke nurun ya tikas pengamah angin tau ke IPU bak kanan menua kita di Sarawak di tu dah berapa minggu tu kita tadi nak benda langit nak benda remang nak benda pemanah rampak menua ketegal tu yang tadinya dibalut sebun asap jadi puji Tuhan mehau ngarap ke gaya angin kita itu dari majak mana belinsur mana ambil ke semua pengawak kita boleh dikerja bakal selama amin ok jadi udah lepas tu lagi peningat bunyi ke aku leman berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi sebenarnya agi merindang kita ngau lagu-lagu ya ke udah disedia ke lemah itu kita ke menon teribanya lagu Ari Launas Empire tu ya ke dikumbai pengerindu nadai penyangkai bawa rentak galeri bak YFM

Hello, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Baga selama aku datang lagi studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusuang tu. 5 itik cerita udah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Seminak dekat ditusui lagi kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mupuak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main adik jam kelebih lagi hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sidak sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak nepan bilun bisik ke kalak bisiknya lu bedau ke bedaunya aku sampai ke kita awak ke kita yang tadi bisik jerki ulih nepan bilun ni buah jawah meh kira ke nanti ada kucing tadi ke bentulu ke sibu pama meh anak-anak saya ke dari nepan bilun tau ya anak saya nepan lip ya lain lah saya jadi bak menu India ada peningat sebengkah hari company bilun swasta ya ke company bilun luar tu tadi ianya ada kumai sidak Indigo utai kenyadi abah menoi India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi setiap dua nah daripada hari ni tang sidak tu tadi bisik dia kemegau korang palamak aku dah lebuah sidak ke depan bilun dengar kita lebuah sidak ke depan bilun tu tadi nyo capuah nyo rame sidak yang makai dalam bilun lepas nanti kita yang depan bilun bisik sekedar company bilun tadi nanti kita sudah beli tambang apa semua sehingga bisik disedia kurang air disedia kurang pemakai habis sekedar yang tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambang yang murah tangti kita kai makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak me tadi sama mega jadi ba company bilun Indigo atau peningat di menua India dedin engkanya sidak tu kalau mayuah me tadi lebih hari 15 iko sidaknya betepan ke bilun apa anak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyak tadi bala menyadi bala ipar suku jurumnya me bisik ngau depan bilun tu tadi lebuh datas bilunnya penebai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi. Data ada dia orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawak tah de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai. Sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai. Induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telepawon yang tadi. De buka ya bungkus kain lalu de keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu de saduang ngagai bala ia ke sama depan biluannya bala ya yang tadi ukai orang bukai bala sidak ke sama-sama gerup yang tadi mayo macam mu tai de saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sidak doklas tai plus udahnya tarik namkin mayo macam me kira tai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tari mayo baca kuah bisi ya chutney bisi ya tadi kuah dal bisi ya kuah-kuah ke varuvel mayo macam kuah de kena ini tua yang tadi bersaduang ngage balai benar capuah sidak makai nyak me biluannya munyi ke sebenarnya orang kesama nempan biluan tadi nyo bau rempah nyo bau kari ya saya kedai berkedai kari macam-macam sidak rimna India tak peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah orang tu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sidak capuah makai tang udah nyak peninga udah kemakai apa semua yang tadi de persi sidak manah me buai sidak ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepersetiannya de buai sidaknya me tadi peninga nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sidak tok ba dalam laman web peninga jadi nyam tadi laman berita kita keterubah ana me ketok kita ya ibu bebaik ke bekal bebaik ke kasam bebaik ke mpikau dalam biluan laban kena de ngodoh makai dalam biluan de bisi hari bilun terengkah nginyit baik kita. Kita mansang lagi laman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata apa ya? Hari Madhya Pradesh di mana India ada din. Tau ngenang senentang sikut nembiak au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningat keterubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bolak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyak tadi dalam TV. Dalam YouTube menyukurangnya. Cerita senentang sungai sedek dia ke kamahnya segi ni buah kiranya. Okey bolak-bolak. Okey ngagak cerita. Pedak kita empuk au.
kisah tak kau dokumentari serat tu. Sungai serat dari dia. Tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua tak ada puruak ngagi sungai. Ada tempat luang. Dia tikau ngagi sungai magang-magang. Pihak mereka bak sungai mereka sedak nung nganyut ke abu bangkai mensia aku dah ditunu. Serta main macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di Madhya Pradesh tu peningang ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai biaura. Balat amai nyadi kebuah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din. Laban ia siku ikut ia aja mersi sungai. Inyak sungai Ajnar ti balat benar kamah bak menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngau sampah. Nadai gama sungainya. Tak penuh ngau sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh lagi. Sigi plastik. Udan tadi butul-butul. Ngau utai ke sampah-sampah. Ke maka sesarah utai berdalamnya. Penuh. Ulih no berindiak dia. Nanti gini nak dia. Tubuh kita nak berat. Berindiak ba atas sampahnya. Sigi nak tenggelam kita. Ha, apa pemayuh sampah. Nyo padat. Ni kenyolinai sungai minyak dalamnya penuh peningal. Ke ngujung ke nembiak tu tadi. Baik ya bala kaban ke terubah peningal. Bisa empat lima ikut kaban ya. Ngau pengawak tu. Jadi pengawak kita ku meresi sungai Ajnang tu. Bala benar kamah malu kita ya. Kita nembiak arbak baru tu. Ila bala kaban kita yang menua tasiak datai di tu. Kak medak, medak sungai tu. Bala benar bau tu. Setuju. Bala kaban ke terubah peningal. Nama dia pengawak sedap peningal. Lalu tamak kelam sungai. Ngumpul semua bangsa. Sampah kebisik yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia. Nak belanja diri empunya. Nadai ditolong perintah, nadai ditolong orang. Pengawak sedar kerja ke diri empu saja. Jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah. Nyu degi-degi betisi sungainya. Nundi sidak ya ngelesih kita. Rajin dah ke kita dia nak jang. Bisik jaga dia jang. Kau petua air resiko. Siku magam ada pe inti aku nak aku tamak ke sungai yo teng memaunya bisi ari sakit pedih kulit kita ila sakit kulit gatal kita ila ko ape tu ari siku inda tu ari siku manda hei bira kemi dia magang ya berani dah ge sedak tu ko inda tu ari siku pedih ngam kenyam eh urang anang ke dekat nu luang pedih nyo ngasuh sidak ya nyo ngelese ke belan nembiak ke meresi tu tadi. Nembiak ke bernama Bitu Tabahi tu ngobala kaban ke bisi 4 5 ekor nya tre nyoba bulan-bulan sidak ngerjanya dengan ada orang nulung orang kang leset ni buah dikira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sidaknya nang sigi datai dia ngemelik ngelese ke sidaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengelama peringa bala kaban nyo nak nakal bisi sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami jadi ke ujung kabannya tadi nyo nyo nak ke bulan nyo ya kediri ri aja me peringa nyo lasam-lasam ya ba dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dia nyak peringa nembiak tu tadi mujur meresi ke sungainya. Ketegalnya tadi pingat dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia. Ha, lalu nganjuang piko, piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi. Kena orang awak sungai. Lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningat nuluang nembiak tu meresi utai dia. Ha, jadi nyak muta tadi sungai Ajnar yang tadi pan bersih. Bersih mak aku yang tadi agik ke bisik sampah lapan sidak ke muai sampah jagi berdau deh. Ah, seraya akan melik kurang sidak ya tetap muai sampah nanya. Makin sungainya udah bersih, udah nada ke sampah. Puh, rajin gig ke sidak nampak luang tu sebelahnya. Majak dajar, majak danuk peningatang sidaknya. Oh, nadai ya kira. Nadai ya berdoli ke dek. Nyadi nyam tadi peningat. Utai ke da pejalai ke siku nembiak. Bernama Bitu Tabahi. Kebenar ya nama ya peningat. Surendra Singh Chowdhury. Jadi nyam tadi pengawak dia kerja sikut nembiak meresi sungai. Ia meresi sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningal. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagai menua Malaysia. Kian kita mansang agak Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kalak ke Melaka? Ah, cukup manah nuarnya nuar kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka tu peningal nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyak mah tutai kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut.
ngenak kereta mah seruai sari yang tadi peninga maya penusah tok kenyadi seruai kenyadi tukang urut tok tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranek Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama. Terpawan ni ngagai orang tu terengkai yang boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tau ke dinding ini terpawan ni halo ini tukang urut ke ya ini tukang urut puan ni ada apa puan ko induk ke nyawatnya teng sini saya Minah Kumari saya mau itu urut badan lah saya sudah berenak ko induk Indianya tadi lu datang sini ya aku induk Indianya pada keseduanya mansang seduanya laki yakin peningah kira pihak men tadi karandau penyegi pelabak aku nyak ada pun tangga aku dari bawah seduanya masuk ngagai kanan dor ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang ngagai rumah indah tuai India ke ngangaunya tadi aku baru dah beranaknya ligau-ligau seduanya dia dini no rumahnya tadi numbur tu narin tu ada pedak tu. Ko sudah ai pening alaban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang agai nya sudah melaki bini ngena kereta tu tadi selo sudah dari banti aku selo me tamak ngagai perumahan orang lepas kita kan juga ni rumah sano ko jaku terbisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ko kita enak orang ke bat luarnya pening anak lantai ngati medak sudah tu ngena kereta selo ngena kereta nak lama ngetu mansang baru. Jadi bala petuai kebab berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upadak di sambai keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang bala nembiak kadaban ke nembiak penyamuan nyen penyamuan nyen kau petuai risiko apa amai sambai legai ya legai uji kita telefon ngagai bala anak kita telefon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat kedua ku tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar begiga ke rumah sidak ya nuduh duit koknya tadi kat naban kan biak nyadi penyamun nama dia tadi lalu bercelgai belayak sidak dia benar mana berjaku induknya tadi minta ampun ayak pakcik makcik kami dua laki itu tukang urut kami dua itu dah suah induk bernama Minah Kumari itu datang gitu leban ya baru dah beranak nyadi kami dua itu benar ngiga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu. Sekian-sekian nomor rumah ya. Sedoi dei ko petuai siko. Nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedaliah ya. Nyak amai munya kenuan unggal. Pedak de gamang sedoi tu pun maka penyamuan. Nyen laki nya balat gi nyen maka penyamuan ketuai penyamuan nyen. Ngai melaki de kumai kenya apa dengan punya bercel ke sedak ya. Kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala polis. Lepas nama ke buah bisi orang ngeriput bertelepon ke polis bisi neto risiko nyo baik ke duko. Duko penebas. Manyua hucuk aku dito di buan dia jaga aku dito. Suruh adikan aban kucuk aku. Kau ini tuai terapi dengan jadi nyaman tadi carut ketika nama salah anggap. Ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembi ya. Tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut. Nadai ke depadah temu kena rumahnya peningal arah-arab ke perkara tu settle ke mana. Aku kan nama. Tingat kempai lah mana nombor amai kena cerita tu. Tang maya sebuah nasab kebalat benar nyadi di benua Indonesia. Dedin. Besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah. Aku maya bini yang pu. Lalu diberap yang benarnya tadi janda sepiak rumah. Nak nemu cerita tu amai kena. Tang kita harapnya tadi kita ada nguji pengawak ke besar tu. Lepas sebuah kita utai lagi oleh daripada. Okay. Kita melelak dulu peningau. Kita melelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik dua tiga cerita. Kita berperindang dulu.

Okay, ngaji kita ke baru mendiang ke kami ke sekali itu. Ila ama kita ngiga tanda wau. Amaya ridua ninti yang ridua 5.5 lemai pun bisa. Pihak maga tahu daripada kita pada dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita bangsa ngaji Leman Berita kita keempat ke sekali itu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngaji menua Brazil kian di Amerika Selatan dedin. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan peningah. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak mai pengawak de kerja siku induk. Induk tu ke benda peningah berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke diri nyadi nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar peningah. Tang nyak mai tadi gamal nyak tadi. Agi bebakan nembiak peningah. Kau ngujuang ke uliah. Ngelakar orang dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun lalu ngenak nama bola Gabriele. Okey Gabriel kami berupih dia ya nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa dalam cerita tau. Datai de dia tadi bala padri ngobala orang ke gawak dia terima dak. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mai apa aku tu pernah dia aku tu. Ku ngu lari ke diri aku tu pada ku pedih mai aku tu kadanya mai orang. Kada suah duluan orang mai aku tu de penyati orang mai aku tu. Ku ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ku ya yang tadi ngemula ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit ni atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur yang baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai agama nuan. Tak kok induk bernama Amanda Maria tu tadi. Berumur 37 tahun tu. Ia kena nama bula ya Gabriele nya. Ya mandah nadai ku aku tau nemu kita ku maya ku ngau ruang biliak balapai nai ku subak ngau bala menyadik ku ayah ibu ku ya kejai magangnya ku dah so sida make pil aku dah so sida make hormon awak ke gamal aku tu tuai ku ya ngelakar mula ku ranya oh amai cai bala kabannya bala pai nai no kati tau ngaga anak kenya ku orang pedinga sino ke oh gagak ya pedinga laban ni ore ngelakar orang induk bernama Amanda tu tadi anak lama ada nya tadi pedinga sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kurang berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat punya kurang au anak iru ku kita de baik sida ya pulai ke rumah dia beri makai, dia beri penghidup ke mana, penghidup ke nyamai, pendengar. Jadi, ketegal ya, madah ke dari umur 12 tahunnya, saya tadi nusu. Okey, berbulaknya nusu, kena butul, mipiat mayanya tadi, serta mereka berjakuk, ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu, ngagak ulah bakan biak, kebenar umur ya 37 tahun. Ya, madah ke dari 12 tahun. Percaya orang, harap orang, ya, pendengar. Ya, mereka ngai dan nyom sekolah, ngai ku, dan nyom kita sekolah. Aku ya peningah ngeleban ngai ke ditemu apa aku periah aku ialah diriat ya di jamaah ya aku ya mendah ngai apa nai ironya tadi aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu bekeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar bisi orang kalau medak ya bisi kalau orang ke dekelakar yang lama atau peningah lalu ngeriput ngai polis ada tangkap orang yang jadi nyak mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi nama Maya Amanda Maria ditangkap polis lalu didakwa ngelakar orang. Okey Siti nyaja ruang bilik ke dekat lakar mayu ah udah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Nyak tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagi leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita kepenudi itu agak bedau kita bermula Brazil atau cerita pamagi gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang Hindu dah manjua kena nyak bisi jakut sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelandua jadi lelaki tu peningat di menua Brazil tu di panjua di baik jadi haa begini cerita ya siku lelaki lihat di baik pangan Indo ya jadi
ianya tadi udah dikemula ke. Begitu cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusik ke induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Bapangan seduai ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun, 9 tahun seduai itu bapangan. Kengujung keseduainya bisik siku anak. Bedau kawin, bedau semuanya bergulai ngopangan diri sama sebumbuang rumah, sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisik siku anak. Bini itu tadi kini kutai, kita ngomai bini tau kena kira ke pangan itu tadi, meh kita lah banyak bedau kawin tau. Pangan itu tadi mandah, Lenin itu tadi mandah. Oh Felipe, nak mana nak tua tau berketuk. Bergulai nanti hari, nyumakam laki bini tang tua tu, kem laki bini. Anak pentua dah bisa uji tu aja dia ya. Jadi mana-mana yang main ke aku. Kau induk tu mendah ngege ya. Bedau ka aku tu. Ilak mengantik duit kerja cukup gig meh. Ilak mentua jadi ya solo. Bedau tu bedau ka ke tu. Anung gue dulu meh. Sabar meh dulu. Sabar-sabar. Aku tu bedau puas ka. Tanya tu bergulai dengan belakaban ku. Ilak nyum. Tusah naga lah nanti kaki jari udah derantai. Ko Felipe peningan, tu satu induk tu Brunei benu Brunei yang tadi aw keto ilah dek ko bini yang tadi pangan ya macam Lenin tu tadi. Jadi induk yang tadi pun ngatur pengerami kawin bak sebuah gereja, ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap. Apa indah udah dekangau bala kaban belayan bala suku juru udah dekangau. Jadi paginya sebelum mansang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe tu tadi. Oh solo ku sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sano-sanonya. Jadi sarito kawin ya sarito. Jadi yang ngaso ke madah nuan, ngaso nuan tadi datanya de pengapiat ya boleh kena. Ko ya madah ke Felipe. Oh boleh. Okey. Lagi ku datai au. Datai kian mah lelaki bernama Felipe tu tadi peningah. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin, ngena baju-baju piak-piak aja serta ngena tupi. Man sayang berjalan kian tamak ngagai gereja no kawin. Gegini yang meda. Orang dia dah berdiri peningah. Udah nyak kepedak ya tadi. Pangan ni dah berdiri batang ngena baju kawin nangkak pemana-mana-mana-mana. Man sayang ngekin nama hal kita tu. Kaya, induk nyapan berjakuk ngena mikrofon. Oh sano. Nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi ke laki ku. Kita dia nikik kata pentas tu. Aku induknya peningau. Jojo nuak kaban nikik kata sekian. Lalu dia kawin korang. Seduai peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai. Siti dia kemelik korang. Siti ke nak nyangka diri kawin. Hanya kelalu lihat dekat kawin. Ya udah ke bergulai tanggai kawin. Nyama tadi peningan leman berita kita ke sekali itu ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak manya minggu ke bukai. Aku ada menangi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu bak manya ke bukai. Bye-bye.

Ramlay si Walter, si kung mga finalists kita yung gabi ay anugerah carta sa pangjuara ke sembilan diatur di betulang tiga hari bulan sepuluh hanggang lagu ya di rantai pengingat manis ya lagu keterbaya yung gabi ay sadar lemai lemai hari dua hari itu 15 hari bulan 9 tahun 2026 3 jam di konti 6 untuk ke pukul 9 malam gau tu dapangan DJ MA tau ke TU IBC memesi hujan di Bandar Kuching ok hingga nyagi hujan bala kita ke benar terbang jam ke detu ngarep ke semampai berjimat-jimat ba jalai alun anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah Anna mega berculik-culik ke handphone. Okey, kita kagi dengan kami di selampur menua kita. Ungkap ya ke lemai itu. Terima kasih. Lemai hari dua, sada lemai. Kita dekat mending ke Hello Y Miri. Nangkan ke tu lagi sepedang natai ke pesan berat. Orang di pukul 6.35 minit lemai itu lagi. Ya, hari lagu ke berentak lundai. Ramlis Walter kita nginjau lagu hari Masterpiece. Ngau lagu sida ia bulat. Atiku masterpiece mega yang raban ke sama mujur nyikangkai pentas final ACSJ ke sembilan tang malamnya sidak yang main lagu menyadi ai selamai balam adik semua ngarap keterang program didinga lemai tu ya udah tu kita terbai ngagai bandar miri ngau bana jimbat nginatai ke hello wai miri.

0: selamat lemai peningah tabai basang ke semua bala kita ke penemuan yang ke hello why mirik ke lemai tu mungkau hello why mirik kita ke lemai tu ngenang pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa bilun kabang servis loto terbaik FDS cukup sinok daripada bawa pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa penusah bilun kabang servis loto terbaik tau ke FDS ni yang JC payak jok ngau ni yang Alison Adit anak empurai dia tu kemari ya. Jadi ni yang JC sikot step nas nerima basa ke penudi ba gereja BEM Canada Hill Miri sepedau ni yang dikubur ke ba pendam BEM Memorial Park Lambia urung pukul 4.55 lemai laki ya Larry Biluang begulai ngadui ko anak seduaya Abijah ngau Jaden kelimpah risida sebilia bakia sama gawak ngau bala bakia rapat megak bisik datai merik basa ke penudi ngagai niang lalu berbang ngonya niang Alison Adit penolong pegawai perubat nerima basa ke penudi ba gereja God Shepherd Lutung sebedau dia baik ngagai pendam Ingli Kalambia ngambil ke di kubur bini niang Stephanie Isah dua ikut anak sida sebilia kabar belayan ngau bakiah ke sama gawa Ariupis pengerai bagi menua miri megak bisik datai nyempulang pejalai ke penudi niang kedua-dua ni yang tetap dikenal labanti berbenar serta mayuah merik bantuk ngagai komuniti dengan pengawak ngau servis pengasih dalam sektor pengerai. Jadi ni yang JC ngau election antara lima ikut ke parai bak penusah bilion engkabang FDS di labuh di Long Lelang Hulu Baram kena lemai 8 September tu tadi. Sama berbadi nyawa ianya pilot ni yang Kapten Zainal Afiq Bisham niang Dr. Aino Varah Kamarudin ngau staf nas niang Debra Musid. Kami hari wife Amiri sekali lagi ngatai ke penyino ati ngagai sida niang sebilia ngarap ke sida kering napi penguji tau ya. Jadi nyingkang ngagai berita kedua Perpustakaan Negeri Sarawak Miri dekat ngatur Sarawak Literature Festival 2026 berengkah hari 23 ngagai 27 September 2026 tu di Miri. Tujuh pengeram itu dikena nyukong pemansang industri ngarang ngau ngeluar ke bub di Malaysia kelebih lagi di Sarawak. Kelimparinya ia nyadi ke pelasar ngagai penulis menua tu ngamik kaulih begulai ngau penerbit menua tu ngau nasional kelimpah hari ngelaku serta merik kelala Asia Sida. Perkara ti narik rati pengerami tu megak merik kuasa serta ngangkat ke pemansang literatur ngebudaya maca di Sarawak dengan pengawak ngawo bala penulis, artis, raban akademik ngau mensia mayuh dalam mayuh macam aktiviti berpelasar ke literature. Jadi, anda mahu peluang tu angkun ke dunia literature, ngelala karya-karya menua tu lalu bergulai ngangkat ke budaya maca. Sarawak Literature Festival 2026 ngerami literature ngangkat ke budaya maca. Jadi tu jako gerah ke diterima hari perintah menua kita. Jadi berterima dengan hari Malaysia tu semua pampang pusat servis Sarawak dekat ditutup. Nyengkaum kita di Miri hanya pusat servis Sarawak Miri ba UTC Miri ya 16/9/2026 hari 3. Jadi pusat servis Sarawak dekat dibuka baru kena 17/9/2026 hari 4 ya. Jadi nya Siti Joko gerah ke dikunci ngabala peningat kita ya. Jadi berita ke penudi dari bayar koba awak Hello Why Miri kita kelemah itu ianya jako gerah berkawa ngau program vaksinasi anti rabies ya. Jadi program tu bisa dekat diatur ba dua bengkah nur di Bandaraya Miri ke terubah tu 19/20/9/2026 ba Taman Bulatan Miri 9 pagi hingga 4 lemai. Lalu program kedua ya 26/27/9/2026 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peningat kita ke bisa nginang ukui ngau mayau tau ngenatai ke diri ngagai program vaksinasi anti rabies kau dah disebut akunya tadi. Jadi sebenarnya nyerah ke awak tu ngagai YFM di Kuching. Beri selamat hari Malaysia ke-63 ngagai semua rakyat Malaysia. Selamat lemai. Pulai baru ngagai YFM di Kuching. Bye-bye.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM
1: Kuching
2: 101.3 FM

Ya, hari ini 15 hari bulan 9. Okey, pagilah kita ngintu hari Malaysia 16 hari bulan 9 dan kebisi kaban kita kebisi program malam tu tau kebisi program adakah minda malam tu kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita ungkap ya malam tu ngau dini hari lagi ya bisi hujan bak sekedar ndur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Bintulu Kapit Miringau Limbang angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput hari ya barat laut ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput hari utara 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di benua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuruh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita ungkap ya hari itu 15 hari bulan 9 berengkar pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum menatai ke pesan berat, kita lagi berperindang tu lagu di Sada Isali. Engkau lagu ya seluaku ambai orang. Kedua lagi, Sofina S. Empai aku kalah.

Ya, bila kita kena ada program bukai pagi lari Malaysia tahu mai bala diri sebilik ngagai pengawal pemandang gahianya ngintu hari Malaysia ke visi diatur di Plaza Merdeka ke dibukanya untuk ke ngagai pagi lah ianya pameran tahu ke pengawal pemandang ke dikembang koridor zaman pembentukan Malaysia, okey. Bapak pengurangan itu hari Malaysia kebangsaan megak di Palan Convention Borneo Kuching tau ke BCCK kena ke lemai pagi lah tau didengar kita secara live ba radio kita Sarawak FM tau ke ba FB rasmi Sarawak FM pagi ilah ya. Tentu ke kita nya terus ningga kami segulai sejalai udah tu lagi ngenatai ke pesan berat ke bisi diterima untuk pihak sehari tu. Tang sebenarnya kita ingin jauh di pita ngau lagu yang kelalu dalam kena berindang atau ngau keliang di desa ilmu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bila kita ke Baru Muka Radio, ninggal kami ke lemai tu sah dalam jam kita pukul 6.40 minit lemai, okey? Macam pesan baru rengkat ke terubah tu, pesan pemati diterima datari Olivia, anak jurukan, tau ke Bia, tau ke Indai, Jason, madah ke Apaya, ex tua rumah jurukan anak Boom, tau ke Apai, Bia, udah nadai, kena ke pagi hari 1, 14 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Sebawah, di Bintulu, Serikai, Sibu, Miri, Kuching. Gau semua bala kita ke ngelala niang ex tua rumah jurukan tau ke Apai Bia tu. Iaitu dekat di intu bala manyuh ba rumah panjai, tuai rumah Henry Junit, Sungai Tiseh di Sebawah, maya nganjung niang tu bedau ditetap ke agi nganti penatai bala manyuhnya di penerang kesili tau telefon ngagai Olivia tau ke Bia. Agi nak lumur ya 0128979985 tau ke ngagai menantu niang tu enyak barau menak lumur ya 0132698812. Pesan kedua pesan pemati ngari ke Indai Sidatu enya Hida anak Jimmy Indai Lilatan tau ke Maitan ari kampung Sebuyau Ensengai Iban di Semunjan madah ke Apai Sidatu enya Tan Sing Kim tau ke Apai Lilatan Moitan udah nadai 14 hari bulan 9 tu tadi hari 1 pusat jantung di Kota Semarahan dekat Dianjung Pagilak 16 hari bulan 9 hari 3. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kuching Kota Semarahan di Sungai Apung di Tampang Lebat di Insebang, Telagus, Jeruk, di Sungai Bulus, Senangih, Sekenduk, di Sungai Lingkau, Sampun, Temiang, Batu Mumung, Mawang, Gau, semua bala kita ke ngelala niang tu. Dipintak datai lemai tu 15 hari bulan 9 sama ngintu niang tu bak kampung Sebuyau Ensengai Iban kalai penerang ke silik tau telefon ngagai Lilatan 0145804482 tau ke Helmatan ngenak lumur 0168873085. Pesan ketiga dan pesan pemati datari Cula anak Abu tau ke bini manca tau ke Indai Ngumbang badah ke laki ya manca anak Lingan tau ke pengumbang udah nadai kena kari minggu 13 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kabang belayan di Ulu Anap di Tengah Anap di Muput Kibak Ngau Kanan Ili Anap Batang Kakus Marudi tuan rumah juga anak Anyi Belasoi terumah nyala anak Kedit Belasoi engkau semua kita kenala niang manca anak Lingan tau ke Apai Ngumbang tu niang dekat di Intu Balamanyuh 16 bulan 9 pagi lah baru mahya di Miri di Anjung ke Pendam bak Tanah Pendam Dayak Lambir kena ke 17 hari bulan 9 pada orang kesilir tau telefon ngagai Cula tau ke bini niang tu kena lumur ya 011-152-44792. Pesan keempat pesan pemati niang Nunya anak Joseph pesan dituju ngagai bala kita ke ngelala niang Nunya anak Joseph di Melugu Skim di Banting Kuching Bintulung Gamiri nyadi niang tu dekat dintu baru mahya di nombor 34 lorong 1 Jalai Sibu Barat 2 Taman Tungku Miri kena ke 16 hari bulan 9 dianjung ke pendam 17 hari bulan 9 penerang kesilik telefon ngagai anak niang tu hanya Simon Laja 010-777-2709 tau ke Angeline Billy 0148-078-831. Pesan pemati ke lima tu datang hari tua lima sebi anak pawa madah ke ucu ya Pride and Power anak Charles Gerina udah nadai 15 hari bulan 9 yang tu dekat din tu kena ke malam tu engkau pagi lah 15 engkau 16 hari bulan 9 dekat Dianjung kena ke 17 hari bulan 9 Grateful Memorial Park. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah ramba penyangkai akai bala di Kerangan Bau di Kerangan Rian Rumah Bian Rayah Ulu Ngau Rayah Ilik

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Sada lemai YFM.
3: Ya, aku nampung baru macam pesan bahawa renggat kedua tu. Pesan data reading anak geruntang tau ke apa hijau madah ke pengawal kata sulit ni yang jo anak ding kena ke 19 hari bulan 9 tu hari 6 pukul 9 malam pengawal diatur bar rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Semelajau. Pesan ditunjuk ngagai bala kapabelayan di Sedaun di Sarau Semabak di Merudik Miri Labang atas Senggau Bar ngagai bala ayak niang ianya Sabang anak geruntang kena oleh di telefon iaitu di obat rumah bidah di sebawah ngau semua kepabelayan kena oleh di rintai ke di tembagang dipintak datai bak pengawal nyemin kena ke pagi hari minggu 20 hari bulan 9 bak pendam batu 27 Jalai Bintulu Miri kalai penerang ke silik kita tahu bertelefon ngagai menjadi niang tu atun 0128453491.

Ani 010-239-543-23. Pesan kedua, pesan ngetah sulit ngga muai entah balu mega datari seliung anak limbai ngarui ke sida ia sulit madah ke pengawak ngetah sulit ngga muai entah balu ianya bini niang anak ia semual anak seliung kena ke pagi 20 hari bulan 9 hari minggu pukul 6 pagi bak rumah Amy anak enteri tak ke rumah Moses anak enteri pasai bondua di batu 11.30 Jalai Oya Sibu kalai pengangguan ulit kena ke malam hari 6.19 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kaban belayan sepemakai bak rumah Colonel rumah Jurai rumah Messi rumah Rumah Mary ngau rumah Lucy pian begak ke belayan kenglalan yang tu cikgu Jarau anak tuan sebilik dikapit ex tuan berawah di Penasu Sibu bala menyadik di Sungai Pak Sibu puan Nyilih sebilik di Tinjar Baram puan Isah sebilik di Sungai Durian Indai Martin sebilik di Sungai Bawan Kenawit bala di Aup ngau di Engkalat Sibu tuan rumah Lawrence Radin di Nangabun tuan rumah Doris serumah ngau ex penghulu Richard Ampi serumah di Lubuk Pelai di Sibu tuan rumah Angela serumah di Batu 15 Jalai Oya Sibu bala staff Velcra Borhat Sarawak ngau bala kenglalan yang tu di Kuching Seriaman Sibu Kanawit Kapit Bintulung Gambiri penerang ke sila tau telefon ngagai Jacqueline Seliung 011-364-85834 tau ke Jasmine Seliung 013-832-7723. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit datar James Jolin atau ke Apai Kankun. Madah ke pengawak ngetah sulit niang ini sedak tu, inya niang Simon anak unggan tau ke disebut Indai Jolin tau ke ini Jim. Pesan dituju ngagai kaban belayan, inya ibu Janet ba rumah ngelambai ngau bala di rumah Bajau rantau ku yang mujuak di Julau, bala kaban belayan di rumah Banyan, rantau rusak rumah Ikih di Liuh, bala di Dung, gau bala di rantau Pitak Julau, bala di Nanga Ayam, Nanga Ijit, Nanga Uluau, Nanga Rayah, rumah Liba, Buak, Julau, rumah Ramba, Penyakai Akai, rumah Bakar Ulu Mawung, gau bala di Setros, Julau, bala Sida Ubit di Batu 5 Jalai KJD, Sida Cikgu Wilson di Nanga Kota Julau, Aki Sida Ia, Anggang Anak Puan di rumah Daud Anak Andi di Sebayak Selangau, kabar belayan di rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau di Lambir, Sida Aka Anil di rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri, Kaunselor John Tiang sebilik di Sepupu Niah ngau kabar belayan kebukai kena oleh diperintai ke Ditu Magang kita dipinta datang ngagai rumah Andy Anak Medan di Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau kena kelemai 19 hari bulan 9 malamnya nguan ulit pengawak ngetah sulit niang siman anak unggan dekat diatur ngenak cara sembiang bagerja 7 day Adventist di Nanga Luau Julau pukul 11.30. Sebarang penerusi le tahu di telefon ngagai James tahu ke Apai Kankun dengan lumbur ya 013-599-8090. Pesan ke penuh di pesan ngetah sulit tu datai hari pesan ngetah sulit tu madah ke pengawak ngetah sulit enyak niang sanggu anak Indian pengawak dekat diatur enyak berumah linggi anak sawiang di Nanga Selaut Ngemah Kenawit kena ke 19 hari bulan 9 lemainya nguan ulit 20 hari bulan 9 paginya ngetah sulit bala ke jauh dipinta datai tumu kagi kalai penerang ke siliagi bak pengawak ngetah sulit niang sanggu anak Indian tu kita tahu telefon ngagai Winnie Londi 013-532-4102.

0: yang ngalah di hari saik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, yes, sudah nyingkang ngagai jam kedua sada lemah hingga program kita yang arah mansang meningkan lagu Ari Christopher Kelly hingga lagu ya Bungai Layu.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut Mai Pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
2: Sada Lemai YFM.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final 3/10/2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
4: Selamat bertemu baru dengan aku malam tengah buat program Araman Sang. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indopias bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Araman Sang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke penatai misik ianya Encik Kabang Anasa dari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang Anak Asah yang randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Kabang.
5: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
4: Ulian nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali tu berkini nuan tau berpun ke projek Nupi Ikan dalam peguang Alu Keterubah Ya dikenak nuan yang nambah ke penatai fisik bakal ke dia tau.
5: Okay, dia tau aku bisa nupi ikan semua ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak habis ya. Udah.
4: Naka akan dia tahu uliah nuan megak madah lagi bala peningat berapa penyampau pemesai dua lain projek nuan serta berapa penyampau hasil lupa ikan berpeguang hari projek ke dia nuan.
5: Penyampau peguang ku ya ke dia tahu entah deh peguang plus dia aku nya bisa 5 itu peguang tanah aku bisa 6 itu ya, peguang semian ku bisa sitai. Penyampau ya, labanya penyampau tu tapi punya pediah disebut ke kena kena tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kadang tai bulan tu nyup saya ke bulan ya ke berapa peguang sitainya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
4: dari segi pemesai peguang tadi boleh nuan ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di mana.
5: Peguang plus dia aku nya berketung ke 10,000 liternya, 5 liternya. Peguang semian aku nya manjai ya, kira ke 60 kaki, besar ya, kira ke 30 kaki. Sitenya peguang tanah aku nya, nyam besar ya. Agak-agak aku kira bisa 80 kaki, pihak 60 kaki. Besar ya, besar yang panjai ya.
4: Nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau atau hari itu ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke dia tu hari tinggi-tinggi jenis yang tadi?
5: tiga itu ke paling banyak mah ikan kaluenya mah paling banyak ke dia tahunya. Hanya ikan semaya. Tengah ada ke nombor tiga ya. Ya ke dia tahu.
4: Kulen nombor dah ke balap dengan kita kebuah nombor tadi milih jenis ikan kaluen, ikan semaya, ngau ikan tengah ada hanya tadi kemarin bak projek lupa ikan berpeguang nombor tadi.
5: Kena ikan tiga itu tahu ke di tupai ke tahu. Mereka milihnya tadi, lepas ikannya makin setahun makin pupus ke, makin tahun hitetnya lah pupus ke. Hanya aku milih ikannya, di market ikan tu makin ngira tahunnya lah yang mahu harga ya. Hanya aku milih ikan tiga itu, ya ke keberga amat, tengah ada ngau semahnya amat, tak keberga amat. Ke, banyak ni ke harga ya. Hanya aku milih ikan tiga itu, di tupi aku dia tu. Baikkan tu bergara, bawa menua kapi tu. Hanya aku milih ikan tiga itu. Pasal ikan semai itu memakai ya. Nanti musim bakal kita tahu ikan semai itu nanti yang main di beri makai lah. Pasal bukan kita beri yang nak baca biasanya lah nanti kita nupi ya. Makai nak sama-sama memakai ikan buka nanti bakal semai itu. Bakal semai itu memakai ke paling mana man. Kacang tanah kita nyala lah. Tengah dia tahu dia beri baca ke biasanya. Bakal kalau itu tadi atau yang main kita beri makai. Baja ya ka dunia break kita ada kangguang daun basah katanya ngau daun keladi katanya ringan ke pasam makai ya.
4: Maka ke udah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang mayu atur jadi mayu atau pengawak dekat dia daun maya ngatur projek tu boleh nuan madah tujuh balap ninga atur pengawak kebisik dia daun maya berjalan ke projek tu.
5: Oh, maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantik pagi kita mesti ke mereka makai maka tengah hari tu ikan tu yang penting yang man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya banyak mesti ke pada hari-hari daripada kita banyak utanya meh airnya meh mesti ke datu amat berpengawaknya jadi nanti maka mereka makai sehari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalau itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai semelan, pakai beri baja aja.
4: Pagi ya sikit pakai baja lah nih.
5: Pagi ya sikit pakai baja.
4: Cerita ngau madang ngau silat ke penyapa pun pemerat baja ke beri nombor peguang garan ya.
5: Peguang tu nanti kemasa ya, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo, nanti peguang. Kadang 1 kilo, mendak gaya masai peguang. Nanti peguang plus tiaknya. Beri dia 1.5 kilo aja agak. Peguang nyambil. Nanti kalau kenyang makai, ya mati lagi ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya peguang besar itu tadi ya. Beri banyak lagi ya, makai ya.
4: Nanti peguang antara anggaran berapa ikut ikan boleh ngira? Oleh nama mana yang boleh meninggal kita?
5: Ya nanti bakal nyamai dikira dan nanti pegang peguang plastik aku nya ya, ke 10,000 liter airnya. Nanti dia simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti dia semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya, kalau ya, enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu. Ni buah kena oksigen penakam ya. So makai tadi sebulan 4 guni ya.
4: 4 guni ya tadi uliah nuan mana berapa sebuah beras guni ya?
5: Nanti seguninya 20 kilo dalam seguni. Harga nanti bakal pihak tau RM104 ke nombor 2.
4: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau sitik tu aja?
5: Sitik aja, sitik bangsa aja.
4: Kemudian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan semudah ya nakal ke dia tu.
5: Yeah. Okey, pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nak sikit besar lebihnya utanya kena piko ke peguang tanahnya kurang kena piko maka jajai bisa 2-3 minggu piko nganga ke belanja yang sebab bisa 50,000
4: kena madu tok bah tanah non pun
5: bah tanah kumpu madu bah tanah kumpu
4: dia kebukai kan mayan non kembali peguang ke nya
5: peguang kebukainya ya ke peguang semiannya aku ngaga lebih semiannya panjai besar kan yang sebab bisa 14,000 yang sebab
4: total mira kemaya peguang
5: sama maka.
4: Tanya ya plastiknya?
5: Plastiknya lebihnya 5 ite. Sitiknya lebihnya jual orang suaku sekian dah sebab kaya baru deh. Ambil sekiannya. Sitiknya 5,000.
4: Untuk peguam nuan saja.
5: Untuk peguam.
4: Peguam plastik atau peguam plastik atau tahun kemaya?
5: Sama. Sama.
4: Jadi dikenal nuan kena jalan ke pekerja atau buka ngaji kerja kan tadi bisik?
5: Nyan sikit bisik ngaji pekerja atau buka ngaji pekerja maya nyam sih mudah mimian lah gaji renyah sehari. Maya nyam sehari bisik uliah RM50 sehari.
4: Apa ikut pekerja nuan?
5: Kerja aku sih 5 ikut.
4: Dia tahu lah.
5: Dia tahu nak lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas maya nyam aku berdau kerja dari maya nyam. Dia tahu nyam nyam dari kumpul ada ulah bandar kerjaan je pinjian dia tahu. Benih ikan tu pasal benih ikan.
4: Benih ikan.
5: Benih ikan yang nadai nadai meli orang agak bibit di lampu. Ubat ubat ikannya dia tahu. Baik aku bisa meli tapi oksigennya banyaknya sudah beli aku. Kena mantau air ya. Lepas kadang-kadang hari kemarau buka dia tahu nyam deh. Air nasi kekurangan. Kena oksigen macam ya.
4: Berapa?
5: Oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih 350 lah.
4: Apa itu nya nya?
5: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu dia udah itu.
4: Dia kok pasal kebuka ke bakar karan naik semuanya berapa nya anggaran nya tadi?
5: Namanya dia nanti bakar pasal ya ai tu beri ai bukit tu tadi. Nanti kena ai pasal tu. Nanti kena kalori nama lah. Pio ai sungai pun. Tapi pasal karan tu karan ku dia nak kari karannya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
4: Berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritupe nombor peguang dari projek Nuan Diato dikena dijual dalam kandang sebulan.
5: Mere dulu dari semah dulu. Semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya udah mati lah, udah mati sekilo tadi teh gramnya. RM10 segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo mesti apa ini berapa ya? Kilonya. Baru grade ya? Grade ke mana ya? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang penjual bakal 80 gram, jarang penjualnya sekilo. Sekilo boleh jual ya, sama ya baru harinya ya nanti harga ya. Tadi agak gitu, ya jual dan lah, baru hidup deh, aku itu tadi, udah agak hidup ya. Baru ya nanti jual hidup, ya jual hidupnya, 250 harga ya. Engkau orang kan ini yang ngabak akuarium semua hidup. Aku tu semuanya bisa jual anak yang lah, anak semua. Anak yang tadi dijual aku siku RM10.
4: Ikan kaloi kan?
5: Kaloi.
4: Kaloi kini nak jual eh?
5: Kaloi dia tu aku, abang kaloi aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tu dia. Aku dia tu bisa jual anak yang anak selalu jual aku makin dia. Siku anak ni dah kegeriat lah anak kaloi tu. Bisa harga RM15 siku, bisa harga RM10 siku. Bisa harga RM7 siku. Sama yang mereka bisa mahu ini. Ya kemian tadi RM7, RM10, RM12. Tapi saya bisa 6 inci gini hanya ke RM15.
4: Jadi lepas kita tadi dah beranda pasal ikan semah tadi ya ke berat itu ngurus kilo. Nanti kan kalau itu ketika nonyual itu tadi cek apa pemerat berapa, berapa harga.
5: Ikan kalau itu lepas itu ikan kalau itu ikan itu besar ya, sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang, ya kira tahu lah nyual sekilo RM30 ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 biar. Setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
4: Japan ke Mansang lah tu. Japan ke Mansang ada yang ikan semeh tu. Kalau itu bisa jual bekan orang ada jual hidup kena orang hiasan macam tu. Ikan semeh.
5: Bisa. Aku selalu nyual ya kayak laban aku nyual nak kalau mai saya lah aku menyuku kendara saya ke buat nyual hiasan bekan orang jual simpan orang akuarium semua. Aku bisa nyual. Harga tadi RM10 atau RM15.
4: Kan tengada atau ketin orang nyual tadi dan jeng kabang. Apa pemeranan?
5: Tengada atau aku dia tu nupi tengah dia tu baru, nupi tengah dia tu baru 14 tahun. 14 tahun. Aku empat tu nemu nak kan pasal pun ada. Tapi dia tu udah agak bisa orang nanya kak meli. Tapi aku nan mu bapa nanti harga ayah lah. Baru ina tengah dia tu. 14 tahun aku dah ngadu tengah dia tu. Udah aku pinjam kerja kemarin. Start aku ngiga tengah dia tu. Ngadu ya. Saya aku bisa lah banyak yang aku tu ngiga hari sungai ni, mereka di lembu di sungai. Bisa nyuman nanti orang, bisa meli. Bisa nyuman nanti orang kan meli. Atau RM10 siko.
4: RM10 siko, nanti tengah ada tentu dibanding kalau yang semai atau mid ke?
5: Sama.
4: Sama besar dah?
5: Sama makan size.
4: Jadi ini yang kebang, di ini Nur Nuan Nganjuang atau Kenyual ikan ke Ritupai Nuan Bapeguang, hari hasil projek ke Diatun Nuan Diatau.
5: Kena nyuai ikannya kena ke Diatau.
6: dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu kadang belah marketnya kadang bisa juga orang angkat sekali belah kesi dah bawa marketnya sebab market masa pasal kapian market kebesar baka belah restoran semuanya sampai bisa lah baka si dah kau berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjur masa si dah baka ikan semayah antara engkau kalau bayi antara pasal jual belah supermarket lah restoran benda bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nak ikan semayah bisa juga si dah pergi tanam pis perikanan atau madah aku dah tahu lah dia agak ikan dia jual dia dalam sehari berapa harga ya
4: agak rekod.
6: Agak rekod.
4: Agak rekod. Namanya berapa anggaran hasil untung ke bisa diulian luar dalam kandang sebulan ambil ikan dia?
6: Kadang kena tahu. Bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurang yang tadi. Nolab saya mana ada juga. Kita kena mu, kita kena kaya dia tahu. Bisa juga mimpi-mimpi. Boleh letak kena khabar dia. Tapi cukup lah. Cukup rembu. Anak lain kerja pun berikan. Sampai tanya anak dia nak masuk kasih. Aku tanya asal. Terlelap. Saya bayar lelap ke. Tapi dalam sebulan aku lah bawa semayahnya sehingga 10 ikut, 12 ikut dalam sebulan kalau ia banyak main kurang lebih
4: nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kat dia tahu
6: pasal ke tolong dari bala opis dalam tupi itu ada perikanan aku tanya tapi ia ke ia ke benda ia ke udahnya bisa juga nada itu banyak naga berbisik kalau mereka baca bukannya sedaya. Karena bantu ke ya ke udahnya, ya ke miat-miat bisa baka minyak pun tadi sum. Bisa tidak mantau dunia.
4: Dan orang megap kunci madah kepala peninggal kita. Nama khusus atau kelatihan ke bisa dipelajar. Ya kamat mereka nuan penemu kesilia dalam kerja ke projek nuan tau.
6: Jadi khusus ke ngalap saya man, sampai kalau ada beri balas saya. Tapi saya ngajar kena cara saya dah jembu, dah taikin, bakal saya dah hari pihak tanam tempur, dari perikanan sebagai satu ni, salimi, dah dah taikin, nunjuk cara, ni cara ngaduk ke, tau, tanya. Nanti nadai saya, nadai kita nemu ngaduk ke yang ni. Dia agak tengah pak, nganya di, tempur dah taik sekukin. Aku cerai katakan cara mereka nupikan lah cara mereka jaga peguang mereka kanya mereka kanya dapat besar nanti aku kurang ujian tu kurang gaya besar nak ke daripada saya selalu tak ibu kian.
4: Nama Julatin Wan Jemaah Rila dikenal ngeramai kaki projek akan diadu Wan dia tahu awak akan datang ke bak tingkat kejauh lagi Jemaah Rila.
6: Aku kena kita tahu berikan tahu agak peguang ikan tahu nasi kita minat kuari susu bak kita tahu. Nanti boleh ya. Aku kan agaknya besar lagi ke munyi kurang kan ngadunya mana lagi nanti bala upis tanam bisa nulung bisa mereka bantu ngarap kita boleh mantu waktu itu masa munyi kurang tadi ke berjual kena tadi nanti boleh nyual kena lebih lagi ke dini no market no nyual kena ke dadu kak koma tadi kena nanti boleh mereka mancangnya mana lagi.
4: Menyo ke Jakob Randau Tua minta Nuan Meri Jakob Ransang menuju bala peninggal kita yang ke Benuang atau ke Bisik Jolo Ati dekat Berengkah atau ke Ngepun diri jadi usahawan upai ikan berpeguang makan Nuan
6: tu. Maka Jakob ke Ransang ke pada aku tahu pasal upai ikan atau upai ikan semayah ngau kalui ngau macam ada tu tadi aku tahu anak ngai kita upai laban tu tahu makin setahun lagi makin ya ada kurang lagi okay, makin bisa makin kurang lagi kita tahu market yang ada sikit nak rugi, ada sikit mau. Nanti uliah nak biar ke lebih baru itu. Anak ngai lah kita yang ngadu kutip itu. Yang menyebut aku, bagi kau bakal tu rumah kami, tu rumah naga, kembali aku. Nama tu perancang, aku menyebut kaya kaya kaya aku. Kita yang kerja pengawak tu ni alih nak rugi. Bakal kita ke berjalan, kita dah terap. Anang tu terus melayap, kau ya, aku angkat lubah-lubah ni tiap macam, jalan orang, kita nak datai. Nyak jago terus mana gak aku, nyak kau percaya. Aku kira ke nyak jam ni. Anang ngai.
4: Anang ngai. Okey, bagai contoh tadi, bisa nama penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
6: Ya, cabaran tu. Cabaran tu nasi gemai. Mah deh ngejap ngawat tu, nanti ada deh, nanti takut rugi. Sikit nak untung deh, ada rugi. Tanya top jaya. Nanti kita ingin rugi, oh tupik tetek mati kan terbadu ge kuno pek ge. Terus rugi selama-lama menyani kita ke berjaya. Ti dengira rugi nan meni pokok dia pula itu dah rugi.
4: Tapi dah tahu pokok boleh makan lah.
6: Kira ke dia tahu kira ke okey lah. Okay. Kan ke 2-3 tahun tu. Abang aku tu baru menjaga peguang penyelam tonton, aku pinjam lam tonton ke pinjam tu.
4: Kami hari unit radio Indo-PS bertanam tupik Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Enwan, Encik Kabang Anasa, lapan merek awak tau kan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningat, ningat kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisai orang tanam tupik dengan bumai. Terima kasih.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap ke hati kita. Ingat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Ya, balik kita ke baru muka radio. Dengar kami ke lemai tu sada lemai. Terima kasih. Manya-manya berjam ke dua. Okey. Agi begulang kau tu dapangan DJ MA tau ke TU di Konti. 7.30 lagi mending ke berita lemai hari kami di UI. Okey. Di Filipin kalau 12 ikut kita tahu ditemu. Udah bekau sebuah kapal orang tambang. Tau ke kemai bala temua itu angus. Di Filipin kena ke 9 dari bulan 9 tu tadi. Ini tiah ke benera. 44 ikut ditetapkan selamat. Penerang dikeluar ke pengawal pantai Filipin PCG. Sorry tu tadi ya, sidak ke berbadi nyawa. Bisik 76 ikut kalai operasi ngiga engkau nyelamat. Agi benung cakah di perjalai ke nyengkaum. Berjalai ke pansiak pun kebuah penusahnya ti tau nyadi. Ya nuntung feri tu atau ke kapal orang tambang tu di kandang tasti perbandaran koron. Ini sebuah palan ke suah di tapat temuai data lebihnya bisi 134 orang tambang nyengkaum, bisi 134 orang dalam feri itu atau ke kapal itu di nyengkaum, 117 orang tambang engkau 17 anak kapal tau ke kru kapal ya. Feri megat semua nyadi ke kerban enyak perengka pengangkut nurmindah antara pulau-pulau di Filipin. Benda kelanggur Anthony Usan, lagu ya bungai layu patah ditangkai. Kedua lagi Judika, enggak lagu ya putus atau terus. Sedangnya mending ke berita lemai hari kami di YFM. Yeah.

0: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Lemai mendengar kami nabulkan berita lemai hari YFM Iban Kuching kenakan lemai hari 2/15 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubah Ia Batang Berita. Penyurakup Ngau Semangat Begulai Meruan di Perhati Nyerubah Hari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat Mantai ke Berita Manah. JKDM Sarawak merampas Syambu keberungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Kita mending ke isi berita. Sarawak dekat sekali lagi nyadi menuan de ngatur pengurami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagila penguraminya di berambai ke jaku Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati dekat ngempur ke balat tuai menua ngau rakyat ngambil ke sama belemati ke semangat penyerakup ngau reti hidup begulai. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madakatu nang seriris ngau polisi ti netap ke penguraminya dekat diatur dengan cara bergintir antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak bakal ti dipejalai ke Kenyau hari tahun 2023 yang madaka ramai baik jaku ke dipilihnya megak dekat ngayan ke penegak politik ngau pemansang ekonomi menua tu ke dekat merik penatai pemisi ngau pengelantang ke semua rakyat. Yang ada ke pengawal tingatur penguraminya di Kuching diasai ke cukup engkeman dikena negap ke kaul antara wilayah kelimpah hari ke dirami nyerumbak ulang tahun ke-63 penumbuh serakup Malaysia Kenyau hari 19 hari bulan Kenyau hari 16 hari bulan 9 tahun 1963 Subang. Berbangunnya pengawal ngerami hari Malaysia Renggat Kebangsaan di Sarawak tahun itu diperhati ke cukup besar reti berduduk hari manyuh macam perkara ke udah diberi perintah besar ngagai perintah Sarawak. Menteri Communication telah nyadi pengari perintah penyurakup Datuk Seri Fahmi Fadil madaka pengeraminya tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching tau ke BCTK malam pagilah megak dekat ndur Menteri Besar mansut ke penerang ti berguna. Tunjeng kaum pengawal tinjerah ke penyangkai kapal Bintulu ngau cara rasmi ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Fahmi mansut ke Jakutu lebuh ia ke di Kerandaun bak segmen ekspresi ti dikeluar ke Sarawak FM RTM Kuching sari tu tadi. Ia madah ke pengawal tinggerami hari Malaysia di Sarawak nya endang seluruh singgau polisi perintah tinetap ke pengeraminya ti diatur ngenak cara bergintir antara Semenanjung Sabah engau Sarawak. Pemugai Menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar bisi nerima penemuai basar Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil bahawa Astana Negeri Sarawak sari itu tadi. Penemuannya diatur alai madah ke pasal pengawal ke bisi diatur kena nyedia ke pengrami Hari Malaysia 2026 ke ditagak diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagila. Bercakap ngagai penggarang berita udah tembuk penemuannya Datuk Seri Fahmi madaka pengawalnya berjalan lancar lalu pengurami kesekali itu megak dekat sama di pasal Raban Veteran Polis Ngau Sedadu alai berkunci ke penelebat sidak gawak nyaga menua. Kelibah hari batang pengurami pengawal bukai ke sama bisi diaturnya nyengkaum pengurami makai selamat unit bagi pengarap bukai tau ke unifor ke diatur kemari ngau pengawal pemandang kreatur bak sebengkah palan berbeli kebarang di Kuching kreatur nyentuk ke pagila. Berbangunnya pengerami makai selamat berserimbai ngau Hari Malaysia Megak bisi diatur bak Masjid Jamek di Petrojaya lemai tadi. Kita ada tu benar-benar ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. company Micromid Ngau Jalan Pemesai PMKS serta kontraktor menua tumpu patut diberi peluang yang angkat ke pengelandi guna teknologi serta sama ngau masuk rantaian nilai kebaru dalam transformation digital industry ngagak projek. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke pengawat tip berjalan ke industri ngagak projek mengenai atur digital patut nyerangkum semua ngambil ke pemanah teknologi sama ulih diasai ke semua raban. Ia masuk ke jar ketub pengawat dung ngelancar ke Malaysia BIMDE 2026 Putrajaya Digital Build sehari itu tadi yang badah ke teknologi bakal building information modeling nyaukai semuti software ke baru aja laban nyemegak ulih nyau ngurang ke utai ti tebasau serta ulih ngatur aset mensia manyuh ke pengelantang rakyat. Dato' Sri Alexander madah ke upis Menteri Kerja Raya dekat seluruhan ngagak projek perintah nyadi ke standard hasil pengawat ngau atur digital. Ofis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah mujur muntan ke pengawal orang ke nguji dekat mai belalai dadah syabu keberungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Director Ofis Custom Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke pengawal sindiket tinapuk lebih 80 kilogram dadah dalam kampit tofu cat litter ditemu pemudah pengawal sidaknya ke 12 hari di Kemata ke Kenyau hari 28 hari bulan 8 tu kemari. Lebuh ke diperiksa kampitnya ditemu ngundan utai ke di pelabak ke dadah bangsa metamfetamin. Sindikannya dipelabak ke guna sebis kurier ngau penerang tibulak ngambil kendak ditemu upis ke berkuasa. Kesnya dia tu dipansi mengenai Seksyen 39B Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ti ngada ke hukum bunuh tau ke jail seumur hidup enti ditetap ke salah. Datuk Norizan mansut ke jagadu ngagai pengarang berita di Bintulu sehari tu tadi. Semanyuh di Sarawak tang lebih lagi raban anak biak serta orang kegawa perintah ngau company luar udah diperansang masuk sedadu wataniah dikenan degap ke sedadu penabat dalam Soldadu Malaysia ATM. Panglima 3 Brigad Brigadier General Zulkinain Uniform madah ke sukuang hari rakyat nuatu empu nang cukup berguna dikenan nulung raban orang kegawa mendam enti semua penusah bisi nyadi. Yang madah ke tajak pen rakyat menua tumpu bisi benar pengerinduk dekat gawat tetap ngau sedadu Malaysia tang orang ti masuk nyadi raban volunteernya endang agi kurang enti dibanding ke ngau bak menua-menua kebukai. Pemanya orang ke ditagak dekat diambil ninting tahun enyak kira 269 ikut tang pemanya orang ke masuk pengawatnya jam ke dia tu lalu bedau cukup. Brigadier General Zulkinain Yunus masuk ke Jakutu sudah tembuk randau edisi khas Hari Malaysia ti dikeluar ke Seri Aman FM RTM Seri Aman sehari itu tadi. Serau detiksi dua regimen enya 511 regimen sedadu wataniah di Kuching ngau 510 regimen sedadu wataniah di Sibu. Penusangus bus station solar hybrid Long Atip di Baram pagi tadi sudah dirara ambis. Penerang bilik operasi UPIS Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah ke Penusa Angus urung pukul 8 paginya diriput ke nyadi dalam bilik bateri ngau inverter. Penyampat Seraban Orang Ari Sarawak Energy Berhad SEB nyara apinya ngena 14 peringkat penyara api mega mujur nyeliah ke api hari ke majak nyararai. Bilik operasi UPIS Bomba dari Mak Kangau pasal penusah turun pukul 8.50 minit pagi lalu nganjung Seraban Orang dari UPIS Bomba Marudik kelimpah hari diminta saup Raban Bomba Volunteer PBS Long Bedian ngau Long Bamang. Berita kepeduli berita lumba enggak main. Pada waktu ini dia ke lumba enggak main Asia Tenggara atau ke SEA Games ke 34 enggak lumba enggak main para ASEAN ke 14 tahun 2027 Benang cakah dipejalaikan kena gempung antara Komiti Pengatur SEA Games Malaysia Masak 2027 dengan Kluster Pengatur. Tuai Pemegang Eksekutif Masak 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob, madaka pengawak dur madu ke vendor dengan supplier mesti diputus ke dalam tahun tu dikena nentu ke pengawak ulih dipejalaikan dengan lancar. Ia megang disimadah ke bangsa guna communication antara 18 komiti kelimpah hari timarati ke gayari gau sebun asap. Pengurami SEA Games 2027 dekat diatur berlabuh hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang engau Johor. Berbangganya lumba gamain para ASEAN ke-14 dekat diatur berlabuh hari 17 ngagai 23 hari bulan 10 tahun 2027. Ketua bahasa kali Sarawak Megak diberi bahasa jadi menua dur berjadi ke pengeraminya bak Stadium Sarawak di Petra Jaya. Terhujung ke berita kita itu batang berita di Baca Baru. Penyurakut engkau semangat begulai meruan di Perhati, nyerumbak Ari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat mantai ke berita mana? JKDM Sarawak merampas syambu keberungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Berita lemai kita ke Elemai Ridua, sehari itu 15 hari bulan 9 tahun 2026. Ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio menyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuah Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Berjaku dalam pengeram itu, Diak Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Ngau Serata Sarawak dan Besai. Ia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai ari dalam Ngau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, Diak Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang ke hotel tu datai ari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban. Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 pukul 8 malam di Bonya Convention Center Kitun, Sarawak. Dan langsung di Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Sapa Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: NCSJ ke-9 megangnya dia. Dua kategori. Kata diundi kita, kategori finalis NCSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu pemadu terbilang. Tau berengkat diundi 8 hari bulan 9 untuk ke 2 hari bulan 10 ya. Acara ngundi ya. Ha, tadi pada kita buat page Rasmi FB YFMI Band. Buat fanpage Anugerah Carta Sapa Juara. Ngau page undi lagu Carta Sapa Juara. Mereka lagu finalis kita, Jonas Johnny Aman Gal lagu yang nuan biti Intan di Kembuan. Kedua lagi Bon Jovi Bunga Pendam. Udahnya mending ke main asal kita ke malam tu. Pelian bak jam ketiga sadalamai.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nya baru numas kralemai. Nyaro mana genai kak batu muah man siang bungai nya baru kita dia tuai tak kepai kak kepai kau baya babangai ngumai diri panyalangai dini talaban kalangai.

teba birian pedias baraduang pai nyamai dekari gae ruzwa ngari muang au kami ngau kanuan ningan kasih dia da jari ujo aku doang rawang lampuang kanang apa buang kai nak nuan aku mai kami bisa rituba tu berawang au melangsu mana celuang timuninya nama bakaminna

kami telah menghenti lepi jalai ngalawang mansana kami telah mendangi pak pedama kami muda betakwa bunga jangka putih yang guntuang ukai nanti ninang abang mansang basuruang kami segi kak ngadu pangayu lantang mamekang anak ujuang laban kami segi rindu kak mamanang pemak kalupuang tang ti kami lubah lawan nak datai laban kami jauh hamanwa rimanyangit bukit tangga ngaduang batak nak munyayit ngabukit tangga ngaduang ti kalia talbak namunan saduai ni yang luntuang nti kabawai suruh ang nyerang ama.

rangkai silaungari kami tu kai ngangau ngapa ngangau ngasaja kami ngangau hari tu guang metulupuang karung kupak kulit manteli hari tikai bumu malu dai hanya menghadiri mainuan bekal ini darpi pagar ngapi berenang damadang pisang amuni mainuan mintu pangayu anak ngadudin timuninya ya kabdau tabian babirian pedes ngati nyalai nama bakamin nak ngau di dua manang ngadu di tang ti kami lubah lawan nak datai laban jawa haman wari manyawang tucuang bukit asaligi matak nak manyawang tucuang bukit saligi sabraye tumpu kaki ngau ukai nak pasar ngkalilin ti kali ak metumnya talbot nomunan saduai muari di nyerang mansang numbang kenang ri ndak kalah ngisiat akal

baru ai sama datai metuai sidanya ra mana genai sama ngadatai diau dia ima magang mamagang sama dudua ai nyarino atas ngabatang nyalai tamayu ah me bala sida sayua hari dia beloh ku tinti.

Sidak balah goya are la meta tintiang kamuyang nyalai uji asimun atau uai

Dunya nama kumai kita wae ngiri mel mai silauria. Au nadae maku kang bukae mede genae manaka mara laban aku isi ngangau ka kita kitu pegalumu dudua ngasan mamai kita mansiang mentuk tampang bungai sanangang ka urat bisi kata rangkat arisa milu batu sagalang kadan bisi ka incan ila buah serta ka daun bisi ka basbun ngonyanya nyalai aku mai kita eka marah ila dia nyaga.

aku mai ke kita nyara kaban genai nyaruma lina silau ngalemai tengah badu na raju dan siang beri ngangai ai aku nadai kangau bukai aku kami kita ngabas tampang metuk lawang pun ngabungai ka urat bisi ka tarangkat arisa milu batu ngacanai ka daun bisi batu sun ka tarbaing ka ranau bisi makau dan ngajuraing mai kita jaga ngabungai kita idi uai.

Matok na de meda nu dara kumang sudan aku nangaum siang tampang lawang bungai tanam nama parinyai kutu amai sulu parmam nadai ngau aku megalumu itu duduk batiban ngai kaku lebu nandang palengah mari tarikan nyalai ni ngamunyinya tak lalu bajaku mesedah langsung kaban tabaran nyalai ni nuan kungsi sulu ngamalam muji kita kanuan dulu ngau kami begalumu duduk abatiban nyalai ni ngamindai adang taruna darah inga sanban naninga nuan nuk tarbu baku basuran dinga nukangau kamara manang manyayan kati nuan bisi pekat ngusidar cap manang atuban kati bisi danyi ngusidar manani manang manyayan dinga nuan duau terangau rangau nyerimai silau takelap malam ngangau nyebut madahkan wan ngemulut tangkorakup telingkam ageman hai dinga munyinya utanyo dalka kedarangan tak megatangga tangga

leka kia dia o dia ain nak lemaknya ya taloba gari ngukain siti bansa sarundam lalu pasok pakaian sartang pan peda tunjuk tanonwa asok bentuk cincin ngaintan peda parngkau tu desa dia ae jam tangan nyalai tak lalu temu parado sidak cuh dayang sanban talu nurun datukun tangga ngalam nurun ke tanah tengah ngalaman jale ubah munyi raya pangkuang lanjan pajale jampat munyi tempat sayap balikan tenyau sempat gaya tenyau sa tentang ka manang kaban tuban tenyau nyargang lelanjang manang kaban atabaran dia ya talalong noang ai kak ngiong duduk abatiban tak nyau nyandai amawai.

Nyong iga ngagae ai letuang manaka pamsai kulo iga bidu nangka jaliu kaki ulai kili iga sini ngangkarni pasang sadai nyaleka rangan nabi selam sedak tuban nangka tiban batu aku ai nyale lubuak beda tiru tidak ngademu i nangka teluak batu ngacanainya alai udahnya air rantau ada ajengau nanah haso berai nadai gedah timpai genai tengah bulai mata nampai giga ngagai ai aka besai ngagai ulai di ya besai kuruang abu.

lait nyamu dia inyara kaban ngasini nyota peda iksa mengau lantang tajau anak diri itu nyau nangali diau.

orang ina dae orang nyalae tinggang laya ku nyara kaban kimaranang tetbal ngakaju ekakang ai tinggang laasa mengat semengau anak ulat anang kita tinggau ina ngamat kaban ngamanang anang lamu kita tak berjuk dia jo adang anang debaihu ai adang

taluang kat nyero menang kaliwang talu nanguang sim ngau lantang tajau darah lempuang amat ngoilap jari ngaku duang lalu tangkap recap menampung tepan kedaluan indu ngabanduang suruang agai di iya bangkuang.

nyara kapan nga genait nya sadia sama nangkap sim ngat nurkat sat layata kesaye nyale tangkap kabar cap nisa mengap baik nga pulain ada simpan ada mudan induk barangai duduk kedawai lantai agagang ada hatasu ai gagang i atas ngagagang nyalai ji kejang ka kita nyara kaban menang juk ka perau lan juar sa tukang muka kita ira rinya tali alikang nyalai tak kayuh haba guain sida di

Bangkuang jala tuang penambang tawang penyangka ini ina raja manang ini rabuang hari ija manah yang anti renguang renguang tali bangkuang ai lekat da bungkuang kurian de bayi rajang au rajang ti suara kita taruh benar gempuang au tumpang sangayu taruh teguh giling au kajang akan ada da kena kita la nyarok pulai balalang ay kena dai di nyau kita dua mansang ma manang nya baru buka debar jaku unggal kudu mai.

Nyalo tepan kejamatan berimbai tiga titik berdi jalan raya datai tanggal laka dabonjang kana pegai parasau metuk lalau bala bulu hai bala au bala talo tepan tangga tukan tuk ngelam dabuang dua jungap atap suruh recap baka sayap hei burung raya nyon depan tempuan nyapan baka sampan raja Cina penyebab geliah tengah ripiah tiang canaga lalu nuju muha pintu kebadaru bandir cai naga au naga beka rukiak tamak kabiliak beka tasiak ku ala nyalai datai datikai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Menak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah jadi juara SCS.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Ladai Berbayar.
1: Ya, program ke dekat diatur di Betuang 3 hari bulan 10 telah ia kita sama ngemata ke 12 finalis kita Mawar Dayang Bintang Masterpiece Menyadi. Habis juga Ika Ngau Lagu Nada Yagi Pengerindu Dayana Shini Singkang Anda Mudah Aku Lengkap Doni Lang Pabi Kroi Ngau Lagu Yadim Punan Siku Winnie Albert Aku Kailulung Arisa Di Sada Tanah Bernyang Ben Jonas Johnny Aman Anuan Bisi Intan Di Kembuan Perau Mid Darah Helena One Rock Terabai Ngau Ramles Walter Di Rantai Pengingat Manis. Ya, okey, tentu ya ke tahun terbegang SCSJ ke-9 bisi nyedia kedua kategori ke tahun udah berengkah diundi bala kita ianya finalis pemadu popular ngau lagu SCSJ ke-9 pemadu popular kau terbilang neh. Okey, undi dia tu ungkup lagu tau ke penyanyi di kerindu bala kita Syah Payang udah bersedia bagi kita ngau lagu ya nada guna ngenang agi ya. Kedua lagi lagu di by Louis Bennett ngau lagu ya Tusah Milih Bungai.

Lagu kedua yang pernah diunggah biasa dalam lemai tu 15 hari bulan 9. Okey, itu sah milih bungai. Selamat pagi tuan Malaysia ke dekat dintu kita pagi lah 16 hari bulan 9. Engkau bila kita jumpa si program ke dekat diatur pagi lah ya. Mai diri sebilik mindah kini wai ngar ke semua perambu pengawannya mujur magang di pejalai kita ya. Terima kasih kita kagi ninga kami bak selampur menua kita Sarawak bumi kenyalang nying kaum bala kita keninga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871 pagi lah. Kita bertemu baru jam ke sama megah ya. Sadalamai 6 nyentuk ke pukul 9 malam. Nampuang penduduk aku di konti malam tu ya. Pemerindang malamnya ya RB Rogers Bukit yang sudah bersedia di konti kita. Merindang kita megah 3 jam ungkep ya malam tu. Okay, malam tu belulah anggawati ke juga berlantang. Tindak jenak boleh mimpi ke mana sebelum kita nyadani. Ungkep ya pagilah 16 hari bulan 9 pukul 9. Mai kita semua mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Udahnya tampung baru pengerindu kita ninga kami dalam pemerindang malam. Lagu kepenuh dia Anderson Ngalai Nadai berita bakal selamat pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menungkus 35 juta ringgit sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Ngau Serata Sarawak dan Busai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut dia ke diri, napi penatai temuai hari dalam Ngau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tinggimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam Rian, selamat kita bertemu baru dalam segmen Tauke Awak Pemerintah Malam YFM, okey. Kena hari itu 15/9/2026, okey. Malam hari 2. Okey, jadi ke malam tu bergulai ke aku Raja Smoking tak ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengan ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua Nur kita diau di serata menua Sarawak, okey, di Kuching, di tu, di Serian, pemegang kita ke diau di Seriaman, okey, di Betuang kini, di Lebantu, atau ke di Sibu, di Kapit, di Mukah, di ni lagi ni, di Tatau, di Kuala Tatau, di Semelaju, di Bintulu, Sebawah, okey, di Miri, di Bekenu, di Limbang, Lawas, serta bandar luar ke Bukai meh, selama dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semak ndur kita diau, okey. Jadi kita ke diau luar hari menua Sarawak, di Sabah, di Labuan, di Brunei, Kalimantan Barat, okey, di Semenanjung Malaysia, bagi di luar menua tu, luar negara aku boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita boleh dengar ke kami dengan RTM Click, website RTM Click, channel 1871, channel My TV, bagi portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayuh cara di kena kita dengar ke kami YFM Iban 24 jam sari merinang kita semua, okey. Ya, jadi peninya kita ke Benuang Belalak baru mah jam kedai tu. Nganti mata ke kat tinduk malam tu neh. Tahu ke kita ke Benuang Gawak jam kedai tu. Yang bisnis kedainya Gawak Syih malam kini. Kita ke Benuang Deriba Kerita baru terjalai. Kita ke Gawak Mai Luri, Deriba Luri, Van Bus, ngau kereta pengangkut kebukai, e-hailing, okey, selamat dengar ke kami, okey, Pemerintah Malam YFM. Jadi peningnya lagu ke terubah tadi aku dah merindang kita semua, ngau lagu Ari Mary Camilla, lagu Selatan Ukai Empu Tua. Jadi lagu ke sekali itu aku mai kita dengar ke lagu Ari Menoah, ngau lagu ke beri nama Kebendaria. Tang semuanya aku beri terima kasih ngagai Matthew Abu tak ke Tiu kudah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi, okey. Ya, dengar terus kita berinang dengar ke kami Pemerintah Malam YFM segulai sejalan.

Okey, ngarap ke kita sudah terberinang. Ninya ke lagu Ari Menoah. Lagu diberi nama Kebenarnya. Jadi, Kebenarnya benarnya nya Siti Ari lagu baru ke baru benar diterima kami ba YFM Iban. Okey. Jadi nanti di pada aku ba YouTube tu belinya lagu Menoah Kebenarnya tu leka ngotiwan tu digagak penanyi tumpu nya Menoah Empu. Okey. Jadi lagu tu baru dirilis tak ke dikeluar ke nanti nanti aku buat Facebook buat YouTube tu 4/7 tu tadi peningnya okey dikeluarkan ba YouTube Survival Record. Jadi kita tahu support meh lagu baru tau lagu Hari Menoah lagu keberi nama Kebenarnya. Okey jadinya semina info ngong lansap dengan kenang ke lagu baru ke bisi diterima kami. Okey jadi mari selamat malam menuju semua belakaban kita bala peningang ke bisi komen bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Terima kasih semua tumu sedaya nganjuang komen ke pesan bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, aku baca komen bak Facebook YFM Iban. Selamat malam menuju Richa Unup. Salam di Jerbi. Selamat berjalan ke Penyongan Wan. Nanti boleh aku minta main ke lagu Heli ku ya. Lagu Pelakon. Dikenal Merina Drimpu meh. Gau semua belakaban Facebook. Ke suah menuju pesan ngelama tu. Ngarap ke sedaya gerai belama Penyongan Wan. Aku tu madah ke diri Ari Simpang Simunjan tu Arbi ku ya au. Okey, Michael Marcelo William Jingat. Semalam DJ selamat jalan ke penyawa Ari Siburan. Jadi malam tu minta Nuan main ke lagu Bidayah. Lagu Napeh Napeh. Okey, terima kasih DJ. Oh, rindu dengan lagunya naik. Okey, Sheman Chin. Semalam DJ Rajes. Selamat malam. Margaret Unjian. Semalam DJ Rajes. Madah ke diri Ari Sibu. Minta main ke lagu Igu Anthony lagu Meligai Pengrindu dikenal merindang Ricky Ribut and Desmond Mary Bermartin James Sanyau Stamos Davis Seller serta semua peningat YFM Iban ke malam tu salam saya salam rindu ke kita semua aku ya. Okey, Di Asan, selamat berjalan ke pengawal di Jerbi dengan Wan dengan frekuensi 97.5 MHz Sari Bintulu 9 ngagai 12 tengah malam. Pagilah nadai gawak cuti hari besai ku ya. Betul. Nanti boleh minta main ke lagu hari Anthony Usan. Nda boleh aku ambu. Dikena merindang semua ke menuninya YFM ke malam tu. Okey, komen hari Sojo Semarino semalam DJ. Hari Tuba Ulu Sebuyau minta main ke lagu hari Riken Rosen Raja Lumur 2 dikena merindang Sida Isan. Bak Lingga, Indai, Bak Sibu, Zilahani, Emily, I'm Richard, Indu Kenawi, Richard Uno, Meribur Martin, Rosliau, Jepas Lagun, Stemmer, Stevie Seller, Ferjang Daniel, Polimasing, Petrus Sinchan, Morrison Manggi di Kuala Lumpur. Kebanu Facebook, ngau semua kenalam eh. Ngarap kesedaya sama terperinang ke malam tu. Bia-bia, selamat malam DJ. Benar ingat ke YFM pemerintah malam ku ya. Okey, Sarini, Shendan Sarini, semalam di JRB. Selamat jalan ke penyawa, madah kerira hari Song. Bisa hujan kami buat Song lemai tu tadi ku ya. Minta main ke lagu hari Robert Nyalang, Patah Tiang Sukung. Di kena merindang semua peringat YFM Iban ke malam tu. Ngarap ke sedar sama terperindang. Jadi, dengan kena DJ, berjimat maya pulai habis kawal lagi ku ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Kita kebisi komen. Lagi aku macam baru, komen ke bukai. Kebisi dan jom kita buat Facebook kami YFM Iban.

Repak Panti Jalai, lagu terbaik Linda Majam. Kita ke dia terbelinya pukul 9.35 malam. Kita ke baru dengar ke kami yang kena baru masang radio, on radio kita. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam UFM. Okay, malam hari 2, 15.09.2026. Okay, jadi peningnya ngenang berkawal dengan pengerami ngintu hari Malaysia 2026. Okay, jadi kebenarnya demalam, okay, aku mulai mencoba kru RTM kebukai bisi ngau ngulu raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan kediatur ba BCCK Borneo Convention Center Kuching. Jadi kemari 14.19 udah diatur enggak mujur raptai penuh. Jadi pengerami ngintu hari Malaysia 2026 tu dekat diatur pagi lah pedinya 16.19.2026. Jadi pengerami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan pagi lah dekat digulu tuai pemegai menua Sarawak sama si datainya Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Jadi pagilah kita boleh mendak pengerami ngintu hari Malaysia 2006 renggat kebangsaan tu bisi ditabur ke terus ba TV1 RTM nanti nak selaku berengkar pukul 8.15 malam. Pemegat tahu di dinya kita ba semua stesen radio RTM. Okey, yang kaum YFM juga boleh didengar kita bisik nabur ke live bagilah pengerami ngintu hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan ke diatur ba BCCK. Okey, yang jadi peninga lagu kita sudah tahu. Aku bisik milih lagu lagu hari urai, lagu Dilah Tanah. Tang sebenarnya lagi macam komen tu ba Facebook YFM Iban. Okey, komen ke sekali itu Ari Nino Nino. Soalan DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita kami di Pakan Lemai tu malam tu ko ya. Baru badu hujan, minta main ke lagu Simpak Ndak Bertampung. Ari Veronica dikena merindang bala ke menunding radio bakal ke malam tu. Meh ko ya, nyarap ke sedaya semampai kerai belama. James Pangiran, selamat malam DJ RB. Selamat jalan ke mawak. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Bayu War Rock. Di kena merindang Sida Putra Borneo, Peter Tengku Kujam, Doni Lim, Jupas Lagun. Stamer Sebi Stella, Finu Kenawit, Erin Jang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Poli Masing. Ngarap ke sedaya semua terperindang meh. Ngau selamat dari Malaysia. Kena pagi lah. Kuih 16.09.2026. Okey. Komen ke sekali itu hari Mary Jalo Ujo. Selamat malam di JRB. Madah ke diri hari Suang. Manah ke hari malam tu di Suang minta main ke lagu Melegai Pengerindu. Melegai Pengerindu. Nyokas salah sebut. Ditujuh dengan gai Mary Bumatin, Adam Holyfield, Grace Michael, Ronnie Fred, Arah Arelin di Semangga. Ngarap ke sedaya rindu-rindu selalu meh ku ya. Okey, Jessica Tan, soalan DJ mana berita derimpu ku malam tu ku ya. Madah ke gari di bau pan celap malam tu baru dah ngetu hujan. Minta main ke lagu Nadai Utang Pengerindu Ari Linda di kena merindang semua peninga atau peminat setia YFM Iban di serata menua aku ya. Bob Ferrari, selamat malam di JRB, minta main ke lagu rock di kena merindang bala bab Meridian aku yang harap kesama terperindang bulan pegari. Selamat malam hari dua DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu aku ya. Di kena merindang semua orang ke ngelala ke besininya radio YFM ke malam tu aku ya.

Ya, terima kasih Rinya. Lepas itu terus saya gulai sejalan ingat ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey. Jadi itu info ngau berita berkaul ngau pekit atau ke anugerah carta siapa juara. Okey, sebenarnya tentu ke kita udah follow, udah like Facebook rasmi atau ke page rasmi type kita anugerah carta siapa juara. Okey, nama laban dia bisi link nur kita uliah ngundi bagi kategori lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang atau ke paling popular. Jadinya kita rubah Siti Dagi dia mega bisi link dor kita ngundi bagi kategori finalis ACSJ ke 9 pemadu terbilang atau ke pemadu popular paling popular. Bisi dua itik kategori uliah nur kita ngundi atau diundi kita aku nyebut baru keterubah tadi ianya lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang, lalu kedua ianya finalis ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Okey, tahu ngelawak dia tu Facebook rasmi, fanpage rasmi anugerah carta siapa juara. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook anugerah carta siapa juara. Udahnya kita boleh nyegak link ke bisa di ngkah ke dia. Okey, tahu undi finalis ngau lagu di kerindu ke kita. Jadinya info berita berkau ngau anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ngelatih ke industri muzik Iban. Jadi belinya pukul 10 malam keselamatan duar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Artem Kuching.

Selamat malam, dia tu kena borja berita malam 15/9/2026. Sarawak sudah nampak sejarah hingga pengawal nengkebang chip terubah di Malaysia digagak peranak menua tumpu. Nya digagak Seraban Nembia dari Universiti Malaysia Sarawak Unimas. Chip OPM sudah dikemansang kenyori tahun yang kemari dekat nyadi penapis signal hingga pengubah kesuh pengangat siti-siti kerban tita ulih dikenak memayung macam device hingga mesin. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah pemujurnya ngayan ke penegap Sarawak dalam sektor semikonduktor di Pejalai Keraban Nembia tidak beri peluang nur nyedia langkar penyawak, Pejalai ke eksperimen, mutar ke penanggul serta nengkebang. Tu tau mai rakyat Sarawak ukai semina nyadi pengguna teknologi, nyadi pengeluar teknologi. Chipnya boleh penduduk nomor satu, ba paket reka bentuk litar bersepadu 2025. Sepenyampau 157 juta ringgit oleh dikelimat dengan pengawal ngena teknologi Building Information Modeling BIM ba pengawal berjalan ke projek Jalan Besar Pan Borneo Sarawak. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Dato' Sri Azman Ibrahim madah pengawal ngena BIM dalam projeknya bak tahun 2016 mega mujur nentu serta mutar ke lebih 3,000 penyilap bak dalam draw langkar pengawal. Tu secara efektif mantu nyeliah projek laun tembuk nyentuh 10 tahun. Pengawal ngena BIM mega mantu nyampat ke proses nyemendar ke pelin hari urung 14 hari ngagai semina 48 jam aja siti pemujur terjapai tinda ibuah berkena ke pemintar tiru. Penerbai bilun terus nyambung Kota Kinabalu, Ngau Bintulu serta Sibu dekat disambung baru bulan 11 tu. Lalu harinya ulih mengangkat katur penyambung pejalan langit antara Sabah hingga Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni hingga Mayan Asal Dato' Sri Tiong King Sing madah pemutus Ari Air Asia nya di Japai berindi Ari Awam hingga Randau Bekau Randau Bedau Lama Kudah berkawal hingga pematut mulai ke baru kedua atur penerbangnya. Pejalan Kota Kinabalu Bintulu dekat operation baru kena 1/11 ngau 3 kali penerbai bilun seminggu. Lalu pejalan Kota Kinabalu Sibu dekat Berengkah kena 2/11 nyedia 4 penerbai bilun seminggu. Pengawal nyual tiket udah Berengkah kena 2/9 tu tadi.

Oleh Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah di Padu nyadi Direktur Pengatur Pengawal Ungkup Polis Diraja Malaysia PDRM Berengke Hari Saritu. Ia nganti Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Majid di Mangku Pengawal nyadi Sapit Kepala Polis Menua. Pengawal ti nyiri Dato' Muhammad Zainal 48 tahun di Kemujur Rabau Pengalami nyerah ke pangku pengawal engkau nyuak ke tanda pangkat ke dikemata ke Kepala Polis Menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Bakparan Pematih Polis Pulapol Kuala Lumpur. Dato' Muhammad Zainal sebelum itu mangku pengawal nyadi Komisioner Polis Sarawak kenyau di bulan 9 tahun yang kemari. Pemayu macam komuniti dalam Universiti Malaysia Sarawak Unimas nyadi medium ti berguna amat dikena nerenak ke aku dan baru dikena nerenak ke pemerhati-hati ngaulah bebatak sur babala nembiak pelajar. Naib Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah institution tu ngari kelambang dalam Malaysia ti nyerakup ke nembiak hari Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Kenyau ditumbuh ke lebih 3 dekad keudah Unimas sudah meri peluang agar nembiak merti ke serta berbahasa ke bab kara penyelait budaya bangsa ngau jalai pengarap. Interaction dalam gaya terdata rimayuh macam menatai asal ngujung ke nembiak pelajar oleh nampak pemerhati hati kelimpah belajar nerima bidanya tinyadi kepun pengering. Yang maksud ke jakutu ngagai RTM di Kuching. Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menungkus RM35 juta sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Ngau Serata Sarawak dan Besai. Ia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam Ngau luar benua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu pemansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tamit pangking na. Dehnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah kemua pintunya tekepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Gergak main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Gini tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Okey, terima kasih pendengar. Kita akan lagi nganjung komen hambat Facebook kami YFMI Ban ke malam tu. Okey, jadi pendengar bakal selama jam ke penudi lagi pukul 11 malam. Dor aku mai teringat ke program Galeri Artis. Jadi ke sekali tu, aku mai teringat ke Tandu. Program Galeri Artis, randau aku bergulai ngau penanyi Nick Raffensi. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey. Ya, jadi terima kasih ya. Kita sudah hanjung komen pada Facebook kami. Si Don Eddy, selamat malam. Arbi, selamat jelai ke pengawan. Tu boleh minta main ke lagu hari Eddy kau ya, utai orang. Udahnya, Lily Anthony, semalam di JRB, selamat jelai ke pengawan. Tu boleh minta main ke lagu World Rock, lagu Kaban Sampai Mati, di Kenap Merinang semua. Ke lebagi Nu Julia, Mambang Jack, Bada Isa, Rashid Kaban, Entri Stang, Ibrahman Akib, ngarap ke sedaya gerai belama selamat terperindah mega. Dobling ke wajah, selamat malam DJ, selamat jelai ke penyawa ku ya, selamat malam. Dundang Das, Madak Kedira Ripakan, selamat malam DJ Rajes, selamat jelai ke penyawa, minta main ke lagu hari ini yang Michael Jeman, Sayau Saya Buah Kemayau ku ya. Okey, BBF Sado, selamat malam DJ, selamat jelai ke penyawa, minta main ke lagu Kelanjur Sayau Suba Ari Edelman Lim. Kedengnya Clarence Cundang minta main ke lagu Iguan Teni, Meligai Pengrindu. Boniface Joe ngarap kedua uliah main ke lagu Semina Nuanaja Arina Dinamik di Kena Merinang semua. Okey, kedengnya Induk Kenawit atau ke MLSM minta main ke lagu Wendy, lagu Anangan Sak Sesemak di Kena Merinang semua. Belakangan Facebook mayuah nama di tag dia. Okey, Michael Elmi, soalan DJ Madak ke diri Ari Long Teru Tinjar minta main ke lagu nama tu lagu Merampau di by Alex Swan di Kedah Merinang semua. Okey, udahnya Mas Diana, selamat malam, selamat jelai ke pengawal DJ, salam Ari Limbang minta main ke lagu Celak Jari Tua Ari Maxwell Franklin Saran. Udahnya Mem N, selamat malam DJ RB, selamat jelai ke pengawal, terima kasih. Ayu Birbi, Ari Selangau minta main ke lagu Ari Roslina, selamat malam Sulu ku ya. Indai Mila megap si komen tu, semalam DJ Ari Miri minta main ke lagu Ari Julita James, Pengrindu Pengunjung Nyawa. Leonard, semalam DJ mana Gary di Sibu Jaya malam tu ku ya, minta main ke lagu Ngapil Baru, lagu Ari Rick and Rosen. Udahnya si komen Ari Alex Delta Bina Watabarau, madah ke diri Ari Rumah Jonas Laja Pentia Baru Ngkelili, selamat malam DJ. Itu dia minta main ke lagu Dayang Bintang Ari Mawat. Okey, udahnya James Nguyen request lagu Smoky kuya. Oh, lagu Reputih ni kena merindah semua. Lina Boge, semalam DJ, selamat jelai ke penyawa, minta main ke lagu Ari Ricky Ribut, lagu Utai Orang. Udahnya Ros Liao, madaka diri Ari Bayan Tasik Muka, minta lagu Roslina di Ngameh Dara. Di Kena Merindang, Drimpu Nga Merindang semua kau ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kita sudah nganjung komen lagu peminta pesan jauh malam. Pesan rindu hati buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi hanya nak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi komen ke bukai, nanti nak sempat dibaca aku. Buat maya ke bukai ke, kita tahu nganjung komen ke lagu peminta kita out. Okey, jadi sebelum kita niat ke lagu hari Kerry J, Angkun ke Pengeraja, aku mic tengah ke lagu hari Walter Bana, lagu Minta Nuan Pulai Baru. Okey, jadi berikan anda ingat pukul 11 malam, munyi kepada aku tadi, kita dengar ke tanduk program Galeri Artis, randa buku lain jauh Nick Raffensi. Okey, terus segera sejalan dengan kami, YFM 24 jam merindang kita semua.

0: Dinyaga, Galeri Artis, Mimpi Hari 2, pukul 11 malam. WiFi sebulan sejalan.
1: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kedita baru kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita, ningai ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke menua ningai ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Tapi di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pergi di Sepanyol Malaysia, enggak benar luar, selama ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM kena sehari itu. Okey, bakal selama bulan yang aku Raja Sebuking. Okey, jadi bulan yang aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti harus telepon kita ke malam itu, enya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi, ya udah nanti harus telepon, nyamik ke nama sejam, aku nguji ngangau. Nick, ba arusi pun kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam DJ.
1: Selamat malam Nick, no Rita.
2: Mana ya tu DJ?
1: Oh, gerai ni.
2: Gerai.
1: Oh, terima kasih hau laban ulai beranam aku ke malam tu. Tajapan udah jauh malam tu nah.
2: Iya.
1: Okay, hau. Ya, jadi nyamin Nick, terubah tu umur masing-masing nuan, leban uli ngelimpang geriri, ngelimpang ke awak nuan ke malam tu, beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, how Nick, leban uli beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke ranau tua ke malam tu, minta nuan pumeh, madah nama, jauh asal penatai nuan tu, ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu, Nick, okay?
2: Bah, keterubah, kumrik sama malam, okay, semua bila peninggal, biar magang, okay, Nuan DJ, aku meri terima kasih ya ngagai YFM, ngagai Nuan DJ labang ke udah ngangau kaku, Mbak Randau Simon Galeri Artis lah bakal ke malam tu. Jadi pasal penerang aku tu jadi nama nal aku lah, nama bertingkinya tadi Nicholas Kudi ya nak medan lah. Jadi lebih adik lelah tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah.
1: Yeah.
2: Penatai aku tu dek, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal apa penatai aku tu asal lari uluan nap tatau bintu lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun hari menua suang gak ketibas musah ketibas suang.
1: Kau biar deh.
2: Ya.
1: Oh, baru nemu aku baik orang tak tahu je ne.
2: Ya, bisa mix lah aku tu kenyamnya.
1: Okey, ya, jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan orang bukan punya korannya laban cuma itu kena ya segi ngelala pangan diri. Ha, kedua itu sama sekolah subak abak SMK tak tahu ne Nick.
2: Ya, sebenarnya aku gak DJ register.
1: Jadi kebenarnya Nick, aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi itu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi by SMP tak tahu kok aku lemunya nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
2: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut pawet lah. Saban kebah dikangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
1: Bisa cerita. Lagi kita, aku nanya nama cerita.
2: Iya.
1: Okey, Al. Oh, nama dah kediri pan mix asal risuang. Kena sama tu lah, apa ikut risuang. Baru nemu, kenyak mana baru nemu.
2: Nah, ni pengalaman bukulai sekolah. Baru nemu ni ya.
1: Al, nak ada yang nanya sebab ni.
2: Ya.
1: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya nak.
2: Ya.
1: Okey Nick, nyadinya ayo mendengar tema aku ke malam tu Nick Ravensi. Tentu kita ngelala lagu ya suah megah di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku megah bisi medak tu ba YouTube megah sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
2: Ya, syukurlah, syukur. Kita puji Tuhan, amin.
1: Betul, amin.
2: Dua tiga take lagu ke hit gak?
1: Betul. Lagi tu beranda pasanya, tuan ingat ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah tuan tu, lagu timpang tu, Nek.
2: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, 2022, selepas COVID saya ku.
1: Udah COVID, tuan ngerikut lagu tu, Nek.
2: Ya betul.
1: Okey, okey Nick tu amai balap dengar ninya ke lagu timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya, dengar terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ya, nyam jadinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Okey, bukulah ingau Nick Ravensi dalam program Galera Artis kita ke malam tu. Okey, Nick?
1: Ya.
0: Aku ngarap kepada dengar tu nama ni ke lagu Timpangnya. Okey, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau ke lagu Timpang tu. Dulu nanya alaban nu amada nama ke dikenak nuan tu kira ke nama pentas tu. Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil ari nama amat nuan. Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu de Nick. Nah, minta doan cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya suba mula lah mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekli habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu suba bisi sitik band lah, cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya suba Ravensinya. So yang baik aku baru kenyak lenyak. Tapi bandnya suba nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming, boleh-boleh ngobrol kawan lah kenyaknya suba.
0: Tapi ya kira kenapa band tu suba lalu diambil nuan sampai kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey Nick, maya kau tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke agi belajar sama suba. Nak halak aku benda nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu nuan ngau belagu tu aku benda. Kayaknya udah aku ke habis pemenam suba nuan yang aktif bersekolah. Aku berkeni tu Nick ni maya nak berengkah aktif orang pengau belagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah tu. Balaban kita kesenia. Saya ku 4 tahun dalam 3-4 tahun kenyalah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gay form 4 nya tadi. Bisa gangau-gangau bersekolah, baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Kenyalah baka. Segi udah ngau orang berpekit belagu apa semua ne.
1: Ya, bisa bermain ke gitar nya tadi. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Betul.
1: Dia tahu ku muda bala dia baru dia tahu nya bakal ni bojo nya malah bakal sekolah tu ampun sekolah tu suba. Punya dia kita bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitarnya jam tu isi
1: ne. Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dah lama suba pemulai ku ringian nyak ke start aluatif lah start 2014-15 kenyak lah main ngeband mula suba nadai lah ban aku main ngeband suba pun bukai ke nama tu bukai bukelis deh
0: bukai
1: aku
0: bukelis
1: main, cuma main gitar jadinya tadi nyo udah bisa ngelalau mimin-mimin nyo lalu bisa ga studio ke ngau dua ku dia tau nya so lalu kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana
1: ya betul.
0: Kira kenya pejalai tak cerita nuan dari suba nya nuan jadi siku hari penyanyi meh artis rekaman dari musik timan. Okey Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi agi ingat nuan.
1: Lagu Timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula bergagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Bab Plutonium sebab 2017 lah saya ikut lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dia pansuat ke 18-19 kena kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh. Lockdown semua jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi nyu malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda covid 2021 kena ke 2022 lagu tu pansuat tadi
0: kira ke lama di regal lagu nyu dah disimpan ne.
1: Ya,
0: masih 2-3 tahun
1: 4-5 tahun kena. Nyak lagu tu suba laban nyu nadai masa nyu deh kalau lama delay deh. Nyak lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivia nyak MV gagak ke video clip.
0: Piane. Ya. Katika leka ngotion lagu tu siapa? Bisi ngagak leka lagu tak ke Visivia empu?
1: lagu timpang tu first single koto sige digaga bisis ya. Lekau ngotiun sige lagu gaga ya. Lagu ku kebuka-bukain ya baru bisa campur ke medua ya bugulai ngaga.
0: Iya, kira ke lagu ketroba tu nuan ngerekod aja men eh.
1: Ya betul aku ngerekod ja lagu tu suba.
0: Bukan ini temu ngoya tu deh.
1: Laban VCP ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datai dari uluan nap nyen ga.
0: Oh, kaban sama kaban ne. Kai ke
1: orang bukai sigi bisi petalian darah ngok ku ga pia ya. Ba VCP tu tadi.
0: Oh, yeah.
1: Aku tu tadi ngo laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya bakal berjalan tadi udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah ban bekenya menyata ne.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Ya.
0: Tambah ke nuan udah bisik pengerindu bapak lagunya. Nadai kesalah nguji tadi ni ya?
1: Ya, cuma lawannya tadi. Laban nadai keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige ka, laban ke sige rito bermain berpegai ke gitar.
0: Hanya meh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sembilan nama belagu nuan mega landik bermain ke alam muzik kebagi gitar tu ni Rick, Nick.
1: Ya nak ganyang lalan dia tapi uliah
0: uliah ulian eh ulian lalan dia nak maka kita ke belagu bak serama kelia amanya saya isi punya lagu ya amanya ne Nick
1: ya ya betul
0: okey Nick jadi tu anehnya ke baru lagu tu tu lagu duet tu Nick lagu duet duai apa tu Sheila King kita nyebut nama ya betul
1: ya Sheila King tu
0: Sheila King
1: single keempat ku
0: ada
1: pengerindu ni ya
0: ada pengelilu betul.
1: Ya betul.
0: Nanti daripada aku by YouTube tadi lebih 800,000 view dekat dia tu. Masih ya, pemayunya orang ke medak atau keningan lagu tu. Okay Nick. Lagi tu nampak orang dah tua tu dengar ke lagu tu dulu au.
1: Ya,
0: dia. Okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raven singgal Sheila King. Okay, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke debai Nick Ravensi ngau Sheila King. Okey. Jadi Nick sempat ya aku tanya Nick meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya jadi nya me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peninya mayo me rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Okey Nick. Jadi pelawa ku ingat nuan lagu-lagu nuan ne apa itu lagu ku dah direkod nuan nak ke dia tu udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya nanti nuan lagi ingat siapa ngaga leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga Mr. Visifil lah. Tiwan Ngau Leka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Tiwan lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Lirik Digagak Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Palak. Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpul Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu-lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okey.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung Agik Ngau Munyi Kurangnya Bacata. Kitanya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama Pengindahan Rata Dadan lagu tu Sigi Digagak Mr. Visifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak bak carta sepajuaranya ni. Jadi nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agi ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Sitik duet kebukanya kedirik lah solo.
0: Jadi nyak meh Nick tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita iban di Sarawak itu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi enggak balap dengar tu Nick siapa penyanyi dikerinduk ke nuan tu Nick.
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing ya. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu iban kita lah. Mayuan lah bukai si kau nala dirintai tapi aku merik nama lah
0: sekedar ya.
1: Aku bakal sida legend kita bakal sida Dung Romeo. Legend kita mega bakal Rusana Urai. Ngau bala Stevenson kurin lo ganingan ninggal labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya coba jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemar deh na rindu ke penyanyi baru tu ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi
0: nanti bakal Nick out.
1: Ya. Nanti bakal ba dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bas Nanjuang. Ko rindu ningal lagu ri Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam kan nanti badnya luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia. Ko rindu ge Judika. Kena
0: ya sekedar hari penangi ke diingat kena anak ke dia tahu mimi kena tahu
1: ya betul
0: mai ya mai
1: nyenal rintai ke kita gini
0: apa. Okey nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik teban tu Nick tadi ke nuan udah aktif.
1: Aku start aktif suba pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okey, leban nuan ke udah aktif dalam industri kita itu berkira tahun 2017. Okey. Minta nuan berkongsi enggak belah dengar tu meh pengharap hati nuan tu keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita iban ne. Lagu kita iban ne.
0: Ya.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita iban untuk sama jaga kualiti leka lagu tusun muzik kita kualiti vokal pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Ambillah kritikan ke membina nya hari kita ninga komen-komen netizen ke uleh ngelabuh ketua deh. Pia mega ngarap ke sama-sama kita nyerurik lah nama ke pengurang ke dalam sisi single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industri kita pun ukai di produk kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh mendak.
0: Betul.
1: Jadi ngarap-ngarap ke semua-semua lah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percaya lah, okay, nama kurang ke empai detok tua top, mungkin empai maya tua. Laban atup tara tu bisa maya tua kan. Ni kayak kenalah rezeki kita sikau-sikau je nak sebakar deh.
0: Betul.
1: Cuma kita ngantik maya aja.
0: Au. Oh. Okay, ni minta nuan nama Mimi laban nuan ko dah nyebut bakalnya. Jadi kini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu. Tenik minta nuan komen Mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita manehlah makin mayu. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti. Ngambil ke bandian tu mayuah bala-bala baka sida penyanyi ke biak-biak agi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira jadi ke nama tu jadi ke keninya baka sama-sama bersayang punya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisa kualiti pada orang
0: betul kenal aku mada muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Oh, okey. Ya, jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemeda industri muzik tadi banyak kerja tu. Okey, Nick. Kita ikat dengar lagu tu, Nick. Lagu ya. Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu timpang coba labang ku udah lagu slow aku selang lah so aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peringat terus dengan ketua me dalam program Gelar Artis lagi tu beranda baru aw GBC utam buka kan ditanya aku tak tahu juga tu dengar ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih dengar. Lama kita terus gulai sejalan dengar ke program Galeri Artis. Kita baru dengar ke lagu Ari Nick Ravensi. Lagu kata kita jual lagu Terina Nick.
1: Bukai
0: Ketrubah. Bukai Ketrubah. Bukai nama-laman playlist aku nyon ada di pedak aku lagi. Bukai nama-laman lagu dah tau. Lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Ngau lagu kemudian lagi Pengrindu Nda Ratai Wak Dan.
1: Ya, betul.
0: Agak bisa duit lagi lagu. Okey, jadi nyak menik. Kira ke minta nuan tu. Kira ke ninggal ke jaku pesan meh. Ngagai bala nembi hak kelbagi. Sedak ke rindu bak pengop lagu tu. Tang nyangkanya dia tu nyabedau bisa. Kati kayaknya tadi bisa pemerani meh mantai ke pengelandia diri. Nyangkanya agi malu-malu, agi takut-takut kini nyangka tuan bisa pesan menuju si daya tu Nick.
1: Ya, nyadi ngegay bala nembiak rebaik baru lah. Yeah. Ya, kebis minat, minat belagu lah. Mm-hmm. Di si daya sige bisa minat ke mendalam bap ngomak belagu tu. Anak malu-malu.
0: Ya, betul.
1: Tahu juen aja nanti nyuma bisa orang agak audition agak berpekit alaban dia tahu tadi munyi ko jako orang dia tahu nya kuasa viral nya tadi kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bahasanya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viral nya tadi deh jadi ana malu-malu nanti rasa dia bisa bakat bisa minat lah minat pengawal lagu tu.
0: Oh, laban uleh gadi kumbai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisi media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerikut kita belagu enggak ke kita ba TikTok, enggak kita ba YouTube.
1: Ya,
0: nyame mayo cara meh dikena sida ya. Mantai ke pengelandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okey nik, nyangka bisi tanya nik, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu nik bisi kini di Facebook kini TikTok kini nyangka uleh disebut nuan kini.
1: Ya, bisa. Jadi nanti bakal akaun kumpul semua FB, TikTok, IG, boleh follow aku. Nick Ravensi, semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua namanya Nick Ravensi. Jadi nanti bakal untuk studio, boleh subscribe YouTube channel studio kami, Plutonium Music. Ngau follow bat TikTok, ngau FB page mga lah.
0: Ya. Oh, jadinya meh nyamai si daya nanti kan mau berita baru-baru update dari Nuan atau follow Nuan at Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kaiman ini Nick.
1: Ya betul.
0: Okey. Oh, jadinya meh Nick kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti lagi itu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Iya.
0: Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey, Nick, ya. Kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi. Ngau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: nadanya so pedis pala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Kini nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kena ingat dulu. Nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak yulunda. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini kebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu, mayu lagu kerja gaga kumpu, mayu agak sige berentak muni korang belada,
0: belada.
1: Tapi aku tu tadi berselain kaku ga, bisa ga maya muni aku tanya. Leban idea kita ke gaga berkarya tu kadang datai nanti dia temu tuku tua.
0: Yeah.
1: Nyo bisa ga pansuat tanya nya tante ni teh ke sige minat kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Lada ni kira ke lagu-lagu ke Ayo Lundai, Jim Jiwa, ya, Feeling ni.
1: Ya betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini nuan tau tajuk lagu tu. Nada yang asup dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup nuan tu Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu.
0: Sebab
1: digagak aku. Laban maya ke gagak ke lagu tu sebab mayanya sebab bisa juga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya sebab case ino ke kira munuh diri lah untuk kewaan. Jadi nyo tiba-tiba age ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngai Waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arti yang tadi yang
0: kena. Betul.
1: Bisa pergi lalu sa, bisa ge orang baru api nak menyiko lagu orangnya. Nadai semua orang bawa ngai kita itu arti yang tadi nya cerita ya sebenarnya.
0: Ada mengasuh pri pala ne.
1: Iya.
0: Ini bisa rabukai munyi kedua. Ini ngiga mana hage ne.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya menik atau ke penodi tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu, tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Nya kedon bisi jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okey, Nick?
1: Ya. Ya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku, aku kira meri besai terima kasih.
0: Ya.
1: Kira ya nanti nadai sida apa me aku
0: laban
1: nyadi siko pemerintah tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung sapa me bala pemerintah tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh hilang aku lebih malas semua utainya tadi enggak cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Gerindo kata
1: kena aku malah kepercayaan tidak ngagai aku lah.
0: Ya,
1: ngambil sidanya Meruan. Meruan keman ngarap ke lagu ketemu orang keman didinga bala peninga me.
0: Betul.
1: Biar aku sampai ke semua bala followers, bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya sampai boleh pengelantayang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merek kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu ga bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku, munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu ane lupa lah subscribe channel kita ya studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang bisa juga kemudian dengan live berarti kita berlagu ni agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etis ku DJ laban nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah.
0: Ya.
1: Mak jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh betul. Kira-kira ngambil peluang berandau ngebala follower minyak ni.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower, bala pembina tu ungkup di Resbili ke Pabelayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kong belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya anggai pensyang kami Resbili ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban tibulai gawa semua kaban Pabelayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri muzik. Nah tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music. Ya ke udah halai singkang start singkang ku bengkeh sampai ke Sarito payet manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agen mayuala lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penunding baru hati ku mari besai. Terima kasih agai Radio YFM Iban lah. Kalau semua masa yang lagu aku kengelama tu aku rasa temegah hati lah. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk carta siapa juara tu untuk Mujur mega jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM, terima kasih sekali lagi.
0: Agai
1: nuan DJ ga
0: sama.
1: Dengan kau kaku berandau, Mbak Simon Gelia Pies tu ke malam tu.
0: Oke, okay. Nyame laban lagu nuan ku udah jadi juara ngarap ke bisi rezeki. Nyingkang agai anugerah carta siapa juara ga udah tau nih, Nick.
1: Ya, amin.
0: Ya, amin. Oke, Nick. Jadi, tuanya udah tiba mengujur randa tua dalam program Gelir Artis. Kira-kira sebenarnya tua nih ke lagu Pengerindu udah tiba dan tu. Minta tuan nyada ke mimik tu, Nick. Uli ya?
1: Uli ya. Okay. Tajak pun udah jauh malam tu. Bisa penat-penat nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Oke, Nick. Mimik, Nick. Oke.
1: Aku belanja korang sama.
0: Oke, uli ya.

0: Okay.
1: Terima kasih nih lama boleh beranau aku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu nih.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih berbahagia. Jimat-jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih ya. Ya, jadinya menunya Nick Ravensi, teman aku kelam tu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Baduk bola. Nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke baduk bola. Meh. Ya. Bola minit mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali. Sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: sediyor.
1: Sediyor.

dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gawa.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasal.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujul, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti dipadah madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar dua bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberan baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, selat seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah didriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh driba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya marah. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Kena kada betul naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi no kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita dibuat minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedeka nak kempang kadang-kadang deh. Lepas kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngatu.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: yang nalaki hari taik itu kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

bas oleh munua tang uliah diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaga nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi
2: ya,
1: ni.
2: Ya.
1: Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka macam tadi. Jadi, alu Rebecca nak macam nama tadi, Mel. Tentang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi. Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerana.

Kita na patun madah ke pasod handphone, email, Facebook, takkan nama nama aja. Ngagai sapa sapa. Kita is nama nama mu, ati mensia tu nama berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagai utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah pasod kamu tamat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 1 2 3 4 5 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ambil ke banding tadi nih kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kau beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu nih nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai ses ngapa angka ya pelapa ku indah itu bak pengurusan duit ya teriak lagi
1: kan nama ada sem lapan dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak siti lagi kena sampai utanya jai yang ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya ulih tekalanya ala boleh ya yang ngai anak bekenya deh liri
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Maya kitai suntuak, nadai salah kat kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu saya ngakai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, segi lembau kau nagih ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang udah putus kepala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat dan tuya. Pak YFM.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke Kak Menung Sapa Juara Capa Kenyalah Minggu tu.
0: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
0: Lagu dengan kami.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngi orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngi orang kesuntut, anang neju ke cari kibak kitai nemu taitit kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai, baruang bilik kitai. Kemana kitai ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat balas ngga mana. Engkau orang tidak tolong kitai, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kitai. Anang kitai kelu betukut ngga orang. Engkau orang ndak mendak pengawak tidak ada kerja kitai, lebuh kitai bantu, lebuh kitai nungun orang. Nadai ngga orang. Pada ibu kita bergendang ke pengawak kita ini. Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang di ibuan titik siru, titik siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang adat tidak letak utara ke kita Indonesia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja mana bersidak. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambi hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utek das. Laban berpengujung ya. Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa telah nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh mengubah dunia aku. Dan aku boleh mikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air pada telaganya. Petinya utai timit kerja kita besar itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasih kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: lihat di ngeka.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry. Muji.

0: Tak ke bajet?
1: Nah, tang mana kita tak ke.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim itu give exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tu?
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Banyak maya kita ke gitu bersil janik, ne. Baik ke penaik.
2: Ya.
1: Kalau dia nyemelih janik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kentut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Kurang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nombor non?
1: Oh, betulnya. Bah, berkini aku kan nganjung yang udah nyok. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sedap ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nombor non? yfmiban@gmail.com.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai bendua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lu. JKJR. Betalipawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Timang Krematawas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, beriman kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

0: FM. Ya. Duh, pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kajak tu semua.
3: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyu betalat nyu belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Apa yang bunga kerja pagi tu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi Segulai Sejalai.
2: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Bertemu kita ba pengerak pagi hari 3 hari tu 16 hari bulan 9 2026 hari Malaysia hari Diau Megak Sarito tang tajak pan pia. Terima kasih hai kita yang ketemu dan ni pagi tu. Mendiang ke kami bawa pengerak pagi lalu 12 tengah malam ngagai pukul 6 pagi tu tadi kita dah mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Ken Michael boleh go kita pagi tu peningan 6 ngagai 9 tu lagi nyalai bungkal segmen pagi kita itu ngau sampi lalu pagi tu ngulu ke kita buat segmen sampi pagi kita bergulai ngau Raban Christian Ari Gereja Methodist.
6: Shalom, selamat pagi balam nyadik dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendiri Alistair dari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampai pagi bakal ke pagi itu bersampi kita Tuhan Allah Ta'ala terima berkuasa. Terima kasih Tuhan laban Noah dah meri hari kebaru ke pagi itu ngagai semua kami dalai minta no Tuhan ngiring kami ngau kami alam semua pengawak kami kesar itu lebih lagi dalam sebilik kami dalam nama-nama pengawak kami oh Tuhan tiada kala awak semuanya dikemujur ke oleh Tuhan dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami dah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu diambil dari ulang adat bagi 6 ayat 4 datai ke ayat 5 ketuk ya dengar kita orang Israel Tuhan Allah Ta'ala kita nang siku aja. Lalu kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita ngau penghabis hati kita ngau penghabis semangat kita ngau penghabis pengering kita tu jaga Tuhan awak Tuhan berkat ke semua kita balam nyadi dalam nama Tuhan tingkatai berarti kelekat jaga ninga berarti atau kengasih dalam jaku orang Hebrew leka jaku Shema atau ke Shema Yisriya datari jaku Hebrew kemai reti ngasuh kita ninga berarti setengah ke Shema ukai sekadar ninga ngau pending tang ninga Arab serta ngereja tu ianya sitik kangau ngambil ke Tuhan nyadi ke dalam pepun penghidup kita. Kesatu Tuhan nang siku aja. Rutinya semina Tuhan siku aja kelayak ke diutamakan dalam penghidup kita kesarito. Nyak kebuah kita nak tahu nak Bepangai ba Allah Ta'ala labannya me Tuhan kitai kesarito, Tuhan dikedulu ke kitai, diutamakan kitai sarito, okay? Lalu pian mega rindu ke Tuhan ngau pengabis hati, ngau pengabis hati runding dalam penghidup kitai, ianya pengabis semangat seluruh penghidup kitai, pengabis pengeriang ianya datai keba tindakan kitai, timbal kitai. Rindu ke Tuhan ukai simina maya kitai bersemayang atau kemuji Tuhan tang dalam pengawak atau kekerja bak sebilia serta bak meri pemutus dalam penghidup kitai. Jako Tuhan na tau na hidup bak kitai setiap hari ukai simina bak hari minggu aja atau ke bak hari nur kitai bersemayang nur kitai ngidup jako Tuhan tang bak dini-dini dua tang bak sebarang maya kitai uliah ngidup kejaku Tuhan dalam penghidup kita. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Syema ianya kangau ngagai semua kita kesarito. Kita ngenuluk ke Tuhan, kita mengutamakan Tuhan setiap hari. Nengah semayang, nengah sampi kita. Nyedia ke timpuh atau ke masa nur kita itu tadi. Maca jaku Tuhan. Ianya maca buku kudus. Lalu kita merantaluk ke Tuhan. Nyalai Tuhan namruan ninga jaku ninga sampi kita lebo kita datai ngagaya Tuhan sigi meruan namau teh dipeguna kita meda ninga laban Tuhan namruan bisi dalam penghidup kita lebo kita itu bepanggai baya ngau pengabis hati kita nyalai balam nyade kita itu tadi ninga jaku Tuhan kita berarti jaku Tuhan. Kita berarti kepenekat Tuhan dalam penghidup kita kesar itu. Yang lain, kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita. Ngau penghabis hati kita. Ngau penghabis semangat kita. Ngau penghabis pengerian kita. Sampai kita. Tuhan, terima kasih kejaku Nuan ke pagi itu. Ajar kami terus ngingat kejaku Nuan. Wah, kami meruan berpanggai. Serta ngasih ke Nuan, serta nunak kepenekaan Nuan dalam penghidup kami. Dan terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebakar ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak ngawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Bulih geduit mimit, kena beli ruti. Bekal gawak nugal laki. Kena gameli lawak, manuak genggau babi. Gabisi lebih pakai dudi hari.
1: Jaku perasaan kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu hati sida inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun tiba itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balak nang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan penghidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai meh utai timai berai. Anak melawang exercise. 20 minit sehari cukup mungkin aku tai masuk ke luar. Kerja meh utai timai. Untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh. Tebiat lama tinadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ya lepas terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dak ulih ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ngerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke perak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia inyau tu. Ia seminak tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Maya tu dah terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kinunyit tu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang kelekajah ku aku. Anak menuju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Anu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: yang nalaki hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ia ke diterima kami abah yfmiban@gmail.com serta pihak gak abah lumur WhatsApp di konti 013-862-8422 pagi tu. Ya kalai pesan ia tik ke terubah tu pesan kereta dari Aslan anak geraji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan buat batu pikul wong betuang bangkit. Pihak mega pesan tu menuju kaban belayan buat nangan sengai kenawit, mapai kenawit, nangan kabah kenawit. Kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Baram, Miri, Selangau. Gau semua kaban belayan bukai buat sebarang nur diau kena lah ditesau megang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang naja anak banyeng tau ke indai selan. Ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur lemai hari 6, 19, hari bulan 9, 2026 pukul 7 malam. Jadi semua kaban belayan dipinta datai ngau ngetas ulit serta muain terbalu niang naja anak banyeng bak rumah Petrus anak Paulus nanga tada kenawit. Berita ya ke siliak tau ke sebarang tuai ke dekat ditanya. Kawal ngau pesan tu. Kabar melayan tau telefon tau ke WhatsApp. Ngagai Aslan anak geraji 014-877-6017. Pesan ya ke nangkan kenyap pesan pemati datang dari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan. Di Batang Mujuk Julau. Kabar melayan di Batang Kenawit. Kabar melayan di Intabai, Rantau Limau, Punggang Batang, kabar melayan bak Nanga Po, Lepung Bilat, Nanga Beketan, Nanga Tabak, Nanga Selepung, Nanga Siriang ngau kabar melayan bukai kenalah sebut magang. Kita dipinta datai ngau nyengai niang lawang anak nyadang. Tau ke indai luang kau dah nadai 15 hari bulan 9, 2026 hari 2. Semua kita dipinta datai ngagai rumah ekstuai rumah nyayang nanga nilau ulun siring julau. Niang lawang anak nyadang tu dekat dikubur kena 17 hari bulan 9 2026 ianya hari 4. Sebarang tuai ke dekat ditanya kita tahu telefon ngagai anak ya Robert anak nyayang 010-584-4100 tahu ke Peter anak nyayang 019-881-6765. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datang dari Catherine anak Iga. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi nuju ex pengulu labu anak bayi ba sebandi lunduk. Kaban belayan ba Skayu Ai Gat, Skayu Ai Balih. Kaban belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung. Nanggam buah suang tapang nancam bangkit ketibas. Pesan tu menuju kaban belayan bak Pasar Kapit, Sibu Jaya, Bintulu, Miri. Gau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Madah ke ngetas ulit niang Iga anak buja. Tau ke laki Sayun anak jalak. Kena rinam 19 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi barumah anak ya lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Seliria Kapit. Berita ke sila lagi tahu ke sebarang tai ke dekat ditanya tahu telefon dengan Catherine 010-527-2242 tahu ke Larry 019-469-3055. Pesan kenangan kenyap pesan data dari Michael anak biang tahu ke Ndup tahu ke Pai Giri. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan barumah Uri Betung Bebuling Atas, kaban belayan barumah Morris Nanga Ban Betung, rumah Winnie Sungai Langat, rumah Tiap anak Gending Kampung Semena Limbang, kaban belayan barumah Tuli anak Aji Batu Niah Suai, rumah Manggi Engkabang Kabung, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Geraman Pange, kaban belayan baru rumah Julai Mengeris Ili, rumah Landuk Mengeris Ulu, kaban belayan baru rumah Angkasan dengan rumah Jabar Sungai Pasir, rumah Kucun Jabe, rumah Empayang Atas dengan Empayang Baru, rumah Albert Beji Pelasuk, kawan belayan bak rumah Frederick Suli ngau rumah Nugau Sungai Kerubung Selalang. Pian megak pesan tu nuju semua kawan belayan Bukai bak sebelah Miri, Bintulu, Sibu, Kuching ngau bak Ndur Bukai kenalah di sebut magang. Pesan tu madah ke Mira anak Nai, tau ke Lin, tau ke Indai Giri. Udah nadai 14 hari bulan 9 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu 16 hari bulan 9 2026. Lalu di kubur ke pendam Anglican Lambir Miri kena pagi 17 hari bulan 9 2026. Jadi semua kabar belayan dipindah datai ngau ngesah penusah rabat niang Mira nak naik tu ba Palan Ching Kiong Coffin and Funeral Service Lot 2958 Lorong 5 Jalai Tudan Permai Technology Park Miri. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari Diang anak Geruntang tau ke Apai Jo. Jadi pesan tu nuju Kabam Belayan di Sedaun, Kabam Belayan bak Sarau, Semabak, Merudi, Miri, Labang Atas ngau Baruh, Kabam Belayan bak Ulu Anap, Tatau ngau Piak Megak. Semua Kabam Belayan Bukai kebisik ningal ke pesan tu kelebih yagi Sabang anak Geruntang. Ya kediau bak rumah Bidah Sebawah. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Joe anak Ding kena 19 hari bulan 9 malam hari 6 pukul 9 malam ba rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Similajau. Jadi pesan tu mega madah ke nyemin kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 ba pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Barang siapa ke bisik tai ke dekat ditanya atau ke sili agi kawal ngau berita tu, kita tahu telefon ngagai menyadik niang tu Atun 012-845-3491 atau ke Ani 010-239-5423.
3: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tahu nyadi bak sebarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temega ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balang lepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapa nuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang Bukai.

0: yang nalaki hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, nampung baru macam pesan yang ke bisik diterima kami pagi itu. Peninggal kalai pesan yang ke sekali itu, pesan ke dituju ngagai semua kaban belayan yang ke diau di Melugu Skim, kaban belayan di Banting, Kuching, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan Bukai bak sebaran dur diau yang ke ngelala Nunya Anak Joseph. Jadi pesan itu mandah ke Nunya Anak Joseph dan adai 15 hari bulan 9 2026. Semua kaban belayan dipinta datang ngagai rumah niang tu ba lumur 34 lorong 1 Jalai Sibu Barat 2 Taman Tunku Miri. Niang Nunya Anak Joseph tu dekat di Sengai malam tu 16 hari bulan 9 lalu dianjung pagila hari 4 17 hari bulan 9 tahun 2026 ngagai Penab Anglican Lambier. Penerang yang ke silik atau ke sebarang tanya atau telefon ngagai anak niang tu Simon Lajar 010-777-2709 Angeline Billy 014-807-8831 atau ke Billy Biju 013-850-2872. Pesan kenangan kenya datang hari baca na hijau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Lebuan tu, kaban belayan di Inklili, Miri, Melikian, Sebang, Skrang, Paku Iliundup, Kabar Melayan di Kuching, Lubuk Ndumpu, Skrang, Pihak Menggap Santu Nuju, semua Kabar Melayan di Ngkaras, Keramut, Melugu Kuari, Melugu Skim, Tituak Ilik, Lubuk Antu, Entulang Atas, Ngau, semua Kabar Melayan Bukai, Bawa Sebar Nodiau, pesan tu madah ke Semiang Ngintu 100 hari, Niang Punai Anak Bugan, Ngau Niang Lakia, Runggah Anak Ngali, kena hari 6/19/2026 pukul 10 pagi baru rumah Edwin Jawi Entulang Tekaluang Seri Aman. Nyima bisi tuai kedekat ditanya atau telefon ngakai Santinia 011-1279-0965 atau ke Adin 018-874-9430. Pesan kenangkan kenyap, pesan pemati datang dari Michael Nabiang tau ke Lucky Mira, Gary anak Michael, Jonas Dalin anak Michael, dengan Olivia Sinon anak Michael. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebihnya lagi kaban belayan rumah Manggi, Ingkabang, Nyabur Ruban, rumah Jemeni, Sungai Rumput, rumah Jali, Lubuk Pisang, rumah Graman, rumah Pangi, rumah Senulap, Layar Betung, Kaban Belayan Bak Rian Batang Layar Betung, Rumah Jawa Kerubung Selalang, Rumah Nuga, Kaban Belayan di Segerat Limbang, Kaban Belayan di Bebuliang Atas, Rumah Uri, Rumah Muris Nangaban, Rumah Wini Sungai Lansat, Kaban Belayan di Limbang, Batu Niah Suai, Ngau semua Kaban Belayan Bukai, Ia ke Ngelala Mira Anak Nai, Tau ke Bini Michael Anak Abiang, Tau ke Lin. Jadi pesan tu madah ke Mira Anak Nai tau ke Indai Gary tau ke Lin. Udan adai 14 hari bulan 9 2026, niang tu di Intu ba Ching Kiong Funeral Permajaya Miri, malam hari 3 16 hari bulan 9 2026, lalu dikubur ke pagila hari 4 17 hari bulan 9 2026, ba Pendam Anglican Lambir Miri. Sebarang tanya atau telefon ngagai Michael Abing 019-948-4209, Gary Michael 011-416-6952, Jonas Dalian Michael 011-317-00461 atau ke Olivia Sindon Michael 010-965-1905. Lalu pesan ia ke nangkan kenyak tu Siti pesan ngetas sulit ngupas terbalu serta berantu datang dari Seblen anak Fidelis Asan. Pesan tu nuju semua kaban belayan di Bentungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sab, Selitut, Serupai, kemudian di Baskat, Sebawah, Tangap, Niah, Penasuk, Sibu, Pihak Pegang Pesan tu nuju semua kemampuan di Miri dengan Brunei. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Ni yang Julie Stefaniana Fidelis Asan. Kena 19 hari bulan 9. Hari 6. Lot 1344. RPR Sibiu. Lorong B10 Bintulu. Pukul 9 malam. Jadi udah pengawal ngetas ulit temuk malamnya dekat di

Ai dilebok sayat ngau setengin lebuan tu pesan tu badah ke pemati ensu menak tuan kena 14 hari bulan 9 lalu niang tu din tu ba sungai selulit atas sebatang buat tinjar baram ba rumah James Udit anak tuan lalu di sungai 15 ngau 16 hari bulan 9 2026 di anjung pagilak 17 hari bulan 9 2026 hari 4 ke pendam di sebatang buat tinjar baram. Beritahu ke sili atau telefon ngagai lumur tu 013-7582-180 atau ke 019-875-8894. Pesan ke sekali tu datai dari Jonis anak Dana atau ke Pai Nuil dari ke Sida Zbilia. Duju ke pesan ngagai semua kemah Melayan baknanga singat semah bawan sebinjai. Kabar Melayan di Las, Lhasa, Babil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang Asan, Serban, Pasin, Teluk Mulung, gau semua Kabar Melayan bukai kenalan dirintai Kemagang. Kediau di sebelah Sibu, Biri, Bintulu, Kapit, Sung, Kucing, gau menua bukai. Ia ke Ngelala, Niang, Paula, Nayah, Anak Giri, tau ke Indai Limau, Ari Nangal Singat. Pesan tu madah ke ngetas ulit, Niang, Paula, Nayah Anak Giri tau ke Indai Limau kena hari 6 19 hari bulan 9 pukul 8 malam ba rumah lumur 3G Lurung Timur Kemuyang 5J2 Sibu. Lalu pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 ianya nganjung bungai ke pendam. Menerang ya ke sili atau telefon ngagai Jonis 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ngetas ulit datang hari Juliana Pamli atau ke Indai Ide nunjuk semua keban belayan bersebaran durdiau madah ke ngetas ulit Niang Budin anak sigat kena hari 6 19 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lebay barumah Margaret Lubuk Rukuh Buduk Seratua. Jadi semua kawan Melayan kengelalan yang budian anak sigat dipinta datai magang lebuh maya tu ilah. Lalu seberang tai tanya tau telefon ngagai Juliana Pomli tau ke Indai Dek 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-157-8339-4 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Lalu ke penundi benar pagi tu pesan kata sulit dari Imas anak surang menuju semua kapal Melayan kediau di Batang Jelalung kapal Melayan di Sepadu Sebungan Sebutin Gerung Sebawah Gelam Sebawah kapal Melayan di Betung ngau semua kapal Melayan bukai kenalah dirintai Kemagang. Pesan madah ke ngetas ulit Niang Patrick anak Budin tau ke Pile kena 19 hari bulan 9 2026 pukul 8.30 malam ba Fusiu Trading Sdn Bhd Jalai Nyabau Bintulu. Beritahu ke siliak tau telefon ngagai Imas anak surang balumur 011-157-1506. Ya sekadar hari pesan pagi tu pendingan ya ke BC dibaca lalu pesan ke bukai mega ke dibaca muak ke tengah hari ngelemai ke sehari tu lagi. Pesan tau dianjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422.

0: layak nalaki hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lihat tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penungak. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang.

0: enti nak dikelala tengok panci dak nak prais kau kejakut semaya aku Barbara Bijar pegulai ngau YFM irau ke pengelikun kita semua segulai sejalai YFM
1: asa aku ngenang layak tuasa itu ketegasan
2: nama demoi urat bekenya
1: nama itu steam nama tai
2: anang muai urat bekenya dano orang kita
1: nama hal deh kayak orang saya mendak nama aku peduli
2: aneh aneh gama puma bekenya nadai pura mendak tak kita mesti ingat nuan aku ngau kita semua bisa tanggung pengawa jaga pembersih rempah rumah kita nuan nanti nuan begitu pura bukain nuna
1: ya.

7 minit sudah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi hari 3 Sarito menuju semua balah kita peningah. Okey, berita berkawal dengan ikas pengamal angin Sarito bak website DOE. Jadi nak pukul 7 pagi 16 hari bulan 9 tu peningah, puji Tuhan. Okey, nama leban ikas pengamal angin bak semua pelilih di Sarawak Sarito baru 100 API manggang retinya Jalan Pemersi, Kuching 76, Kota Semarahan 72, Surian 77, Suri Aman 59 API, Serikai ke Pemadu Bersih pagi tu 48 API, Sibu 67, Kapit 58, Mukah 54, Bintulu 56, Miri 55, lalu Limbang 47 API pagi tu. Garap ke gayari atau ke tikas pengamah angin tu majak bersih, lalu pihak mega bisi awak atau ke dua kita sama belak jalai ke pengawak kita baka selama. Seliah ke hari sebarang aktiviti ke Nunu Babas atau ke Nunu kanan duar kebun ya ke benandang besai kena nyeliah ke penusah nguas hari kenyadi, lalu garap ke megak dalam kandang seminggu dua tu megak hari bisi hujan ambil ke kena buai sebuah nasab ya ke kena, berapa minggu tu dah ngeruga tau ke nganggul kita di Sarawak di tu peningah. Nicholas Frederick rindang kita dah lepas lagi dengan lagu yang Biar Meh Aku Pergi. Tang sebedaunya tu Daniel Petrus. Sari tu sayau bagi lalinyau. Bawa penggerak pagi YFM.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Hey, laju main layan tu ne. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kini. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken. Ken. Akai PC tu. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi. Hari tadi telegging tu. Siapa ngerejau tadi tu. Mayoma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
4: Ni Jess,
3: bedak dinya.
4: Lagi. Apa siapa ampun pegawai tu lah.
1: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar neh company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. YFM.

nampak dalam gambar. Bak gambar mana tang udah datai nak baka di kedekat kita. Nya alai tanya silir dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku Derek Warren. Why?

Ya, selamat pagi Sumandak Sabah. Sumandak Sarawak. Ya, kemudian ke kita pagi tu. Bapak penggerak pagi, nyengkau bisi balas Sumandak kita. Itu mu angkat pagi tu. Yang bertesah kini nyemi gari. Lalu berkedang ke berkawal ngau Sumandak Sabah. Sabah nanti subaknya tadi di Kelala ngenak nama North Borneo. Nyau ngelansak jerita lama ke kita pagi tu. Seraya hari Malaysia ke dintu kita saritu 16 hari bulan Beninga. Utai kenyadi dalam tahun 1963 subak ia kalai Melaya begulai ngau Sabah serta Sarawak. Ngau piah mega siti dagi entiti ianya menua Singapura ia ke numbuh ke serakup Malaysia. Ba tahun 1963 sebedau Singapura ia ke mansut kiri ba tahun 1965 subak. Ngau utai kenyadi lalu tu kena kita yang lain ianya hari Malaysia ke dintu kita sarito 16 hari bulan 9 2026. Nang irame dini alai kita, dini nur kita di Malaysia dito. Sekali ke kita yang tadi di Melaya, di Sabah, di Sarawak. Utai ke pemandu berguna ianya penyerakup antara pangan diri. Tajak pan mayuh pupu rabat bangsa jalai pengarap ia kena sebaka. Tang utainya tadi nak nanggul kita rakyat Malaysia tu begulai sati ngau pangan diri ya. Pukul 7:30 pagi itu lagi kami nabur ke berita pagi bakal selama. Kita kebaru angkat pagi itu selamat pagi hari Malaysia 16 hari bulan 9 2026. Kini pedunga nama pejalai hari diau selamat belelak dengan kita sehari itu mega jangka kita ya ke Lembau dekat Mindah kini-kini sehari itu. Terima kasih ada minyak kami bak penggerak pagi YFM pagi 16 hari bulan 9 tu. Tulagori Kimara Band Sayau Kenuan bak penggerak pagi 101.3 FM di Kuching. Lalu kita ke di Semanggang mendiang ke kami pagi tu bak frekuensi 89.5 FM.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3/16/2026. Lalu terubah tu batang berita. Atur pengawak ti setimbang, nentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalan kem batang benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana, lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Nyamatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Penyulut ekonomi, pengawak ngintu rampak menua anggau pengelantang komuniti Tik Setimbang berguna amat kena tentu ke pemujur pengelantang Sarawak ungkup rebak dudiari. Tuai Pembangkai Menua TYT Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam Pesan Hari Malaysia 2026 madah pengayang kebenar sesebengkah benua ukai seminar berpanggai bak pengeraja asal ajak. Tang tu megak bak pengeransiang rakyat merenak ke penemu, innovation, kelimpah rundi yang ditemuka ngau berintegriti. Pemujur Sarawak Jemaah Hilang megak berpanggai bak pengawak ngada ke institution ti dikarap ke rakyat ngau integriti, pengurus serta accountability dalam sektor perintah luar gau komuniti. Limpah hari tentu ke Nadai Raban tidik kelaweng ke hari arus pemansang. Pemansang menua pesisir hari baru hiring premier topah tinggi Abang Johari Tenopeng. Ia bukti pengawak pemansang inklusif tiulian rapid ke seraka ekonomi antara kanan menggeri gau menua pesisir. Berpesan ke sebah kadia Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi madah ke integriti, memanah tur pengawak ngau rakyat tiba penemu jadi pelasar berguna ngakai Malaysia gambi keterus di pebasa serta ulih bersemekir. Rakyat patut terus ngintu semangat percaya serta pebasa ngau pangan diri. Pemujur berguna ke penglihat hati, penemu, penyerakup ngau pengorbanan lebuh napik mayuh macam penguji. Ia megak minta penyulut belak ditegap ke dalam pelajar, pansia, lumbak ngau main, seni ngau servis sektor perintah, ngambil keoleh nyapai standard ke pemaduk manah barenggat antarabangsa. Berserimai ngau hari Malaysia 2026, ia ngarap ke pengeraminya nyadi pun nur ngemaru ke julu hati, nampak menua terlebih adil, progresif serta ngebuan penyiruk bak sesama mensia. Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia berundian ke Perambu dikenak mantu upis Menteri Pengerai berjalan ke penerbai pengasih mait pesakit ngulih katur perubat ngenyit bak kanang menua ulu. Kepala Polis Menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail madah kesidan nerima ngau manah Perambunya. Tajah pihak Raban Petugas Penerbai Langit PDRM kediatuk belak napik penanggul pengurang aset langit ndak ipak ngau pemesai kanang dur ngau pemayuh tubuh pemesai tip jalai ke pengawak. Aset langit dikemisik di Sarawak nyengkaum dua buah bilun ngau sebuah bilun Angkabang. Ngelansah pasal pansia penusa bilun Angkabang servis lutur terbaik terempas di Long Lelang. Yang madah kebisik 20 ikut saksi udah menerik penerang. Mayuh agik penerang dekat diulih ke kena nebuk ke pansia kesnya jadi pasuk ke dalam kategori kes pemati ngenyit SDR. Perintah Sarawak benung mengangkat ke pemanah lebih 5,000 km jalai kem batang di serata menua lalu dipelabak ke Taut Tembuk Manggai bak tahun 2030. Premier atau patinggi Abang Johari Tenopeng madah pengawak ngagak jalai tu nuju ngagai kanang menua ulu dekat ngurang ke atur rakyat tik kelalu berpangai bak servis lutur terbaik FDS. Akses jalai lun megak dekat ngelimat ke Ungkus Operation serta nentu ke penglikun di mana lagi ungkup semua Raban. Ia maksud kerja-kerja lebih dipinta merik penemu senantang atur tidak berjalai ke perintah negeri. Kena mengangkat ke kualiti servis ngintu pengerai bak menua ulu berniari penusah bilun kabang FDS. Ia keterempas di Long Lelang, Biri. Buat perkara bukai Sarawak masa atur pengawak perintah besai tiba setuju gubah konstitusyen perintah besai. Kena gemenar ke penambah penyampau penduduk ungkup Sita Parlimen Sabah Gau Sarawak ngagai nisbah baru titinggi agi. Dato' Patinggi Aman Johari madah pengawak tu dekat mulai ke penyampau 1/3 pengari Sarawak bak Parlimen. Nya begak Siti Singkang Tik Keman dalam meriaku sempekat Malaysia 1963.
atur silik berkawal ngau pengawak magi garis sentara sitak pengawak berpilih baruh kuasa Komiti Pengawak Berpilih SPR. Ia berjakuk ngagai pengarang berita di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Lebih 2.48 juta ringgit sudah diberi ngagai rabat media dengan wang turuk tabung kasih Ed Hawana kenyawai dilancar kebat tahun 2023. Inisiatif tu udah merik penguntung ngagai 845 ikut rabat media di serata menua. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah tahun tu bisik 239 ikut rabat media nerima bantu hari baru inisiatifnya gau penyampau duit belanja bangkai RM729,300. Sepenyampau RM172,000 disedia gagai 58 ikut penerima di Sarawak. Lalu di Sabah bisik 33 ikut raban media nerima sepenyampau RM96,000. Kelimpah harinya dengah harga belanja tidak sedia ke Telekom Malaysia TM sepenyampau RM234,100 disewak ke ngagai 76 ikut pengamal media. Ia berjakut ngagai pengarang berita pengudah nyuak ke pemerik tabung kasih Ed Hawana XTM ngagai jurugambar surat berita benua tu Syaiman Upun berumahya di Tabuan Dayak Kuching. Kena 25 hari bulan 8 tu tadi, rumah Syaiman rusak ditinggal atap hari bangunan sepiak kemenun digagak. Berindik hari hujan bangat ngawangin tip balat mayanya. Company penerbai bilun mesti nentu ke servis ke disedia ke sidak stabil serta ulih dikharap ke. Menteri Dagang Temuai Seni Ngamain Asal Dato' Sri Tiong King Singh megak gingat ke company penerbai bilun nyeliah ke penerbai bilun tik suah dikinsil tau ke berubah jam bab minit ke penudi. Ia ketau ngeruga ikas pekarap hati raban penumpang. Air Asia megak mesti ngetan ke tambang bak rega ke ulih dibeli ngambil katur milih penerbai bilunnya tau meri penguntung ngagai bensia mayuah. Upis Menteri ia dekat terus ngawal diri ngau company penerbai bilun serta raban berkuasa ke berkawal. Kena ngemanah kagi sambung atur penerbai bilun antara Sabah ngau Sarawak. Tuk nyedia ke mayuh hagi pilih pejalai ngagai penumpang serta nentu ke servis penerbai bilun ngerembai setipak ngau tai ke diguna rakyat serta pemansang bak kedua-dua negeri. Perengka guna Makmal Building Information Modeling BIM dekat dikeremai ngagai serata berdua kena bantu kontraktor ngaraban konsultan guna teknologinya. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Datuk Seri Azman Ibrahim madahkan inisiatif temegak bantu ngurang ke tatiang ungkus ia ke berkawal ngau ngulih ke softwarenya. Tahun tu KKR nerima agia belanja sepenyampau RM83.3 juta ringgit kena numbuh ke Makmal BIM di serata menua yang kaum di Sabah ngau Sarawak. Ia kengujung ke penyampau semua Makmal BIM manggai 16 buah. Aturnya sebagai hari inisiatif KKR nambah ke pengawak ngena teknologi, lalu harinya oleh negap ke pengulih gaya bersemekih menua dalam perambu menggeri ngau industri ngaga. Kengujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. Atur pengawak tik setimbang, tentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalai kem batang benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara.
1: Malaysia.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Akek cakenya.
7: Kok lo menanam.
8: Oku nyaa bidayo.
9: Ambo orek latte.
10: Wo si huaren.
11: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
12: Pesantu Ari YFM.
13: Berjaga, anak bisa kawal ngerja penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun mabrikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang tang megah muruga ngelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja pengalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak kita kuasa ngau penelitian menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
14: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
15: ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
16: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
17: Segunanya jalan.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Pek semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, tali keledar termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti manggau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

Ya, selamat pagi serta terima kasih nudio kita ya ke mendiang ke kami di ulu sungai ukai nama laban sari tori komisi kita nya tadi kami awak gambik peluang tu neresak menua ulu sungai ngai kita ke rindu ke rampak menua kita ya ke jungle trekking kita ke bisi trip ngai ulu sungai mega sama pula berjimat jaga pengelikun derimpu lebuh maya komisi tu kita ya ke udah bermalam semalam nyerumba hari Malaysia Sarito mega tau ke nyangka sekedar kita mega ya ke Sarito dekat nurun memarin pulai hari ngelawak sekedar dur mandi oi kerangan naik wong kini sabar jaga pengelikun dirimpu diri sebilik bala nak menyadik kita ya ke ngelantang ke hati lebuh maya hari Malaysia. Pengarap pagi hari 3 Sarito 16 hari bulan 9 selamat hari Malaysia. Ngagai kita ia ke baru mendiang baru Dani pagi itu. Udah tu lagi nyangka kita ke dekat ngiga dur makai kini palan dur makai tau ke pejalai kita Sarito bisi mindah jauh. Mupuak berkemas nyendia ke diri. Selamat pagi gayari nyangkung pengawak tau ke pejalai kita Sarito. Merina kita ngau lagu ke sekali tu. Lagu dari Johnny Aman nama penyadi tua. Ba, bergerak pagi YFM.